0: ini berkumpul di Bundaran Hotel Indonesia untuk melakukan doa bersama agar teman-teman kita, khususnya 5 jurnalis yang saat ini masih hilang kontak dan dicari keberadaannya di Selat Sunda, perairan Selat Sunda. Kami berharap di sini berdoa agar teman-teman kita dapat ditemukan dalam kondisi selamat, dapat kembali ke keluarga masing-masing.
1: Sebelumnya, 5 orang jurnalis hilang kontak saat melakukan peliputan di Selat Sunda. Kelima jurnalis tersebut yakni M. Bagus Khairun Nas dari Antara Foto, Ari Basuki, jurnalis Merdeka.com, Yudhistiro Pranoto, jurnalis iNews, Firman Daus, jurnalis Anadolu, dan Donald Husni, jurnalis Lepas. Kemudian 3 diantaranya yakni Kapten Kapal Warta, 55 tahun, ABK Surahman, 60 tahun, dan Penunjuk Jalan Herianto, 49 tahun. 8 orang menggunakan speedboat dari dermaga Pagedongan Carita Banten pada hari Senin tanggal 7 September tahun 2026 pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Komunikasi terakhir salah satu korban dengan jurnalis di Lampung sekitar pukul 14.42 waktu Indonesia Barat. Setelah itu hilang kontak. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dalam meningkatkan literasi politik, Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta akan meluncurkan buku panduan pengawasan pemilu partisipatif dengan pendekatan generasi muda. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
3: Iya, tentu kita kolaborasi dengan banyak pihak ya. Dalam waktu dekat kita akan meluncing sebuah buku panduan untuk Kinsi terkait dengan pengawasan partisipatif.
4: Besarnya potensi pemilih muda dan pemula akibat bonus demografi di Indonesia membuat Badan Pengawas Pemilu ataupun Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta merasa perlu menyusun buku panduan untuk meningkatkan literasi politik publik yang menyasar pada generasi Z. Umi Ilina, selaku anggota Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta bidang pencegahan, partisipasi masyarakat dan humas, menuturkan pentingnya peningkatan literasi politik khususnya kepemiluan bagi generasi muda didasari dari kekhawatiran terkait disrupsi informasi dan pola perilaku generasi saat ini dalam bermedia sosial.
5: Nah, kami khawatir dari hasil kemarin pemutakhiran data pemilih yang ditetapkan oleh KPU RI pada tahun 2026 ini, dan ini akan terus bergeser. Trennya nanti pemilu 2029 kemungkinan besar akan pemilih suara terbanyak itu dari Gen Z. Sementara Gen Z itu sumber informasinya itu dari trennya TikTok, media sosial yang sumber informasinya itu sangat rawan terpapar oleh hoax. Nah, ini yang kami khawatirkan, ketika pemilih suara terbanyak saja sumber informasinya tidak kredibel, bagaimana nanti mereka untuk menyalurkan hak pilih dan mengawal pesta demokrasi 2029.
4: Sementara itu, Ketua Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta Muhammad Najib menyebutkan pemilih pemula dan pemilih muda akan menjadi pemilik hak suara mayoritas pada pemilu 2029 mendatang. Sebab itu, panduan terhadap pendidikan dan literasi politik yang baik diharapkan mampu untuk turut meningkatkan kualitas demokrasi di tanah air.
3: Karena memang disitulah nanti ceruk terbesar dari pemilih kita. Jadi diprediksi pemilu 2029 nanti kan 56% adalah dari pemilih muda, Gen Z. Sebagian besarnya tentu, dan itu dan mereka menjadi investasi masa depan demokrasi kita, dan umurnya masih panjang masalahnya.
4: Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta terus berupaya meningkatkan literasi publik terhadap demokrasi dan pemilu, meski tahapan pemilu menuju pesta demokrasi di tahun 2029 masih terbilang panjang. Hal itu sebagai komitmen Bawaslu sebagai institusi demokrasi dalam kerja-kerja pengawasan pemilu dan peningkatan kualitas demokrasi di tanah air.
2: Peringati Hari Literasi Internasional ke-60, Sampurna Akademi mengajak siswa-siswi untuk memahami dunia, mengembangkan ide, dan mengubah pembelajaran menjadi karya yang bermakna melalui kegiatan Literasi Day 2026. Anika Sana melaporkan selengkapnya.
6: Memperingati Hari Literasi Internasional ke-60, Sampurna Akademi mengajak siswa memahami dunia, mengembangkan ide, dan mengubah pembelajaran menjadi karya yang bermakna melalui kegiatan Literasi Day 2026. mengusung tema Literacy for People, Planet and Prosperity, siswa didorong memanfaatkan literasi untuk memahami sesama, peduli terhadap lingkungan sekaligus menciptakan gagasan untuk masa depan yang lebih baik. Salah satu karya dalam kegiatan tersebut adalah buku berjudul Panen Kekuatan Rahasia karya Irene Angeli Effendi, siswa kelas 2 SMP. Ia terinspirasi dari pelajaran sains tentang nutrisi dan kebiasaan teman-temannya yang kurang menyukai sayur.
7: Saya terinspirasi dari teman-teman saya dan juga pelajaran sains tentang nutrisi itu, karena teman-teman saya juga gak suka makan sayur. Jadi melalui buku ini, saya berharap mereka bisa lebih encourage untuk makan lebih banyak sayur dan buah, dan juga membaca buku bahasa Indonesia, karena juga banyak teman-teman kurang bisa bahasa Indonesia dengan baik. Jadi dengan buku ini, saya berharap mereka lebih bisa membaca dan mengerti bahasa Indonesia, juga sekaligus makan lebih sehat.
6: Upaya menumbuhkan budaya membaca dan menulis juga dilakukan melalui program Gendi Sewu atau Gerakan Membaca dan Menulis Seribu. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Novelia mengatakan, program tersebut menjaring anak-anak usia sekolah untuk belajar membaca, menceritakan kembali bacaan hingga menghasilkan karya tulis.
8: Kemudian mereka diajari untuk menulis dan mereka menghasilkan karya seperti hanya tadi Airin dan Alicia. Ini penjaringan teman-teman tidak hanya di perpustakaan, tapi kami punya TBM ya. Dari Taman Bacaan Masyarakat itulah teman-teman kami bergerak menjaring anak-anak baik pengunjung perpustakaan TBM maupun anak-anak yang ada di sekitar lingkungan TBM untuk diajari membaca dan menulis di TBM-TBM tersebut.
6: Melalui kegiatan Literasi Day 2026 dan berbagai program literasi tersebut, membaca dan menulis diharapkan tidak berhenti sebagai aktivitas belajar, tetapi berkembang menjadi karya dan gagasan yang memberi manfaat bagi lingkungan dan masa depan. Ani Hasana melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Erupsi Gunung Anak Krakatau telah mengganggu konektivitas penerbangan internasional dari dan menuju ke Indonesia. Yang tercatat sebanyak 622 penerbangan terdampak serta sejumlah bandara harus ditutup dan dialihkan demi keselamatan penerbangan. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
9: Laporan khusus. Erupsi Gunung Anak Krakatau pada awal September 2026 berdampak luas, salah satunya terhadap konektivitas penerbangan internasional dari dan menuju Indonesia. Aktivitas vulkanik yang menghasilkan abu di atmosfer membuat sejumlah bandara harus melakukan penyesuaian operasional. Kondisi ini terjadi karena abu vulkanik berisiko masuk ke mesin pesawat dan mengganggu sistem penerbangan, sehingga keselamatan menjadi pertimbangan utama dalam penghentian sementara operasional. Adapun Bandara Internasional Soekarno-Hatta menjadi salah satu bandara yang terdampak. Penutupan sementara bandara akibat potensi paparan abu vulkanik mengganggu sedikitnya 622 jadwal penerbangan internasional. Penerbangan dari dan menuju Singapura, Kuala Lumpur, Hong Kong, Seoul menuju Incheon, Doha, Sydney hingga Amsterdam termasuk dalam jaringan yang terdampak. Menanggapi hal ini, pemerintah kemudian menyiapkan sejumlah bandara alternatif. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi dalam konferensi pers pada Senin 7 September lalu menyebut, penerbangan Garuda dari Jeddah dan Amsterdam dialihkan ke Bandara Kertajati. Sementara Singapore Airlines menyiapkan pesawat berkapasitas lebih besar untuk mengangkut penumpang yang terdampak. Selain Bandara Kertajati, sejumlah bandara lain seperti Yogyakarta, Surabaya, dan Solo juga disiapkan sebagai alternatif.
10: Saat ini Garuda dari kemarin itu sudah melakukan pendaratan di Kertajati. Rencananya hari ini akan dilakukan juga pendaratan oleh Garuda di Kertajati untuk penerbangan dari Jeddah dan dari Amsterdam. Kemudian Singapore Airlines juga akan melakukan pendaratan dengan mengganti pesawatnya yang semula menggunakan Boeing 737 seri 800 akan diganti menjadi Airbus 350 di mana akan menampung lebih banyak penumpang dari sekitar 150 penumpang menjadi 303 penumpang, sehingga masyarakat atau saudara-saudara kita yang terbang dari Singapura yang stranded atau di Singapura itu bisa kembali melalui Surabaya. Kemudian Singapore Airlines juga akan memproses penerbangan ke Jogja sebagai bandara alternatif.
9: Dalam kesempatan yang sama, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY memastikan setiap keputusan terkait pembukaan, penutupan, maupun pengalihan penerbangan mengutamakan keselamatan penumpang dan awak pesawat.
11: Apa yang terjadi Gunung Anak Krakatau yang mengalami erupsi? Ini adalah sebuah aktivitas vulkanik yang memang menjadi realitas bagi negara kita Indonesia yang berada di Rings of Fire. Artinya dari masa ke masa atau setiap saat kita semua pemerintah dan semua kalangan masyarakat harus menyadari potensi bencana akibat aktivitas vulkanik seperti yang terjadi belakangan ini di Gunung Anak Krakatau maupun sejumlah gunung berapi lainnya di Indonesia.
9: Adapun pengelola Bandara Soekarno-Hatta melalui Asisten Deputi Komunikasi dan Legal Bandara Soekarno-Hatta, Yudi Setiawan, memastikan pembersihan abu vulkanik dilakukan secara berkala, terutama di area runway, taxiway, dan apron. Maskapai juga diwajibkan memastikan pesawat yang digunakan telah melalui pemeriksaan dan dinyatakan layak terbang.
12: Sebelum dioperasikan, kami semua, prinsipnya dunia penerbangan itu adalah mengutamakan keselamatan penerbangan, sehingga ada prosedur yang telah dijalankan oleh pihak bandara maupun pihak maskapai. Pihak bandara sebelum dimulai operasi ini telah memastikan semua fasilitas siap, termasuk kesiapan runway, kesiapan taxiway, kesiapan apron, dan kesiapan alat-alat pendukung keselamatan penerbangan lainnya.
9: Saat ini, Bandara Internasional Soekarno-Hatta mulai kembali melayani penerbangan secara bertahap setelah sebelumnya ditutup total selama 2 hari. Meski demikian, operasional penerbangan tetap dilakukan secara fleksibel untuk mengantisipasi perubahan arah angin dengan keselamatan penerbangan sebagai prioritas utama. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik erupsi Anak Krakatau dan kerjasama penerbangan internasional. Nangsa disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Erupsi Gunung Anak Krakatau pada 6 September 2026 kembali membuktikan bahwa bencana alam dapat berdampak luas, jauh melampaui pusat kejadian. Abu vulkanik yang dimuntahkan dari perut gunung tidak sekadar mengganggu aktivitas warga, tetapi juga melumpuhkan sektor aviasi jalur internasional dengan Indonesia. Ancaman fatal abu vulkanik terhadap mesin pesawat memaksa sejumlah bandara internasional di tanah air ditutup sementara demi keselamatan. Pada puncak gangguan saja, tercatat 622 penerbangan internasional terdampak. Sejumlah rute dari dan menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta, mulai dari Singapura, Kuala Lumpur, Doha, hingga Sydney, ikut lumpuh. Bahkan Bandara Kertajati yang berada di luar Jakarta juga terdampak, termasuk rencana penerbangan umroh dan haji dari Jeddah serta Amsterdam. Fakta ini menunjukkan betapa vitalnya konektivitas udara Indonesia dengan jaringan penerbangan global. Gangguan di bandara utama, terutama Soekarno-Hatta, sebagai pintu gerbang internasional, terbukti menimbulkan efek berantai bagi maskapai, jutaan penumpang, hingga negara tujuan. Persoalannya kini bukan sekadar bagaimana membuka kembali bandara, melainkan memastikan informasi ancaman vulkanik dapat bergerak secepat kecepatan abu itu sendiri. Data aktivitas gunung api, arah angin, ketinggian, hingga peta sebaran abu harus segera dibagikan secara real time kepada seluruh pemangku kepentingan. Pertukaran informasi cepat dengan negara-negara tetangga menjadi krusial untuk menentukan pengalihan rute penerbangan secara aman dan terukur. Penguatan kerjasama mitigasi gangguan aviasi akibat erupsi mutlak dilakukan. Tidak hanya di tingkat regional ASEAN, melainkan harus diperluas ke seluruh kawasan Asia. Di saat yang sama, koordinasi erat dengan kedutaan besar negara-negara terdampak wajib memastikan wisatawan asing memperoleh informasi yang akurat dan mudah dipahami, termasuk dalam pengantar bahasa internasional. Pelajaran dari erupsi Anak Krakatau sangatlah jelas. Keselamatan penerbangan adalah harga mati. Namun ketahanan konektivitas antar negara juga harus dirancang dan diperkuat sebelum bencana datang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, Indonesia harus konsisten memperkuat sistem peringatan dini, kecepatan pertukaran data, komunikasi lintas negara, hingga kerjasama regional. Dengan langkah ini, ketika erupsi kembali terjadi di masa depan, kita tidak sekadar sigap merespon, tetapi juga mampu menjaga kepercayaan dunia terhadap keamanan dan keandalan penerbangan Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Kantor Berita Nasional Malaysia atau Bernama menyampaikan rasa solidaritas terhadap 5 jurnalis Indonesia yang masih hilang saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Seperti yang dikutip dari Kantor Berita Antara, Direktur Utama Bernama, Datin Paduka Nurul Afida Kamaludin mengatakan bahwa Bernama sangat prihatin atas insiden yang melibatkan para jurnalis yang kehilangan kontak saat menumpang speedboat untuk meliput perkembangan aktivitas gunung berapi tersebut. Dari dunia olahraga, atlet panjat tebing Indonesia Antasyafi Robi Alhilmi meraih medali emas kejuaraan World Climbing Series Guiyang 2026 kategori speed putra di Guangzhou Saihu International Climbing Center Guiyang, Tiongkok. Seperti kami kutip dari Kantor Berita Antara, bertarung pada partai perebutan medali emas, Robi dapat menjadi yang tercepat mengungguli dua atlet dari Tiongkok, Ling Yongzi dan Chu Sung Hong, serta satu atlet Jepang, Rio Omasa. Berikut kami ajak kembali Anda untuk mengikuti bagaimana pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
14: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Berita Bribka Satria, silakan laporannya.
15: Ya, baik, terima kasih Zaini, dan pada kesempatan pagi hari ini kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di beberapa titik rawan kepadatan terutama saat libur akhir pekan. Yang pertama kita lihat untuk memasuki kondisi arus lalu lintas di kawasan Slipi Palmerah Jakarta Barat. Untuk lalu lintas pada pagi hari ini secara umum nampak cukup normal dari berbagai arahnya, baik untuk kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol, Petamburan maupun menuju ke arah Pejompongan maupun Cawang. Di masing-masing arahnya nampak kondusif normal, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini. Sementara untuk di ruas tol dalam kotanya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun sebaliknya pun juga nampak relatif lancar. Dihimbau bagi Anda para pengguna jalan tol agar dapat tetap tertib pada jalurnya, tidak menggunakan bahu jalan, dikarenakan bahu jalan hanya diperuntukkan untuk keadaan yang darurat. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Jakarta Selatan untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Untuk mobilitas warga yang melintasi persimpangan tersebut pada Sabtu pagi ini nampak ramai lancar dari berbagai arahnya, terutama untuk kendaraan dari arah Pasar Minggu atau Depok yang akan menuju ke arah Semanggi, menuju ke arah Tebet maupun Manggarai. Nampak memang adanya antrian kendaraan berkisar 3 hingga 4 kendaraan ke belakang menjelang traffic light. Namun selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Sama halnya untuk kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pasar Minggu atau Depok maupun yang akan mengarah ke arah Tebet maupun Manggarai juga dalam keadaan kondusif lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu nampak sesekali di CCTV kami terdapat warga yang menghabiskan Sabtu paginya dengan berolahraga agar para pengendara yang melintasi dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda serta dapat tetap tertib berhenti di belakang garis stop mengingat di sana juga terdapat hak para penyeberang jalan. Masih di kawasan Jakarta Selatan, kita beralih untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Untuk kendaraan secara umum, peningkatan volume arus kendaraan pada Sabtu pagi ini mulai terjadi di kawasan tersebut, baik untuk kendaraan dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M maupun Fatmawati, maupun kendaraan yang akan menuju ke arah Bintaro. Mulai cukup ramai pada pagi hari ini yang memang didominasi oleh kendaraan pribadi. Agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya, serta tetap mematuhi rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati demi keamanan, keselamatan maupun ketertiban berlalu lintas kita bersama. Dan yang terakhir, kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Maya, Tegal, Jawa Tengah. Untuk kendaraan secara umum nampak kondusif lancar dari berbagai arahnya, baik untuk lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang, maupun kendaraan dari arah Slawi yang akan menuju ke arah Tegal Kota. Di masing-masing arahnya nampak kondusif lancar pada pagi hari ini. Namun yang perlu diantisipasi yaitu truk muatan barang ataupun bis antar kota yang sesekali melintasi kawasan tersebut, agar para pengendara dapat tetap ikuti arahan petugas kami serta tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Ya baik, perlu kami informasikan juga berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 289 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 24 meninggal dunia, 46 luka berat dan juga 337 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 96%-nya terjadi di jalan arteri. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan di setiap harinya, kami dari kepolisian tidak bosan-bosan menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu meningkatkan kesadaran diri akan pentingnya tertib berlalu lintas dimanapun Anda berada, dikarenakan dengan keselamatan berlalu lintas ini bukan hanya merupakan tanggung jawab kami selaku petugas di lapangan, namun merupakan tanggung jawab seluruh pengguna jalan. Dan untuk informasi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di nomor 15669 dan juga dapat menggunakan layanan akses call center Polri di nomor 110 yang dapat digunakan untuk melaporkan kecelakaan lalu lintas, balapan liar, kejahatan atau tindak pidana, gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, bencana alam, serta permintaan bantuan dan evakuasi. Jangan ragu untuk menghubungi layanan call center 110 ketika membutuhkan bantuan kepolisian. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, serta bertugas secara presisi. Demikian informasi dapat disampaikan langsung dari studio dan TMC Polri. Semoga bermanfaat. Selamat berakhir pekan dan salam presisi. Kembali ke Anda, Zaini.
14: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Iya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Pendengar setia RRI Bersatu Merauke, masih bersama saya Yogi Andriansyah di 94,8 MHz ya. Dan untuk mengetahui kondisi cuaca terkini dan juga perakiraan cuaca di wilayah kita, sesaat lagi kita akan hadirkan ya informasi perakiraan cuaca bersama Badan Meteorologi, Klimatologi dan juga Geofisika atau BMKG. Dan informasi ini di

0: di Merauke dan sekitarnya, Kak. Silakan.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam segmen informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Asmat, Kabupaten Mapi, dan juga Kabupaten Merauke untuk edisi hari ini Sabtu 12 September 2026. Kali ini bersama saya Yunita, perakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi MOPAH Merauke. Kita awali informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Asmat dan sekitarnya. Untuk wilayah Kabupaten Asmat pagi hari ini diperkan udara kabur atau disertai dengan kabut asap. Siang hingga malam hari diperkirakan cerah berawan dan dini hari diperkirakan wilayah Kabupaten Asmat akan berpotensi udara kabur atau kabut disertai dengan asap. Suhu udara di wilayah Kabupaten Asmat diperkirakan berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara permukaan berkisar antara 45 hingga 90%. Arah angin permukaan di wilayah Kabupaten Asmat umumnya bergerak dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan angin rata-rata berkisar antara 8 hingga 25 km per jam. Beralih informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Mapi dan sekitarnya. Untuk pagi hari ini, wilayah Kabupaten Mapi terpantau udara kabur atau disertai kabut asap. Siang, malam hingga dini hari nanti diperkirakan wilayah Kabupaten Mapi didominasi oleh kondisi cuaca cerah berawan. Suhu udara di wilayah Kabupaten Mapi diperkirakan berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara permukaan berkisar antara 45 hingga 90%. Arah angin permukaan di wilayah Kabupaten Mapi umumnya bergerak dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan angin rata-rata berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Selanjutnya kita beralih ke informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya. Pagi hari ini wilayah Kabupaten Merauke terpantau udara kabur atau disertai kabut asap. Siang hingga sore hari diperkirakan wilayah Kabupaten Merauke juga masih berpotensi udara kabur atau kabut asap. Malam hari diperkirakan cerah berawan dan dini hari nanti diperkirakan wilayah Kabupaten Merauke masih berpotensi udara kabur atau disertai kabut asap. Suhu udara di wilayah Kabupaten Merauke diperkirakan berkisar antara 20 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara permukaan berkisar antara 45 hingga 88%. Arah angin permukaan di wilayah Kabupaten Merauke umumnya bergerak dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan angin rata-rata berkisar antara 10 hingga 45 km per jam. Berikutnya kami informasikan peringatan dini untuk masyarakat mewaspadai akan adanya potensi angin kencang baik di wilayah daratan maupun di wilayah perairan Papua Selatan, yang mana ketinggian angin kencang ini dapat meningkatkan tinggi gelombang untuk di wilayah perairan di sekitar Papua Selatan, yakni di sekitar Laut Arafuru, perairan Yosudarso, dan perairan Merauke dan sekitarnya. Kemudian informasi tinggi gelombang di wilayah perairan, untuk perairan Asmat diperkirakan tinggi gelombangnya berkisar antara 0,25 hingga 1 meter. Untuk perairan Yosudarso diperkirakan tinggi gelombangnya berkisar antara 1 hingga 2 meter. Kemudian untuk wilayah perairan Merauke diperkirakan tinggi gelombangnya berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Dan untuk Laut Arafuru Timur diperkirakan tinggi gelombangnya berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Selanjutnya informasi perakiraan pasang surut air laut untuk perairan Merauke dan sekitarnya. Untuk pasang maksimum diperkirakan akan terjadi pada ketinggian 4,9 meter pada jam 15 waktu Indonesia Timur. Dan pasang maksimum kedua diperkirakan terjadi pada ketinggian yang sama, yakni 4,9 meter pada jam 2 waktu Indonesia Timur dini hari nanti. Untuk surut minimum diperkirakan akan terjadi pada ketinggian 0,7 meter pada jam 9 waktu Indonesia Timur pagi hari ini dan 2,3 meter pada jam 20 waktu Indonesia Timur atau jam 8 malam nanti. Sementara untuk perakiraan cuaca esok hari Minggu 13 September 2026, esok hari cuaca untuk wilayah Kabupaten Asmat dan Kabupaten Mapi diperkirakan cerah berawan. Sementara untuk wilayah Kabupaten Merauke, esok hari masih berpotensi udara kabur atau disertai dengan kabut asap. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat menunjang aktivitas Anda. Kami imbau agar dapat mewaspadai akan adanya potensi asap dengan menggunakan masker ketika beraktivitas di luar ruangan. Terima kasih. kasih atas perhatiannya. Kami kembali ke studio Pro 1 RRI Merauke.
0: Baik, terima kasih banyak Kak Yunita atas updatean informasi perakhiran cuacanya, Kak. Sukses ya buat Kak Yunita beserta rekan BMKG Mopa Merauke, Kak.

0: Terima kasih kembali, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Baik, terima kasih kembali kami ucapkan ya kepada Kak Yunita dari Prakirawan BMKG Mopa Merauke atas informasi perakiran cuaca yang telah disampaikan. Dan semoga informasi tadi dapat membantu masyarakat ya dalam merencanakan aktivitas sehari-hari serta meningkatkan kewaspadaan apabila terdapat potensi cuaca yang perlu untuk kita antisipasi ke depannya. Nah, untuk informasi cuaca terbaru masyarakat juga dapat mengakses layanan resmi BMKG ya melalui situs dan juga kanal informasi resminya. Saya Yogi Andriansyah, sampai jumpa kembali ya di perakiraan cuaca edisi berikutnya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke. Pendengar, masih ada informasi lainnya untuk Anda.

0: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
1: Ini
0: rumahnya masih kotor. Ngapain kamu lihat nih? Kamu cuma begini aja nggak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Nina.
3: Ya, Tante.
2: Sini. Kenapa, Tante?
4: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
3: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
4: Emang marah karena apa?
3: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama gak bisa urus rumah, segala macem.
4: Anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
3: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab, tuh. Udah ya, Tante, saya mau main lagi.
5: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Benar, kembali lagi kita berjumpa dalam Cek Fakta untuk edisi pagi hari. Dua informasi telah kami siapkan untuk Anda. Untuk informasi yang pertama terkait dengan unggahan di media sosial Facebook dengan narasi berisi pernyataan Erlangga Hartanto yang menyebut bahwa saldo di rekening BRI dan BSI dari pemerintah tidak bisa diambil. Faktanya klaim pada narasi unggahan tersebut tidaklah benar. Dilansir dari kompas.com, Menteri Koordinator atau Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartanto mengatakan bahwa setiap warga negara yang berusia 17 tahun bakal menerima rekening dari PT Bank Rakyat Indonesia atau BRI dan juga dari Bank Syariah Indonesia atau BSI. Program tersebut merupakan rencana Presiden Prabowo Subianto yang nantinya digunakan untuk mendukung penyaluran program pemerintah termasuk bantuan sosial atau bansos. Masing-masing rekening akan memperoleh saldo awal sebesar Rp50.000 hingga Rp80.000 yang bisa ditarik sepenuhnya. Jadi unggahan dengan menyertakan foto Erlangga Hartanto sehingga seolah-olah pernyataan dari Menko Perekonomian dengan narasi saldo tidak boleh diambil dari rekening BSI dan juga BRI akan berlaku seumur hidup adalah tidak benar atau hoaks. Kemudian untuk informasi cek fakta selanjutnya terkait dengan video warga berlarian karena erupsi Gunung Anak Krakatau. Terdengar beredar unggahan di media sosial yang membagikan video rekaman dengan narasi warga di sekitar Gunung Anak Krakatau berlarian menyelamatkan diri setelah gunung meletus. Faktanya narasi video yang mengklaim warga panik dan berlarian saat Gunung Anak Krakatau mengalami erupsi adalah hoaks dan dilansir dari tempo.co, video yang beredar sebenarnya direkam saat erupsi Gunung Semeru pada 4 Desember 2021, bukan Gunung Anak Krakatau. Video tersebut pertama kali diunggah oleh akun TikTok @novanhendri510 dan juga diberitakan oleh vines.com serta fastcheck.afp.com. Pemeriksaan melalui Google Maps dan dokumentasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESD menunjukkan tidak ada permukiman di gunung tersebut. Permukiman terdekat berada di Pulau Sebesi, lebih dari 15 km dari Gunung Anak Krakatau. Kawasan Gunung Anak Krakatau sendiri merupakan cagar alam dan cagar alam laut, sehingga tidak diperuntukkan sebagai tempat tinggal. Meski demikian, Gunung Anak Krakatau memang mengalami erupsi pada September 2026. Dengan rangkaian erupsi yang menurut Badan Geologi berlangsung sekitar 25 jam sebelum mereda. Baik pendengar, demikian dua informasi yang dapat kami hadirkan di Cek Fakta edisi tanggal 12 September 2026 ini. Dan kami meminta Anda untuk lebih bijak lagi ya untuk menerima ataupun menyebarkan informasi yang belum diketahui kebenarannya. Jangan lupa untuk menyaring terlebih dahulu sebelum menyaring.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.

Broke Pagi Ini. Broke Pagi Ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke.

pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain, sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal, yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to Blackboard.

program acara Ruang Disabilitas dan Inklusi. Berisikan informasi terkait hak-hak penyandang disabilitas, aksesibilitas, layanan publik terhadap disabilitas, pendidikan inklusif, dunia kerja ramah disabilitas, hingga kisah inspiratif yang membangun kesadaran publik terhadap kaum disabilitas. Saatnya Anda dengarkan di Pro 1 RRI Merauke.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih bagi Anda masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Merauke 94,8 MHz. Dan masih bersama saya Yogi Andriansyah di pagi hari ini ya, hingga nanti saya akan menemani Anda di pukul 11.30 untuk waktu Indonesia Timur. Dan mendengar Anda saat ini bersama kami dalam program Ruang Disabilitas dan juga Inklusi. Nah, mendengar, setiap anak memiliki potensi dan kemampuan yang berbeda ya. Oleh karena itu, memahami kebutuhan anak menjadi langkah penting untuk mendukung tumbuh kembang dan keberhasilan pendidikannya. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas yang pertama terkait dengan pentingnya asesmen akademik bagi anak berkebutuhan khusus. Bagaimana prosesnya, apa manfaatnya bagi anak, dan mengapa dukungan orang tua serta guru sangat diperlukan. Nah, mari kita simak informasi selengkapnya hanya bersama kami tentunya di Pro 1 RRI Merauke. Benar, proses asesmen akademik bagi anak berkebutuhan khusus terus disosialisasikan UPTD LDPI Kota Padang melalui program Ruang Disabilitas dan Inklusi. Pada Sabtu 5 September 2026, analis peserta didik Yulia Susanti menjelaskan bahwa asesmen bertujuan untuk mengenali potensi dasar dan kebutuhan khusus setiap anak. Layanan ini diprioritaskan bagi murid sekolah dasar yang mengalami kendala dalam belajar, terutama terlambat atau lambat dalam belajar. Asesmen idealnya mulai direkomendasikan ketika anak memasuki kelas 3 SD setelah melewati masa transisi awal. Proses pengujian dilakukan secara individu selama sekitar 2 hingga 2,5 jam dengan pendampingan psikolog dan tenaga ahli pendidikan khusus. Pengujian menggunakan bahasa Indonesia dan matematika sebagai dasar untuk mengukur pemahaman bacaan, kemampuan mengolah kata, pengenalan angka serta logika berhitung. Hasil asesmen bukan untuk memberikan label atau memvonis anak, melainkan menjadi dasar untuk memahami kemampuan dan kebutuhan belajarnya. Yulia Susanti menekankan pentingnya kesabaran serta penerimaan orang tua terhadap kondisi anak. Penggunaan gawai tanpa batasan juga perlu diperhatikan karena dapat mengganggu fokus belajar. UPTD LDPI menyarankan asesmen dilakukan secara berkala minimal 1 tahun sekali dengan kolaborasi antara guru dan orang tua. Setiap anak memiliki potensi yang unik dan berhak untuk memperoleh pendidikan tanpa diskriminasi. Dukungan lingkungan, pola asuh yang tepat, dan pemahaman terhadap kebutuhan anak menjadi kunci utama dalam mendukung tumbuh kembangnya. Baik pendengar, dari informasi tadi kita belajar ya bahwa asesmen akademik bukan untuk mencari kekurangan anak, melainkan untuk mengenali potensi dan kebutuhan belajarnya. Dan mari kita terus membangun lingkungan yang siap untuk menerima, mendukung, dan memberikan kesempatan yang setara bagi setiap anak, termasuk anak berkebutuhan khusus. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami, masih ada informasi lainnya untuk Anda terkait dengan inklusi dan juga disabilitas. Mari kita dengarkan dulu beberapa lagu berikut ini sebelum kami hadirkan informasi berikutnya.

Setelah Anda mengganggu tawon dan tawon itu pergi menghindar, apakah Anda aman begitu saja? Mungkin tidak. Tawon dapat mengenali wajah Anda dan dapat kembali menyerang. Mengejutkan memang. Namun, adalah nyata bahwa jenis tawon kertas bisa mengenali wajah. Elizabeth Tibbets dari University of Michigan menemukan fakta tersebut. Ia mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal Ethnology. Selain tawon, Elizabeth juga menemukan bahwa lebah madu pun merupakan serangga yang bisa mengenali wajah. Mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal. Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat, tetapi cukup bagi tawon dan lebah madu untuk mengidentifikasi.

Pendidikan itu bukan sebuah produk seperti gelar, diploma, pekerjaan, atau uang yang dihasilkan. Pendidikan itu suatu proses yang tak akan pernah berakhir, kata Bill Kaufman.

Baik, pendengar, masih bersama kami di Ruang Disabilitas dan juga Inklusi. Untuk selanjutnya, informasi berasal dari Guru SLB Sumber Dharma Kota Malang, Yofi Alamsyah, yang menjelaskan pentingnya asesmen sebelum menentukan perangkat dan aplikasi teknologi bagi anak berkebutuhan khusus. Setiap siswa memiliki hambatan dan gaya belajar yang berbeda, sehingga media pembelajaran perlu disesuaikan secara personal. Asesmen dilakukan untuk mengetahui hambatan dominan seperti penglihatan, pendengaran, motorik, serta gaya belajar siswa. Ada anak yang lebih mudah memahami materi melalui penjelasan suara, visual, atau aktivitas yang melibatkan gerakan dan sentuhan. SLB Sumber Dharma memanfaatkan layar sentuh, laptop, dan berbagai aplikasi untuk mendukung pembelajaran. Canva juga digunakan untuk melatih kreativitas dan desain, terutama bagi siswa tunarungu yang memiliki ketertarikan pada hal-hal visual. Aplikasi Hermi membantu siswa mempelajari bahasa isyarat dan berlatih komunikasi melalui kuis. Sementara itu, fitur TalkBack pada perangkat digital membantu penyandang tunanetra memperoleh informasi dari layar melalui suara. Pemanfaatan teknologi juga dapat melatih kemandirian. Yofi menceritakan pengalaman saat mendampingi siswa autis yang sebelumnya memiliki kemampuan komunikasi terbatas. Melalui media proyektor, laptop, video, dan PowerPoint, siswa mulai tertarik belajar hingga mampu mengoperasikan laptop, membuka peramban, dan mencari video YouTube secara mandiri. Meski demikian, teknologi tidak otomatis lebih efektif daripada metode konvensional. Guru tetap harus memilih materi yang tepat dan menyesuaikan media dengan kemampuan siswa. Pemanfaatan teknologi juga perlu didukung peningkatan kompetensi guru serta komunikasi yang baik antara sekolah dan keluarga, di mana pada akhirnya teknologi diharapkan bukan sekedar sebagai alat bantu pembelajaran, melainkan sarana memperluas kesempatan anak berkebutuhan khusus untuk belajar, berkomunikasi, berkarya, dan berinteraksi dengan lingkungan sosial. Pendengar, teknologi yang tepat bukanlah teknologi yang paling canggih, melainkan yang mampu menjawab kebutuhan dan kemampuan setiap anak. Mari kita dukung bersama-sama pendidikan inklusif dengan memberikan kesempatan belajar yang setara, menghargai perbedaan, dan membantu anak berkebutuhan khusus untuk tumbuh lebih mandiri ke depannya. Masih akan hadir satu informasi lainnya untuk Anda sebagai penutup ya, kebersamaan kita di Ruang Disabilitas dan Inklusif, yang akan kami bagikan setelah beberapa lagu berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke 94,8 MHz.

Air adalah kebutuhan primer umat manusia dan seluruh isi alam. Namun sayangnya, belum banyak masyarakat kita yang bisa menikmati air yang layak. Banyak faktor yang menjadi kendala untuk memperoleh air yang layak. Dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, banyak yang masih membuat sumur bor. Sumur bor memiliki dampak buruk bagi lingkungan, selain merusak permukaan tanah, juga merusak siklus hidrologi dan akan berkurangnya cadangan air yang berguna untuk menyeimbangkan tekanan permukaan tanah dan bisa berakibat terjadinya longsor. Banyak hal yang bisa kita lakukan agar ketersediaan air yang layak tidak hanya untuk saat ini, namun dapat memenuhi kebutuhan air bagi anak cucu kita kelak.

0: Oke pagi.
1: Benar sudah di pukul 10 lewat 57 menit untuk waktu Indonesia Timur. Sudah hampir berada di penghujung kebersamaan kita dalam ruang disabilitas dan juga inklusif. Nah, sebelum kami akhiri, masih ada satu informasi terakhir untuk Anda terkait dengan ruang disabilitas dan juga inklusi. Dan informasi berikut ini terkait dengan Braille yang tidak hanya digunakan untuk membaca huruf dan juga angka, tetapi juga membuka akses untuk penyandang tunanetra terhadap musik, matematika, dan informasi spasial. Praktisi musik disabilitas Elsa Maria menjelaskan bahwa Braille memiliki sistem kode khusus untuk menuliskan notasi musik termasuk tangga nada do re mi dalam program ruang disabilitas dan inklusi di Pro 1 RRIND pada Sabtu 8 Agustus 2026. Elsa menjelaskan bahwa notasi musik Braille membantu penyandang tunanetra dalam mempelajari teori musik secara terstruktur, membaca notasi, dan menggambarkan keterampilan seni secara lebih mandiri. Selain musik, media Braille juga berbentuk cetakan timbul, dapat membantu tunanetra mengenali bangun ruang geometris dan memahami informasi geografis melalui peta timbul, termasuk gambaran pulau-pulau di Indonesia. Pemanfaatan Braille menunjukkan bahwa kebutuhan literasi penyandang tunanetra jauh lebih luas daripada membaca dan juga menulis. Akses pendidikan juga mencangkup kemampuan mempelajari seni, geografi, matematika, serta berbagai bidang pengetahuan lainnya. Elsa menilai pengembangan media pembelajaran taktil perlu terus didukung agar penyandang tunanetra memperoleh kesempatan yang sama untuk mengembangkan bakat dan pengetahuan. Baik pendengar, Braille sendiri mengajarkan kita ya bahwa akses terhadap pengetahuan harus terus terbuka bagi semua orang. Dengan media pembelajaran yang tepat, penyandang tunanetra dapat terus belajar, berkarya, dan mengembangkan potensi yang dimiliki. Mari kita dukung terciptanya pendidikan yang inklusif dengan memberikan kesempatan yang setara bagi setiap individu untuk meraih prestasi. Dan terima kasih banyak pendengar telah menyimak ruang disabilitas dan inklusi. Demikian saja seluruh kebersamaan kita dalam ruang disabilitas dan inklusi. Sampai jumpa kembali ya di edisi berikutnya hanya di Pro 1 RRI Merauke.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio Digital.

pukul 11 lewat 14 menit menjelang pukul 11 lewat 15 ya pendengar, di mana 15 menit ke depan saya masih akan menemani Anda dengan beragam informasi di Merauke siang ini ya. Sebelum saya pamit undur diri, ada dua informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda di siang hari ini. Nah, sebelum kami updatekan informasinya, kami sapa kembali terlebih dahulu seluruh pendengar setia kami di siang hari ini. Semoga Anda masih dalam keadaan sehat ya, dan penuh semangat dalam menjalani berbagai aktivitas di hari ini. Untuk itu kami juga akan menemani Anda dengan rangkaian informasi untuk menemani aktivitas Anda. Dan bagi Anda di siang hari ini sedang berkendara, tetap hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Jangan lupa untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas ataupun aturan-aturan yang berlaku. Nah, untuk Anda yang beristirahat di rumah, karena hari ini juga merupakan akhir pekan ya pendengar, untuk sebagian orang, selamat beristirahat. Semoga terhibur dengan sajian informasi dan juga hiburan yang kami hadirkan. Nah, untuk menemani waktu santai dan juga aktivitas Anda pada siang hari ini, kami updatekan Anda dengan satu informasi internasional sebagai informasi pembuka terkait dengan PBB yang menyatakan perang Yaman memasuki fase yang lebih berbahaya. Pendengar, utusan khusus PBB untuk Yaman, Hans Grudenberg, mengatakan perang di Yaman memasuki fase baru yang lebih berbahaya. Pernyataan tersebut disampaikan ketika gencatan senjata rapuh yang telah berlangsung selama 4 tahun mulai runtuh. Dewan Keamanan PBB menggelar sidang mengenai perkembangan terbaru di Yaman setelah kelompok Houthi merebut kota pelabuhan strategis Mokak pada Kamis. Kota tersebut berada di dekat Selat Bab al-Mandeb yang merupakan jalur penting bagi perdagangan dan juga energi internasional. Melansir dari Al Jazeera, pada Jumat 11 September 2026, perebutan Mocha memberikan Houthi akses langsung ke wilayah dekat Bab al-Mandeb. Kondisi tersebut meningkatkan kekhawatiran terhadap kebebasan navigasi di jalur perdagangan dan energi tersebut. Grudenberg mengatakan pertempuran telah menyebar ke sejumlah provinsi termasuk Taiz, Hodeidah, Marib, Al-Jaf, dan Al-Bayt. Nah, konflik tersebut menyebabkan warga sipil meninggal dan lebih dari 11.400 keluarga mengungsi sejak 3 September 2026. Houthi juga melancarkan serangan terhadap infrastruktur sipil dan energi di Arab Saudi. Grudenberg mendesak Houthi untuk menghentikan serangan dan ancaman terhadap kapal-kapal komersial. Ia juga menyerukan perlindungan terhadap warga sipil serta kelanjutan upaya untuk mencapai penyelesaian konflik. Menurut Grudenberg, dampak konflik tersebut tidak akan berhenti di wilayah Yaman. Duta Besar Yaman untuk PBB, Abdullah Ali Fadel Al-Sadi, mengecam serangan Houthi terhadap Arab Saudi. Ia menegaskan kembali hak Arab Saudi untuk membela diri dan menolak penggunaan wilayah Yaman untuk menyerang negara-negara tetangga. Baik pendengar, itu tadi satu informasi internasional di siang hari ini yang kami updatekan sebagai informasi pembuka ya, di mana PBB menyatakan perang Yaman memasuki fase yang lebih berbahaya. Masih ada satu informasi terakhir sebelum saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Namun sebelum saya bagikan informasinya, mari kita dengarkan dulu lagu berikut ini yang akan kami sajikan untuk Anda.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun, tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Antonio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Broke siang ini. Webinar di pukul 11:27 ya waktu Indonesia Timur, di mana 3 menit lagi menjelang saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Nah, sebelum saya pamit, ada satu informasi terakhir yang akan saya updatekan. Informasi berikut ini berasal dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming yang mengunjungi anak-anak korban keracunan program makan bergizi gratis atau MBG di Kabupaten Karo, Sumatera Utara pada Jumat 11 September 2026 kemarin. Wapres mendatangi pasien yang sedang menjalani perawatan di Rumah Sakit Everina Etaham dan Rumah Sakit Umum Amanda Berastagi. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi kesehatan dan proses pemulihan anak-anak berjalan dengan optimal. Gibran mengatakan kesehatan anak menjadi perhatian penting agar mereka dapat segera pulih, kembali bersekolah dan mengejar cita-cita. Ia juga menyampaikan permohonan maaf atas kejadian tersebut atas nama pemerintah. Menurut Wapres, program MBG sebagai salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto terus dievaluasi dan disempurnakan. Seluruh keluhan masyarakat akan disampaikan kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti. Wapres juga membawa dokter pribadinya untuk membantu pemeriksaan pasien dan berkoordinasi dengan pihak rumah sakit. Ia membuka opsi rujukan ke Medan atau Jakarta bagi anak-anak yang membutuhkan penanganan lebih intensif. Dalam kunjungan itu, Wapres turut mendengarkan aspirasi keluarga pasien, termasuk kebutuhan obat dan keluhan kesehatan yang masih dirasakan anak-anak setelah menjalani perawatan. Salah satu orang tua pasien, Fitriani, menyambut baik opsi rujukan ke Jakarta agar putrinya, Agnesia Parauliana, memperoleh penanganan medis yang lebih komprehensif. Selain Agnesia, rujukan ke Jakarta juga tengah dipersiapkan bagi Febiona Purba yang dirawat di RSU Amanda Berastagi. Pemerintah memastikan kebutuhan pengobatan dan penanganan pasien akan ditindaklanjuti sesuai dengan kondisi medis serta persetujuan orang tua. Baik pendengar, demikian tadi informasi terkait dengan Wakil Presiden yang mengunjungi korban keracunan MBG atau makan bergizi gratis di Kabupaten Karo di Sumatera Utara pada Jumat kemarin 11 September 2026. Baik pendengar, saat ini sudah dipukul 11:30 ya untuk waktu Indonesia Timur dan tidak terasa kita sudah berada di penghujung kebersamaan kita di hari ini. Dan semoga rangkaian program maupun hiburan dan juga informasi yang kami hadirkan di pagi hingga siang ini dapat bermanfaat untuk Anda. Namun jangan kemana-mana, masih ada program dan juga informasi ataupun hiburan lainnya untuk Anda selanjutnya nanti yang akan ditemani oleh rekan saya Ari Arianto dalam program Merauke Siang ini dan juga Merauke Sore ini. Demikian saja, saya Yogi Andriansyah pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mendengar, tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa kembali di jam dinas siaran saya berikutnya.

0: Siti, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya, lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak Bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda!

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Tekegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,

0: Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang

0: Rahma Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa.

salibnya, dibawa kepada kebangkitan yang mulia, oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Perjanjian Baru, Roma 5 ayatnya yang keempat hingga ayatnya yang kelima. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada

RRI Merauke. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7555.

program acara musik tradisional dan budaya. Berisikan informasi suatu daerah terkait sejarah, asal-usul, letak geografis, suku, bahasa, budaya, wisata yang diselingi dengan lagu-lagu daerah Nusantara. Saatnya Anda dengarkan di Pro 1 RRI Merauke.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi di siang hari ini. Dan senang sekali saya Ari bisa kembali temani Anda sekalian ya di siaran pada hari ini, Sabtu 12 September 2026. Ragam informasi pendengar sudah kami siapkan untuk Anda dan untuk Anda semuanya yang saat ini yang sedang mendengarkan dengan beragam kesibukan-kesibukan Anda. Pastikan Anda tetap di siaran Pro 1 RRI Merauke. Nah, pendengar di siang hari ini ya, di program musik tradisional dan juga budaya, kita akan berbagi informasi satu daerah terkait juga dengan luas wilayah, kemudian asal-usulnya, sejarah, dan juga lain sebagainya. Terutama adat istiadat dan juga budayanya, pendengar. Nah, untuk Anda semuanya yang saat ini sedang menikmati santap siang ataupun juga yang saat ini ya sedang larut dengan segala kesibukan-kesibukan Anda pun, pastikan Anda tetap mendengarkan siaran Pro 1 RRI Merauke. Kali ini pendengar kita akan ke wilayah Kota Padang Sidempuan ya, atau biasa dipanggil atau juga disebut Padang Sidempuan, pendengar. Ya. Di manakah ini? Ya, pastikan Anda tetap bersama kami di siaran Pro 1 RRI Merauke di siang hari ini.

Ya, mendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Ya. Kota Sidempuan, Padang Sidempuan, pendengar. Nah, kota Padang Sidempuan ini adalah sebuah kota di Provinsi Sumatera Utara. Dan jumlah penduduk kota ini di pertengahan tahun 2024 mencapai 240.067 jiwa. Nah, Padang Sidempuan merupakan kota terbesar di wilayah Tapanuli dan seluruh wilayahnya dikelilingi Kabupaten Tapanuli Selatan. Nah, kota ini dikenal dengan julukan Kota Salak karena kota ini ya dikelilingi oleh permukiman atau juga perbukitan dan gunung yang menjadi kawasan perkemahan buah salak atau juga perkebunan buah salak. Nah, salah satu gunung utamanya adalah Gunung Lubuk Raya dan buah salak ini kemudian dikirim dan dijual di kota Padang Sidempuan. Nah, jadi bisa dibilang juga ini adalah kota terbesar di wilayah Tapanuli dan memiliki julukan Kota Salak ya karena dikelilingi oleh perbukitan dan juga gunung yang menjadi kawasan perkebunan buah salak, pendengar. Ya, itu dia sedikit terkait juga dengan Kota Padang Sidempuan. Nah, nama kota ini ya berasal dari Padang Nadimpu. Ya, ini dalam bahasa Batak Angkola, Padang artinya hamparan atau kawasan luas, Na artinya yang, dan Dimpu artinya tinggi. Sehingga bisa diartikan hamparan yang luas yang berada di tempat yang tinggi. Ya, di zaman dulu, daerah ini merupakan tempat persinggahan para pedagang dari berbagai daerah. Pedagang ikan dan garam dari Sibolga, Padang Sidempuan, dan Panyabungan, ya, Padang Bolak atau Padang Lawas Utara, Padang Sidempuan, Sibolga. Nah, kota Padang Sidempuan tertulis dalam sejarah ada ya sejak Perang Padri yang terjadi di Sumatera Barat. Yang ketika itu salah satu pimpinan pasukan Perang Padri yang dipimpin oleh Tuanku Imam Lelo ya membangun kawasan benteng yang kelak menjadi cikal berdirinya kota ini. Dan di zaman kolonial Hindia Belanda, kota Padang Sidempuan pernah ditetapkan sebagai ibu kota keresidenan Tapanuli sebelum dipindahkan ke kota Sibolga. Dan sering dengan perkembangan kota ini, pemerintah kolonial Belanda melalui peraturan Stadsblad ya nomor 563 / 1937 menaikkan status Padang Sidempuan menjadi setingkat kota dan pembagian administratif kota pada saat itu dibagi menjadi 6 wik. Ya, wik 1 ini Kampung Marancar, wik 2 Pasar Julu, wik 3 Kampung Teleng, wik 4 Kampung Jawa dan Kantin, wik 5 Pasar Siborang dan Sitamiang, dan wik 6 Kampung Darek. Nah, sehingga kota ini semakin berkembang dan menjadi pusat perekonomian di kawasan Tapanuli. Seiring dengan berkembangnya industri perkebunan seperti karet dan kopi dan juga sektor perdagangan ya seperti perdagangan garam, ikan dan komoditas lainnya yang berasal dari daerah sekitarnya. Ya, selain itu juga, melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1948, Provinsi Sumatera Utara mencakup 3 wilayah karesidenan, yaitu Karesidenan Aceh, Karesidenan Sumatera Timur, dan Karesidenan Tapanuli. Dan melalui Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956, Kabupaten Padang Sidempuan diubah menjadi Kabupaten Tapanuli Selatan yang wilayahnya bekas Afdeling Padang Sidempuan yang berkedudukan di Kecamatan Padang Sidempuan. Ya, sering dengan perkembangannya, kota ini menjadi sangat ramai dan juga menjadi kota yang cukup dikenal pada dekade 1970-an yang berawal dari tumbuhnya komoditas buah salak yang menjadi andalan perekonomian bagi masyarakat di kota ini dan bahkan jauh dari perkembangan sebelumnya. Sehingga status kota ini dinaikkan menjadi kota administratif melalui peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1982 dan menjadi kota melalui Undang-Undang nomor 4 tahun 2001 yang disahkan oleh Menteri Dalam Negeri saat itu, pendengar.
Ya ini dilihat ya dari sejarah dan juga nama ya dari Kota Padang Sidempuan.

Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.

Sibolga dan Padang di Sumatera Barat di jalur lintas barat Sumatera. Topografi wilayahnya yang berupa lembah yang dikelilingi oleh pegunungan Bukit Barisan, sehingga kalau dilihat dari jauh, wilayah kota Padang Sidempuan tidak ubahnya seperti cekungan yang menyerupai danau. Puncak tertinggi dari bukit dan gunung yang mengelilingi kota ini adalah Gunung Lubuk Raya dan Bukit Tor Sanggarudang yang terletak berdampingan di sebelah utara kota. Salah satu puncak bukit yang terkenal di Padang Sidempuan yaitu Bukit Tor Simarsayang. Ya, juga terdapat banyak sungai yang melintasi kota ini. Di antaranya ada Sungai Batang Ayumi, Aek Sangkumpal Bonang yang sekarang menjadi nama pusat perbelanjaan di tengah kota ini. Kemudian Aek Rukare yang bergabung dengan Aek Sibontar dan Aek Batang Bahal, ya, serta Aek Batang Angkola yang mengalir di batas selatan atau barat daya kota ini dan dimuarai oleh Aek Sibontar di dekat Stadion Napaso.

Nah, di wilayah Padang Sidempuan ini sendiri ya, dilihat dari segi ekonominya, penghasilan masyarakat Padang Sidempuan sebagian besar bertani, meliputi persawahan dan perkebunan. Produksi perkebunan yang utama yaitu salak. Dan dulu kebun salak hanya terpusat di kaki Tor Sangga Rudang. Ya, di antaranya Huta Koje, Huta Lambung, Hibakua. Dan pada akhir 1970-an, perkebunan salak kemudian meluas ke kaki Gunung Lubuk Raya. Ya, dan juga wilayah barat kota. Ya, hasil perkebunan lainnya seperti karet, kopi, kelapa, kakao, cengkeh, kemiri, dan kulit manis. Ya, itu dia. Ya, ini terkait juga dengan ekonomi yang ada di sana. Dan Sobat Sinanti, ya, masih kami hadirkan terkait juga dengan budaya yang ada di wilayah Kabupaten Padang Sidempuan. Tetaplah di Pro 1 RRI Merauke.

Ya, pendengar masih di program musik tradisional dan juga budaya ya di siang hari ini. Ya, kali ini kita akan terkait ya dengan budaya yang ada di Kota Padang Sidempuan. Nah, budaya Kota Padang Sidempuan sangat kental dengan adat istiadat dan tradisi masyarakat Angkola serta Mandailing yang diikat dengan falsafah hidup Dalihan Natolu. Ya, Dalihan Natolu ini adalah sistem kekerabatan yang terdiri dari kahanggi atau saudara-saudara, mora atau keluarga pihak perempuan atau pemberi anak perempuan, dan boru, yaitu keluarga penerima anak perempuan. Ada juga makobar, ini adalah pidato adat yang disampaikan dalam berbagai acara sakral atau pertemuan resmi. Ya, dan margondang dan manortor, ya ini adalah seni pertunjukan musik tradisional, gondang dan tarian tradisional, tortor yang rutin dilestarikan melalui pagelaran budaya. Ya, dilihat dari rumah adat dan peninggalan sejarah, ada Bagas Godang. Ini adalah rumah adat besar milik raja atau kepala kampung yang berfungsi sebagai tempat musyawarah adat. Beberapa contohnya yang tercatat sebagai cagar budaya Kota Padang Sidempuan adalah Bagas Gondang Pijor Koling, Bajar Bagas Godang Hutaim Baru, dan Bagas Godang Losung Batu. Ada juga Bagas Lumbang, ini adalah istana atau rumah adat khas Mandailing di Padang Sidempuan yang sering dijadikan ikon wisata budaya serta lokasi upacara adat. Dan di sana juga ada makanan tradisional, ada kuliner khas daerah ini mempertahankan penggunaan rempah lokal seperti andaliman. Ya, makanan populer yang sering dicari meliputi seperti alame atau dodol khas, pakat dan ikan sale. Dan juga ada Maulid Arba'in. Nah, ini adalah tradisi keagamaan turun-temurun berupa peringatan Maulid Nabi yang dilakukan secara bergiliran dari rumah ke rumah untuk mempererat kebersamaan warga. Nah, itu dia ya informasinya untuk Anda di musik tradisional dan juga budaya di siang hari ini. Saat ini sudah di pukul 12.54, selanjutnya kita akan jelang pukul 13, saatnya untuk Anda ikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI.

Rennes naik ke puncak klasemen Liga Prancis usai kalahkan Marseille. Alexander Zverev amankan tingkat tiket final US Open 2026. Timnas basket putra Indonesia takluk dari Korea Selatan pada Asian Games 2026. Antasya Firobi raih medali emas World Climbing Series Guiyang 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 12 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari turnamen sepak bola Liga Prancis. Rennes naik ke puncak klasemen Liga Prancis usai menang tipis 1-0 atas Marseille di Roazhon Park dini hari tadi. Dordiansyah menyampaikan laporannya.
1: Stade Rennais memuncaki klasemen sementara Ligue 1 Prancis usai mengalahkan Marseille 1-0 di kandang sendiri Roazhon Park dini hari tadi. Adrian Thomasson menjadi pencetak gol tunggal dalam pertandingan ini lewat sundulan beraninya pada menit ke-52 pertandingan. Tim tamu menciptakan peluang besar pertama dalam pertandingan ini. Pemain depan Marseille, Igor Paisung, memaksa kiper Bryce Samba untuk melakukan aksi penyelamatan gemilang pada menit ke-11. Kendati demikian, sebagian besar babak pertama berlangsung serba kacau dengan kedua tim kesulitan mempertahankan penguasaan bola dalam waktu lama. Hal ini mengakibatkan sejumlah upaya tendangan jarak jauh dilakukan untuk memecah kebuntuan. Meskipun minim peluang emas dalam 45 menit pertama, Marseille jelas lebih mengancam daripada lawan dalam segi serangan. Namun demikian, pada babak kedua, Rennes justru tampil lebih baik. Tim asuhan Frank Heise bermain dengan tempo yang jauh lebih cepat setelah babak kedua dimulai dan akhirnya unggul pada menit ke-52 ketika Thomasson mencetak gol dari dekat untuk gol pertamanya bagi Leroy Genoa. Skor 1-0 bertahan hingga akhir untuk kemenangan Rennes. Selesai pertandingan, pelatih kepala Marseille, Bruno Genesio, mengatakan bahwa timnya kesulitan untuk mempertahankan intensitas yang sama seperti di babak pertama.
2: Menurut saya kami tampil bagus di babak pertama, baik dalam hal serangan maupun pertahanan. Kami cukup merepotkan Rennes. Meski begitu, kami berhasil menekan mereka cukup tinggi untuk merebut kembali bola dan menciptakan peluang. Sayangnya kami tidak mampu melakukannya, dan di babak kedua situasinya jauh lebih sulit. Kami kesulitan mempertahankan intensitas dan komitmen yang sama.
1: Sementara itu, gelandang bertahan Marseille, Egan Riley, menyebut bahwa merupakan hal positif para penggemar memberikan tepuk tangan dan tetap mendukung tim. Ia juga positif timnya bisa membalas yang terbaik untuk para penggemar.
3: You know, there's no hiding out there, like everyone can see.
1: Tidak ada tempat untuk bersembunyi, semua orang bisa melihatnya. Menurut saya, hal positif di akhir pertandingan adalah para penggemar memberikan tepuk tangan dan tetap mendukung kami. Tentu saja, kami perlu berbuat lebih banyak untuk membalas dukungan mereka, dan kami akan terus melakukannya. Kami akan berjuang hingga akhir setiap pertandingan dan berusaha keras untuk tampil lebih baik. Kemenangan ini sekaligus menandai kemenangan ketiga berturut-turut bagi Rennes dalam awal musim yang mengesankan. Rennes kini mencapai klasemen sementara Ligue 1 dengan 10 poin dari 4 pertandingan, sementara Marseille kini berada di posisi ke-11 dengan 3 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: De Branches kita bergeser ke Spanyol.
1: Un 14 de octubre nació una ilusión.
0: Sevilla meraih kemenangan tipis 1-0 atas Valencia pada pekan kelima La Liga Spanyol dini hari tadi. Juan Iglesias menjadi penentu kemenangan Sevilla lewat sundulan pada menit ke-81 usai memanfaatkan tendangan bebas. Bermain di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan, tuan rumah Sevilla sebenarnya punya peluang membuka keunggulan lebih cepat. Namun gagal berbuah gol. Valencia juga sempat mengancam melalui tembakan David Otorbi yang hanya membentur mistar gawang. Sevilla akhirnya mampu mempertahankan keunggulan hingga laga berakhir sekaligus mencatat clean sheet. Usai pertandingan, pelatih Sevilla Luis Garcia menilai kemenangan ini lahir dari kesabaran, tekanan, dan kerja keras tim sepanjang pertandingan.
2: Yang terpenting adalah kami sekarang mengoleksi 10 poin. Saya pikir awal pertandingan ini cukup sulit, tetapi tim mampu menjawabnya dengan sangat baik. Hari ini kami terus berusaha dan tidak berhenti menekan. Di babak kedua, selama sekitar setengah jam, kami tidak membiarkan mereka melewati lini tengah. Memang, mereka lebih banyak menguasai bola, tetapi saya pikir tim ini sangat layak mendapatkan kemenangan sebelum akhirnya gol tersebut datang. Para pemain sudah memberikan seluruh kemampuan mereka, terus menekan, dan berhasil bermain di wilayah pertahanan lawan. Praktis, itulah yang kami lakukan sepanjang pertandingan.
0: Tambahan 3 poin membawa Sevilla naik ke peringkat ketiga klasemen sementara La Liga dengan koleksi 10 poin. Sementara itu Valencia masih tertahan di dasar klasemen dan harus segera memperbaiki performa setelah kembali menelan 4

0: Sementara itu pendengar, dari Serie A Italia, Fiorentina meraih kemenangan perdana di Serie A musim ini setelah menundukkan Venezia 4-2 di Stadion Pierluigi Pensò dini hari tadi. Franco Mastantuono menjadi bintang kemenangan dengan mencetak hat-trick, sementara satu gol lainnya dibuat Matteo Pellegrino. Tuan rumah Venezia sempat unggul lebih dulu melalui Arthur Adams pada menit ke-22. Tetapi Fiorentina mampu membalikkan keadaan lewat dua gol Mastantuono dalam kurun waktu 1 menit. Pada babak kedua, Pellegrino memperbesar keunggulan sebelum Mastantuono melengkapi hat-trick pada menit ke-84. Venezia sempat memperkecil ketertinggalan melalui Antoine Hainaut. Tetapi Fiorentina tetap membawa pulang 3 poin. Usai pertandingan, pelatih anyar Fiorentina Paolo Vanoli menilai kemenangan tersebut menjadi modal penting bagi timnya dalam menghadapi persaingan Serie A.
1: Untuk pertama kalinya, saya melihat tim ini bermain dengan baik. Saya pikir tim ini, termasuk para pemain di bangku cadangan, benar-benar bisa membantu rekan-rekannya dan mengubah jalannya pertandingan. Jadi, saya senang untuk mereka dan juga atas hasil yang kami raih. Hari ini, sedikit demi sedikit, kami mulai meletakkan satu batu kecil untuk membangun masa depan. Kami harus menjadikan hal ini sebagai dasar untuk memberikan sesuatu yang penting bagi Fiorentina di masa mendatang.
0: Kemenangan ini membawa Fiorentina naik ke posisi 15 klasemen dengan mengantongi 3 poin dari 4 pertandingan. Hasil tersebut juga menjadi awal positif bagi Paolo Vanoli setelah kembali dipercaya menangani Fiorentina menggantikan Fabio Grosso.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Alexander Zverev sukses mengamankan tiket ke partai final turnamen Grand Slam US Open 2026. Unggulan teratas atas asal Jerman itu mengalahkan wakil Rusia Karen Khachanov dengan skor 6-3, 7-6 tiebreak 9-7 dan 7-6 tiebreak 8-6 di Arthur Ashe Stadium New York dini hari tadi. Khachanov sempat menunjukkan perlawanan sengit, terutama melalui dua tiebreak yang berlangsung dramatis. Ia sempat tertinggal 3-5 pada tiebreak set kedua, sebelum Zverev membalikkan keadaan. Pada tiebreak set ketiga, Zverev kembali bangkit setelah tertinggal dan menyelamatkan dua set point untuk mengamankan kemenangan. Hasil tersebut membawa Zverev mencapai final Grand Slam ke-6 sepanjang karirnya. Usai pertandingan, petenis peringkat dua dunia itu bersyukur atas perjuangan yang dilaluinya untuk mencapai partai puncak.
1: Terkadang segala sesuatunya memang berjalan sesuai harapan. Saya merasa sudah melalui banyak perjuangan di level Grand Slam dan berkali-kali berada sangat dekat dengan kesuksesan. Mungkin tahun ini Tuhan berkata bahwa ini akan menjadi tahun saya. Saya hanya ingin menikmati setiap momen ketika berada di lapangan dan saya benar-benar menikmatinya. Saya senang bermain di final-final besar seperti ini dan sudah tidak sabar menantikan pertandingan final pada hari Minggu.
0: Kemenangan atas Khachanov turut membuat Zverev menyamai perolehan Jannik Sinner di puncak klasemen ATP Live Phase 2 Turin. Keduanya kini mengoleksi 7.950 poin dalam persaingan menuju status petenis nomor 1 dunia akhir tahun ini.

0: Kita beralih ke lintasan balap Formula One, pendengar. Kimi Antonelli melanjutkan dominasinya dengan mencatatkan waktu tercepat pada sesi latihan bebas kedua Grand Prix Spanyol di sirkuit Madrid tadi malam. Laporan selengkapnya disampaikan Lilian Nadia. Antonelli tampil sebagai pembalap tercepat pada latihan bebas kedua Formula One Grand Prix Spanyol di sirkuit Madrid tadi malam. Pembalap Mercedes itu mencatat waktu 1 menit 33,662 detik, sekaligus mengungguli dua pembalap Ferrari, Charles Leclerc dan Lewis Hamilton. Antonelli sempat memimpin menggunakan ban medium sebelum kembali mempertajam catatannya ketika para pembalap beralih ke ban lunak. Hasil ini menjadi modal positif bagi pemimpin klasemen sementara tersebut setelah sebelumnya para pembalap harus berhati-hati di lintasan baru Madrid. Usai sesi, Antonelli menilai karakter sirkuit tersebut sangat menantang tetapi tetap menyenangkan untuk dikendarai.
1: Track is really nice to drive.
2: Lintasan ini sangat menyenangkan untuk dikendarai, sangat sulit dan menantang. Tetapi saya menantikan sesi berikutnya untuk terus berkembang.
1: And looking forward to improve.
0: Sirkuit Madrid memiliki panjang 5,4 km dengan kombinasi ruas jalan dan bagian lintasan permanen. Sejumlah tikungan berkecepatan tinggi serta area pelarian yang terbatas membuat kesalahan kecil dapat berujung pada masalah. Arvid Lindblad bahkan harus mengakhiri sesi lebih awal setelah menabrak pembatas di tikungan 13. George Russell yang finish kelima juga menilai Madrid memiliki karakter ekstrim, termasuk tikungan 12 yang memiliki kemiringan tinggi. Pembalap Mercedes itu menyebut cengkraman lintasan saat ini cukup tinggi dan memberikan kesan awal yang positif.
3: It's a pretty wild track, to say the least.
2: Lintasan ini cukup ekstrim. Tikungan 12 dengan kemiringan tinggi sangat menarik, tetapi resikonya besar dan mudah terjadi kesalahan. Cengkramannya saat ini tinggi, tetapi kesan awalnya bagus.
0: Rangkaian akhir pekan Formula One di Madrid akan berlanjut dengan latihan ketiga pada sore ini, diikuti sesi kualifikasi pada malam nanti. Sementara itu, balapan utama akan digelar Minggu malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, dari lintasan balap MotoGP, Marco Bezzecchi menjadi yang tercepat pada sesi latihan MotoGP San Marino tadi malam. Pembalap Aprilia itu mencatatkan waktu 1 menit 30,144 detik, unggul sekitar 1/10 detik dari Marc Marquez di posisi kedua. Alex Marquez menempati urutan ketiga, diikuti Fabio Di Giannantonio dan Franco Morbidelli untuk melengkapi lima besar. Bezzecchi sempat beberapa kali kehilangan posisi teratas sebelum kembali memimpin jelang akhir sesi. Hasil ini menjadi kali ketiga secara beruntun Bezzecchi tercepat pada sesi latihan hari Jumat. Selanjutnya, para pembalap akan mengikuti sesi kualifikasi sore ini, dilanjutkan dengan balapan sprint malam nanti. Sementara balapan utama sejauh 27 putaran akan digelar besok malam pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar seputar sepak bola dalam negeri, pendengar. Dewa United naik ke puncak klasemen sementara BRI Super League Indonesia usai bermain imbang 2-2 melawan Bayangkara FC di Stadion Internasional Banten kemarin. Bayangkara unggul lebih dulu melalui Milan Ristovski pada menit ke-29 sebelum Danielson Junior menyamakan kedudukan 4 menit kemudian. Jefferson Brenes kembali membawa Bayangkara unggul lewat tendangan bebas pada tambahan waktu babak pertama. Pada babak kedua, Dewa United terus menekan pertahanan lawan. Dewa akhirnya menyamakan skor pada menit ke-86 melalui gol kedua Danielson dari titik penalti. Hasil imbang ini membawa Dewa United naik ke papan atas klasemen dengan mengantongi 4 poin dari 2 pertandingan. Sementara Bayangkara FC berada di posisi ke-8 dengan koleksi 2 poin.

Sementara itu pertandingan Persik Kediri meraih kemenangan perdana di Super League musim ini setelah mengalahkan Garuda Yaksa FC 2-0 di Stadion Pakansari kemarin. Jose Enrik menjadi pahlawan Persik dengan memborong kedua gol masing-masing pada menit ke-11 dan juga ke-75. Persik membuka keunggulan lewat sundulan Enrik setelah menerima umpan silang Kiko dari sisi sayap. Garuda Yaksa sempat mencetak gol melalui Muhammad Zihran, tetapi VAR menganulirnya karena offside. Memasuki babak kedua, Garuda Yaksa terus menekan, tetapi kiper Persik Husna Al-Malik tampil sigap menggagalkan sejumlah peluang. Persik kemudian memastikan kemenangan setelah Enrik memanfaatkan bola liar di kotak penalti pada menit ke-75. Hasil ini membawa Persik naik ke peringkat ke-7 klasemen sementara dengan 3 poin. Sedangkan Garuda Yaksa berada di posisi ke-12 dengan 1 poin.

Dari sepak bola kita beralih ke arena basket pendengar. Timnas basket putra Indonesia kembali menelan kekalahan di Asian Games 2026 setelah takluk dari Korea Selatan 48 berbanding 102 di Aichi International Arena, Nagoya, Jepang pada kemarin. Hasil ini menjadi kekalahan kedua Indonesia di grup A setelah sebelumnya menyerah dari Jepang dengan skor 53-98. Indonesia sempat memberikan perlawanan pada dua kuarter awal, tetapi Korea Selatan semakin dominan setelah jeda dan unggul 74-41 pada kuarter ketiga. Memasuki kuarter terakhir, Korea Selatan terus memperlebar jarak hingga akhirnya mengunci kemenangan dengan skor 102-48. Kekalahan ini membuat Indonesia masih berada di posisi keempat klasemen sementara grup A di bawah Korea Selatan, Jepang, dan Arab Saudi. Indonesia selanjutnya menghadapi Arab Saudi pada hari Minggu besok dengan kemenangan menjadi syarat wajib untuk menjaga peluang ke perempat final.

0: Pendengar, kabar baik datang dari cabang olahraga panjat tebing. Atlet panjat tebing Indonesia Antasyafi Robi Al-Hilmi menyabet medali emas kejuaraan World Climbing Series Goyang 2026 kategori speed putra di Guizhou Chaihu International Climbing Center, Goyang, Tiongkok kemarin. Robi meraih medali emas berkat torehan waktu tercepat dengan 4,65 detik, diikuti Ling Yongzi 4,75 detik yang meraih medali perak dan Chu Shuhong 4,80 detik yang mendapatkan medali perunggu. Pelatih Kepala Timnas Panjat Tebing Indonesia Galar Pandu Asmoro mengaku puas dengan pencapaian tersebut dan berharap Robi dapat mengulang kembali prestasi itu di kejuaraan-kejuaraan lainnya.
1: Dari catatan waktu latihan ya sesuai ya, setelah beberapa kali silver dan kali ini emas, juga alhamdulillah. Yang pasti akan ada beberapa PR, jadi apa untuk speed reaction time sama konsistensi ya. Jadi kami berharap tim pelatih juga manajemen berharap Robi membacakan rekor kali ini bukan hanya saat ini aja, tapi repeat again. Jadi setiap kali kompetisi akan selalu muncul pecah rekor lagi. Jadi berulang-ulang itu seperti itu.
0: Medali emas tersebut menjadi pencapaian tertinggi bagi Robi dalam World Climbing Series 2026 setelah sebelumnya mendapatkan medali perak pada edisi Madrid dan Chamonix.

0: Kabar terakhir pendengar, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Erick Thohir mendorong perubahan paradigma bahwa olahraga harus dipandang sebagai investasi yang mampu berdampak bagi ekonomi, bagi masyarakat dan negara. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litilol.
1: Kalau kita mendorong sebuah prestasi olahraga di masyarakat, sport tourism, sport industri, tetapi banyak peraturan yang masih.
2: Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora RI Erick Thohir mendorong perubahan paradigma dalam pengelolaan olahraga nasional. Pernyataan ini disampaikan Menpora saat membuka Indonesia Sports Summit ISS 2026 yang berlangsung di Jakarta International Convention Center GICC Senayan Jakarta kemarin. Menurut Erick, olahraga harus dipandang sebagai investasi yang mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat dan negara. Erick mengatakan pemerintah kini berupaya membangun ekosistem olahraga dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Karenanya menurut Erick, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam mengembangkan prestasi olahraga sekaligus industri olahraga nasional.
1: Perspektif hari ini, kalau kita setiap tahun ngurusin birokrasi, kapan majunya bangsa ini? Hari ini kita harus mengintervensi segala kebijakan yang tadi sudah sepakat, kita intervensi. Salah satunya dengan apa? Tadi melibatkan semua stakeholders yang lebih besar, yaitu private sector dan masyarakat untuk menjadi bagian daripada pembangunan olahraga secara menyeluruh.
2: Sementara itu, Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia Heri Gunadi menyatakan rasa syukurnya menjadi salah satu pemenang Indonesia Sport Award. Salah satu kegiatan yang masuk dalam rangkaian agenda hari pertama ISS 2026. Heri menuturkan Bank BRI selama 6 tahun terakhir telah menopang Liga 1 Sepak Bola Indonesia yang kini bernama Super League.
3: Hari ini sudah 6 tahun berturut-turut mendukung Sepak Bola Indonesia. Indonesia. Jadi kami melihat dari kegiatan Liga Sepak Bola ini memang membawa banyak manfaat benefit ya. Jadi kami kita lihat membangun satu ekosistem. Jadi tidak hanya untuk penonton jembatan ke studio, stadion, dan juga akan yang nampak dari TV, televisi, dan juga mungkin watching dan sebagainya. Nah, jumlah penonton itu cukup banyak dan banyak banget untuk menonton melalui televisi.
2: Selain memberikan penghargaan kepada sejumlah pihak yang dianggap mempunyai peran besar dalam membangun industri olahraga nasional, Kemenpora RI juga meluncurkan Sport Indonesia. Sport Indonesia merupakan salah satu platform digital yang akan menjadi wadah penunjang informasi olahraga terintegrasi yang akan menghubungkan Kemenpora bersama berbagai kementerian dan lembaga serta pihak lainnya yang menyajikan informasi terkait berbagai agenda olahraga di Indonesia. Dari Jakarta, Nyarap Lulu Piloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita selayaknya merenung sebetulnya apa fungsi dari negara. Negara sebagai sebuah entitas yang memiliki wilayah, memiliki rakyat, tentu saja adalah keniscayaan di dunia modern. Indonesia adalah salah satu negara yang ada di bumi ini. Pertanyaan pentingnya adalah negara ini milik siapa? Tentu saja negara ini milik rakyatnya. Rakyat memberi mandat kepada pemerintah. Pemerintah dengan mandat rakyat harus bertugas untuk membuat kebijakan yang benar, untuk melindungi dan mengayomi rakyatnya, untuk membuat rakyatnya menjadi sejahtera. Pemerintah diberi kuasa. Aparatur pemerintah mendapatkan haknya, digaji, diberi fasilitas oleh uang yang diberikan oleh rakyat dalam bentuk pajak, dalam bentuk cukai, dan yang lainnya. Tentu saja, di sini menjadi tegas dan jelas. Pemerintah adalah abdi negara, dan pemerintah sebetulnya adalah abdi rakyat. Pemerintah adalah pihak yang harus melayani rakyat. Ya, tentu saja, rakyat juga punya tanggung jawab untuk menjadi warga negara yang baik, turut berkontribusi dalam pembangunan, membayar pajak dengan tepat, dan seterusnya. Dan setelah itu, kita menunggu apa yang dilakukan oleh pemerintah. Rakyat tentu berharap pemerintah bisa menjalankan tugasnya. Pemerintah bisa betul-betul menjaga agar sumber daya alam yang ada di negara ini bisa termanfaatkan untuk rakyatnya. Menjadi sebuah keprihatinan jika kemudian ada pembelokan di dalam tugas-tugas dari pemerintah. Ketika pemerintah lebih mementingkan mereka yang punya uang, yang disebut sebagai kaum oligarki, tentu saja rakyat akan prihatin, rakyat akan sedih karena kepentingannya tidak terayomi. Ini tentu saja perlu kita renungkan bersama. Jika kita menengok kepada prinsip Pancasila, tentu saja pemerintah harus bekerja dengan dasar keadilan. Pemerintah harus bekerja dengan dasar kemanusiaan. Pemerintah adil kepada semua golongan. Pemerintah mengayomi, melindungi rakyat karena itulah pengecualian dari prinsip kemanusiaan. Tidak boleh ada yang dikorbankan, tidak boleh ada yang dirugikan, tidak boleh ada yang kemudian tidak terlindungi dan terayomi. Itulah realisasi dari prinsip Pancasila. Mari kita perjuangkan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Merauke siang ini Pro 1 RRI Merauke. Telepon 0971 321 401 dan 0971 333 0745. SMS dan WA 0852 751 2433. Merauke siang ini
4: Pro Dangdut.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pendengar mana pun Anda berada, Anda masih di siaran Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi di siang hari ini. Setelah tadi ya kami coba hadir dengan dua buah lagu pembuka kita di siang hari ini di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ya, silakan untuk Anda yang ingin merequest lagu dangdut, kami tunggu di 0971-333-0745. Baik, ada siapa ini? Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar orang Seringgu?
2: Kabarnya loyo-loyo karena panas.
1: Aduh, loyo-loyo. Aduh, apa hari ini sayur kangkung kah? Tumis kangkung?
2: Hari ini sayurnya dua macam, Mas Ari.
1: Apa tuh?
2: Sawi dengan pare.
1: Oh ya, sawi dan pare ya. Parenya ini ya, ada campurannya nggak nih, Bu? Dicampur apa gitu?
2: Pare dicampur ini, bakso, pentolan.
1: Oh, enak betul nih.
2: Kalau sawi campur udang, Mas Ari.
1: Ah, ini kayaknya.
2: Terus makannya dengan kaki ayam pedih. Ceker ayam.
1: Buka warung aja deh, Bu.
2: Kenapa buka warung nih hari? Tapi sekarang sudah buka warung, nanti tidak ada saingan.
1: Wah, iya.
2: Okay. Yang muda-muda buka warung. Jadi kalian foto tidak ada saingan karena mukanya sudah kurang banget bisa jadi nanti yang gue kan.
1: Aduh, Butri nih. Oke, Butri, silakan Bu. Siang hari ini lagu dangdutnya apa nih?
2: Ini Mas Ari sudah makan ke belum?
1: Sudah tadi.
2: Alhamdulillah, kalau sudah makan, alhamdulillah. Supaya dia punya lambung itu tidak bergeser ya. Kalau
1: tidak tak geser. Kalau bergeser, bagaimana dia mau geser kemana, Bu?
2: Artinya kata-kata biasa begitu, Mas Ari.
1: Oke.
2: Mas Ari, saya mau request lagunya Ida Laila.
1: Apa judulnya?
2: Judulnya Bunga Layu.
1: Bunga Layu.
2: Iya, karena lagi musim panas, jadi bunga-bunga sudah layu, tanaman-tanaman juga layu, dan orangnya layu.
1: Butuh siraman ya.
2: Iya, kita sudah pagi-pagi kan sudah siram, tapi siang ini kan dia layu, masari, karena terlalu panas. Pantainya layu, apa aja orang ini terlalu panas.
1: Oke,
2: silakan. Mas Arif,

0: getting in there, and I'm like, oh, what about Tommy with that guy? Okay, saya kirim untuk Ibu Natalia di Tolikoi. Semoga Ibu Natalia selalu di sana hari ini. Mudah-mudahan bisa bergabung dengan Mas Ari di studio. Dan juga Ibu Ellennya di Manado. Semoga Ibu Ellen juga sehat. Ibu Mas dia berapa sangai? Kata Ibu Farida, Mama Ima di Momere, dan Bung Bang Luhur, dan Bang Nasya, juga Putra Tengah, semuanya saya selalu di sehari ini, dan juga Abang Cita Mami, Kak Anies juga, tapi ini selama Bang Cu tidak masuk, ini mudah-mudahan sehat ya.
1: Bang Cu tadi malam dan, masuk tuh Bu, sekali
0: oh,
1: masuk.
0: Oh tadi malam, iya tidak ada yang, karena semalam jadi, dia kalau semalam tuh setepar Mas Ari.
1: Nah itu, baru yang di sebelahnya Ibu tuh tadi malam dia tiba-tiba langsung jadi penelpon terakhir.
0: Karena kecapean kemarin dari kita apa dari dokter kan
1: sih. Oh begitu. Oke, iya. Beliau juga bilang jadi, tadi katanya ketiduran begitu tiba-tiba langsung kebangun.
0: Biasa, Mas Ari, biasa. Kalau saya kan setengah sembilan, jam sembilan itu paling lambat itu sudah tidur. Karena apa, sudah dari dulu kan apa waktunya dijaga, atau makan dijaga apa pada waktunya, tidur juga pada waktunya. Dan juga seterusnya ya, Mas Ari, jangan terlalu banyak di sana, nanti orang marah keturun di belakang. Dan juga untuk Bang Yunus, maksudnya Mbak Ayu, Mbak Dinda juga, serta ini, apa, pulang lagi ke Semeroke. Untuk keluarga saya di Jalan Hindun, Budi Ike bersama keluarga, semuanya selalu sehat di siang hari ini. Dan juga untuk Pak Detio, Bude Emi juga, dan Bude Unaya, semuanya sehat. Mama Ines dan Bung Christian juga semuanya sehat di siang hari ini. Dan juga untuk Bude Yati, Bude Yati di Mopakama, semuanya sehat. Untuk Abang Hasan Lalu, Bu Titi, serta Pak Norki, Retna juga, dan juga Ibu Lili dan Mama Roni juga, dan mas-mas yang di SD4, SD5 semuanya sehat. Mas Ari, saya kirim mulai dari Sabang sampai Merauke, semuanya sehat selalu di siang hari ini. Terima kasih Mas Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk penelpon pertama kita ya. Dari Seringgu kita beralih ke mana ini? Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut, ada lagi Bang Ari.
1: Oh, Bang Luhut, apa kabar Bang?
2: Kabar baik, kabar sehat. Di sini cuacanya lumayan-lumayan cerah.
1: Lumayan-lumayan cerah, ini berarti kadang mendung, kadang cerah begitu Bang ya?
2: Kalau sekarang lumayan cerah, kalau kemarin itu cerah sampai siang, cuman jam setengah dua waktu Indonesia Barat hujan.
1: Hujan, nah syukurlah kalau ada hujan tuh ya.
2: Iya, iya lumayan lama hujannya.
1: Ya, syukur-syukur bisa untuk memadamkan api ya, karhutlah tuh.
2: Iya, kalau iya betul, apalagi daerah Kalimantan juga itu ya.
1: Oke.
2: Okay. Iya, gimana sana itu Bang?
1: Ya kalau di sini sama nih Bang, kalau udah mulai siang-siang, jam-jam berapa itu, jam-jam 4 atau setengah 4 tuh kalau kita lihat matahari ya, di sini udah kelihatan merah tuh. Kayaknya memang ada kebakaran juga, tapi nggak tahu di sebelah mana.
2: Oh iya. Mudah-mudahan lah hujan cepat datang dari mana pun.
1: Amin.
2: Ada lagi kejadian.
1: Oke. Baik, silakan Bang, lagu dangdutnya apa nih?
2: Aku mau request lagunya yang dari Jihan Audi.
1: Apa judulnya?
2: Judulnya itu Cinta Putih.
1: Cinta Putih.
2: Iya.
1: Jihan Audi ya.
2: Iya.
1: Oke, kita coba cari dulu, Bang. Silakan dikirim dulu buat siapa?
2: Sama buat Bang Aris, nak bertugas, tetap semangat. Terus buat Ibu Tri, Bu Siti, Mama Ines. Ada Puja. Ada juga Mama Rimba. Ada Ibu Farida, Ibu Natalia, ada Bunda Ima, Ibu Ani, Ibu Maslia, ada juga Bang Putra Tamir, Bang Norki, Pak Bernat, Bang Amda Yusuf, Bang Sutamang, ada Bang Iwan, ada juga Bang Ahmad Irwan, Bang Putra Jaya, ada juga Bang Abdul Rahim, dan buat sima-simanya saya adalah Bang yang lebih mendengarkan.
1: Ya, kalau lagunya ini Jihan Audi adanya Janji Putih, tapi ini kita nggak tahu nih apakah ini video klip ataukah ini mungkin seperti apa ya kayaknya lagi live begitu nih bang.
2: Kayaknya ini sudah pernah kritis ini jadi putih di sini
1: terus
2: sama Yus kalau nggak salah itu.
1: Oh begitu ya, oke.
2: Iya.
1: Ah.
2: Iya tapi nggak apa-apa, gue esoknya jalan nanti siapa tahu buat Bang Ari ini kan.
1: Ah.
2: Iya dari ini saja.
1: Oke.
2: Dari Sinurjan yang memandangmu.
1: Aduh, siang-siang memandangmu. Ini memandang siapa nih, Bang?
2: Soalnya lagunya memandang ini sangat enak dengar ini, Bang.
1: Oh, ini kayaknya enak ini kayaknya nanti malam kayaknya karaoke sendiri ini.
2: Iya, yang penting kabar-kabar lagi kita semua yang terpenting.
1: Amin, amin, amin, amin. Oke, itu aja, Bang.
2: Itu aja bang buat Bang Ars, nama terima kasih bang dan nama berkesan buat kita semua dan
1: amin.
2: Terima kasih.
1: Oke.
2: Yang dan buat ada lagi bang, terima kasih Horas.
1: Horas juga bang, terima kasih untuk Bang Luhut ya di Tapanuli sana yang sudah bergabung di siang hari ini. Baik untuk Anda semuanya yang masih ingin bergabung, kami masih menantikan deringan-deringan Anda. Untuk itu tetaplah di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Ya, pendengar Anda masih di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, ya, dan saat ini sudah di pukul 14 waktu Indonesia Timur atau jam 2 siang. Baik, untuk Anda semuanya, ya, silakan kami nantikan di 0971-333-0745. Di 0971-333-0745, pendengar. Jangan lupa, pendengar, di program Pro Dangdut, Anda bisa merequest lagu dangdut yang ingin Anda dengarkan. Dan akan kami coba hadirkan di ruang dengar Anda. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Bang Ari.
0: Selamat siang Ibu Natalia, apa kabar?
1: Benar, puji Tuhan, baik-baik selalu.
0: Oke, di sana
1: Bang Ari gimana kabar?
0: Alhamdulillah baik, sehat Bu.
1: Toli-toli lagi panas, Bang Ari.
0: Lagi panas di sana?
1: Panas banget.
0: Belum ada turun hujan seharian pun belum ada.
1: Belum ada hujan. Makanya panasnya luar biasa.
0: Luar
1: takut
0: biasa.
1: Mau keluar nanti takut ham.
0: Aduh, memang ya. Oke.
1: Takut hitam kalau gitu. Emang kulit juga sudah hitam, terus karena matahari tak hitam, Bang Ari.
0: Aduh. Oke, Bu Natalia, silakan. Lagu dangdutnya apa ini?
1: Ice Trisnawati aja, Bang Ari. Lagu apa ya, Ice Trisnawati. Nanti Bang Ari pilihkan aja, tapi yang penyanyinya Ice Trisnawati.
0: Oke, baik. Ya. Silakan, Bu, dikirim dulu buat siapa?
1: Oke, pertama tentunya buat Ibu Utri, Pak Freddy ya. Selamat siang. Salam sehat, salam kompak selalu ya. Terus yang kedua ada Bang Bintang Pratama, Pak Nasrun, ada juga Bang Cut, ada Kakak Anis, Figur Reja Kata Ibu Sofia Saat, Pak Norki, Pak Bernard, Pak Joni, Pak San Lalo ya, ada juga Central Sir, Putra Marwarin, Putra Tani, ada Mama Nambe, Mama Ines, Mama Roni, Ibu Siti, ada juga Pak Windy di Tokyo, Luhut di Kalimantan di Sumatera Utara, ada Ibu Ani di Kota Mobagu ya, Ibu Ellen di mana, Bang Benicio di Bournemouth, terus ada juga Bung di Manado. Pokoknya semua sudah ya, Bang Ari.
0: Baik.
1: Sapu rata dari asap pesisir tanpa terkecuali. Bang Ari sukses selalu ya.
0: Baik.
1: Bahagia bersama keluarga yang ada di rumah.
0: Terima kasih
1: Bang Ari. Selamat siang, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Terima kasih untuk Ibu Natalia ya, yang saat ini sedang berada di Toli-Toli ya, yang sudah bergabung. Baik, ada siapa lagi nih di belakang Ibu Natalia? Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Hai, selamat siang. Dangdut, Dangdut adalah kita, Bu Yogi.
0: Ari, Bu.
2: Aduh. Ini maksudnya suara sih.
0: Masa sih sama?
2: Hampir-hampir mirip, 11-12.
0: 11-12 ya?
2: Iya, makanya Bunda terkecoh di situ.
0: Oke, Bunda, apa kabar?
2: Kabar Bunda Ima baik dan sehat.
0: Amin.
2: Cuaca juga lagi panas-panas nih.
0: Belum ada turun hujan juga nih di sana?
2: Aduh, belum, Bung.
0: Aduh, tapi di sana tidak ada ini ya, kayak kebakaran hutan gitu nggak ada ya?
2: Nggak ada.
0: Nggak ada, amin lah kalau begitu ya. Oke. Baik, Bunda Ima silakan, lagu dangdutnya apa ini?
2: Di reku sendiri kah?
0: Iya, betul.
2: Oke, kalau begitu Indah Pada Waktunya. Mungkin dari Dewi Persik kalau nggak salah.
0: Silakan dikirim buat siapa nih?
2: Ya, salam pertama tentunya buat Bung Ari bersama operatornya dengan ucapan selamat siang, selamat bertugas. Semoga tetap semangat dan salam sehat selalu, Tuhan memberkati bersama kru-kru yang ada di RRI Merauke semuanya ya. Selamat siang dan tetap semangat. Lebih spesial teman-teman yang selalu dengar RRI Merauke dimanapun berada. Selamat siang semua. Salam sehat, Tuhan memberkati.
0: Amin.
2: Buat Bung Ari, terima kasih atas kesempatannya. Tuhan memberkati. Bunda kembalikan disko dengan hormat.
0: Baik.
2: Dadah.
0: Terima kasih untuk Bunda Ima di Maumere ya, yang sudah bergabung. Waktu berjalan dengan begitu cepatnya ya. Saat ini sudah di pukul 14.05 menit. Dan langsung saja ada dua buah lagu, Itje Trisnawati Lenggang Kangkung. Oke, dan juga satu buah lagu dari Dewi Persik, Indah Pada Waktunya. Tetaplah di Prodangdut, Dangdut adalah kita.
3: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Baik, pendengar masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Halo, selamat Dangdut. Siang Pro Dangdut.
1: Iya, selamat siang kembali, Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Mairona, Bang Ari.
0: Woi, Bang Mairona di Sumatera ya ini? Medan kan? Oke.
1: Iya, Medan.
0: Saya sedikit-sedikit agak-agak lupa, tapi ingat begitu.
1: Kayak kali batu, Bang.
0: Nah, itu lagi tuh. Oke, Bang.
1: Gimana? Kurasa kekecilan lubangnya tuh, Bang.
0: Oke, Bang Mairona, di sana gimana nih sekarang?
1: Kalau di sini cuacanya cerah, tapi nggak panas, Bang. Adem-adem gitu.
0: Berarti ada angin di sana ya? Berangin gitu?
1: Iya, angin kencang, Bang.
0: Oh, bikin tambah kering, tapi juga ini bikin debu.
1: Betul, Bang.
0: Oke, kalau di sana ini sekarang jam berapa nih? Jam 12 lewat ya? Jam 12.04 lah.
1: Ini masih jam 11, Bang.
0: Oh, jam 11?
1: Iya.
0: Ah, bukannya jam 12, Bang?
1: Iya, beda lah, Bang, waktunya, Bang.
0: Oh, begitu. Oke.
1: Iyalah. Kalau timur sama Sumatera Utara beda jauh, Bang.
0: Oh, begitu. Harusnya kan beda 2 jam, sini jam 2 lewat, sana harusnya jam 12 ya. Oke. Baik, Bang Mairona silakan. Lagu dangdutnya apa nih, Bang?
1: Lagunya karena ini ulang tahun radio ke-81, Bang. Dari masjid aja, Bang, Radio Cinta, Bang.
0: Wih, Radio Cinta. Siang-siang mau
1: ya, Bang.
0: Menyatakan cinta ke siapa ini, Bang?
1: Seorang lah, Bang.
0: Oke. Radio Cinta Megi Z ya.
1: Iya.
0: Baik. Oke, silakan, Bang. Dikirim buat siapa ini?
1: Bisa salah.
2: Nikmati performa.
1: Filternya pertama banyak Bang Ari, selamat okay. Juga sampai cinta. Jaga kesehatan, Bang.
0: Terima kasih.
1: Baru banyak bintang pertama, ada Nasrud, ada Bang Jurut, ada Purnama Sari, beberapa Putra Tenga. Dan besok semua aja, Bang, para pecinta perundang dulu siang hari ini, Bang.
0: Baik. Itu aja.
1: Terima kasih, Bang. Sudah sampai tuntas. Ada lagunya kan, Bang?
0: Lagunya sudah siap nih, Radio Cinta Megi Z.
1: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Mairona di Medan, pendengar ya. Rekan kita yang ada di Medan sudah bergabung. Ya, yang ada di seputaran wilayah Papua mana nih? Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Selamat siang juga Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat bertemu kembali, Bang Ari.
0: Iya, ini dengan Bang siapa ya?
3: Ya, pok.
0: Woi, Putra Tengah, apa kabar?
3: Woi, Tuhan, kabarnya masih seperti itu sudah. Baik, selalu sehat.
0: Amin. Kalau di Fak-Fak gimana nih, Bang, saat ini?
3: Panas-panas saja.
0: Panas?
3: Baru hujan. Iya, kemarin-kemarin memang ada sedikit hujan.
0: Iya. Ada hujan, sudah. Tapi belum ini ya, belum terlalu deras ya, Bang.
3: Oke. Iya, belum.
0: Oke, Bang, silakan.
3: Merauke juga, Kak.
0: Gimana?
3: Merauke juga, Kak.
0: Merauke belum ada sama sekali nih, Bang.
3: Oi, panasnya.
0: Oke, Bang, okay, silakan.
3: Lagunya. Nasutra, Nasutra.
0: Apa judulnya?
3: Laksamana Raja di Laut.
0: Laksamana Raja di Laut. Mana raja di laut ya? Oke, kita coba cari dulu, silakan.
3: Oke, salamnya untuk Bang Ari. Terima kasih, selamat siang, selamat bertugas. Tetap semangat, sukses selalu dan siap bersama keluarga. Oke, Bunda Natalia, selamat siang. Ada juga Bunda Ima. Yang baru turun siapa?
0: Yang baru turun tadi itu ada Bang Mairona.
3: Oh, Bang Mairona ya, dari Medan ya.
0: Betul.
3: Oke, selamat siang Bang Mairona. Ada Bang Cut Itamame. Sudah gabung kan?
0: Bang Cut belum Bang nih, Cut, kalau yang siang sudah, hari sudah. Ini. Kalau malam, tadi malam ada gabung sudah juga.
3: Oh ya, syukur. Alhamdulillah puji Tuhan. Baru sembuh. Ya,
0: sudah oh, baru. Begitu. Oke.
3: Okay. Iya. Pok-pok juga dia baru gabung.
0: Oke, okay, baik.
3: Oke. Lanjut juga ada Bang Iwan di Loksmae, ada Mbak Puja juga, ada juga Teh Dinda, ada Bunda Wijati, ada juga Diri Mas Yohi, ada juga bintang sama Mas Lia, Pak Nasrud juga. Kemudian ada Ibu Ellen di Manado, Ibu Ramya, Bang Klit juga semua di Manado, Bang Tajudin, Ibu Ani juga di Kota Mobago. Kemudian ada juga Pak Junaidi di Ambon, ada juga Pak Freddy Butri, Bang Berna juga, Bang Norki, semua-semua yang ada di Merauke.
0: Baik.
3: Kemudian ada juga Bang Luhut. Oke sudah.
0: Itu aja. Aja ya. Oke.
3: Yang kau saya dirasan bersedia semuanya salam.
0: Amin.
3: Selamat siang dan sehat selalu.
0: Oke.
3: Okay. Salam kompak. Oke Bang Ari. Terima kasih. Selamat siang untuk Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Terima kasih untuk Putra Tengah ya di Fak-Fak yang sudah bergabung. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, dua buah lagu sudah kami siapkan untuk Anda. Ada Maggie Z dengan Radio Cinta dan juga Laksmana Raja di Laut yang dinyanyikan oleh Ona Sutra. Untuk itu tetaplah di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Ya, pada kita selamat siang.
0: Selamat siang Ayu, apa kabar?
1: Ramai ya, sehat tahu. Ini Tambang Ari.
0: Betul, tidak salah.
1: Apa kabar Bang Ari?
0: Kabarku sehat. Bagaimana kabarmu di sana?
1: Kabar saya alhamdulillah sangat sehat, baik-baik juga.
0: Amin, amin, amin. Baru si kecil bagaimana kabarnya tuh?
1: Dia paling baik pas sekali, baru dia paling cerewet.
0: Cerewetnya nih nurun siapa nih?
1: Sentau ya, nurun mama kayaknya barang tuh. Kalau dia apa tuh sentau bicara banyak.
0: Okay.
1: Kalau dia mau bicara banyak ta, jadi sudah siapa apa tuh? Pengganti
0: pas turunan cara ini. Ya, oke, ayo silahkan.
1: Siang hari lagi lagunya. Dari RT5 RW3 juga.
0: Aduh, RT5 RW3 ini kayaknya malam minggu mau cari alamat kah Pak?
1: Sebenarnya kan ada di RT3 RT5. Iya.
0: Oke, kita coba cari ya.
1: Iya. Kita kata di RW3, RT3 itu RT5, RW3.
0: Oke, silakan.
1: Selamat asal jang. Tapi kalau yang mau masuk ini jangan lupa lah berpes lagu apa ini Bang Toy.
0: Ah, ye, itu lagi.
1: Asal apa? Kemana? Sudah, ah, RT3 sudah.
0: Terus saya bilang ya toh.
1: Kalau mau kemana sudah mas di RT5 itu sebenarnya salah alamat.
0: Salah alamat lagi. Oke, lanjut sudah. Dikirim buat siapa?
1: Yang aneh buat Pak Freddy Butri, Maines, Pak Freddy, Pak Freddy Butri, Maines, Ibu Sri, Pak Bibi, lo sama-sama ada di Merauke sana sehat-sehat selalu pernah semua. Dan buat bintang pertama Pak Balik juga Pak Frida, Pak Nasron, Ibu dari Jakarta yang ada di Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, sama-sama sehat.
0: Okay.
1: Yang ada di Aceh ya, Bang Cita Mami. Mari ya Bang Cita Mami sering gabung apa ya? Apa enggak ya?
0: Bang Cut baru tadi malam itu ikutan gabung. Tadi katanya ada yang info Putra Tengah katanya Bang Cut baru aja sakit itu. Baru habis selesai sakit.
1: Oh iya, pantasan saya WA-nya tidak pernah dibalas. Tapi memang gak pernah ada centang dua sih, centang satu.
0: Okay.
1: Yaudah, mudah-mudahan selalu sehat ya.
0: Amin.
1: Sehat sama keluarga Bang Cut ya. Sudah kayak keluarga juga kita ya. Dan juga mudah-mudahan senantiasa terus merawat tahun untuk semuanya.
0: Amin, amin.
1: Oh iya nih Bang Ari, karena kemarin kan ulang tahun ulang tahun RRI nasional seluruh Indonesia, kita mengucapkan dirgahayu untuk RRI yang ke-81. Ucapannya buat RRI 81 tahun RRI bersuara. Bukan sekedar memancarkan gelombang, tapi memancarkan harapan.
0: Okay.
1: Terima kasih ya untuk RRI yang selalu setia bersama rakyat Indonesia, termasuk hanya para fans. Dari Sabang sampai Merauke, dari Sabang sampai Merauke.
0: Baik, oke.
1: Okay. Ya, selamat buat Bang Ari juga yang selalu berharap kesehatan tentunya ya.
0: Amin, terima kasih.
1: Oke, baik. Dan terima kasih, selamat siang.
0: Selamat siang untuk Ayu Dimasohi ya yang sudah bergabung. Dan untuk Anda juga ya, saat ini sudah dipukul 14:38. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut kita.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
2: Bang Andi di Batam.
0: Oh, Bang Andi di Batam. Batam gimana nih Bang hari ini?
2: Hari ini panas Bang Ari.
0: Panas tapi di sana gimana nih Bang? Masih terdampak asap-asap enggak nih?
2: Agak kurang, cuman hujan sudah selalu ada di sini.
0: Oh, amin lah kalau sudah tiap hari ada ya.
2: Tidak juga tiap hari, tapi sering berapa hari ada hujan.
0: Ada gitu. Hujan. Oke, syukurlah kalau kayak begitu. Oke, Bang, silakan. Lagu dangdutnya apa nih, Bang?
2: Kata Ayu tadi apa, Bang Tuit. Saya mau Bang Tuit tapi yang judulnya Masjid Gak Semrangkut.
0: Bang Toyi bener ini bang ya, cari nih.
2: Iya betul, iya, gak usah pulang-pulang ya, bang. Jawaban lagu Bang Toyi itu.
0: Oh ini kayaknya jawaban Bang Toyi ya.
2: Iya.
0: Oke, kita coba cari dulu, silakan.
2: Bang Toyi gak usah pulang-pulang katanya. Jadi Ayu tak perlu cari alamat lagi. Lucu, lucu siap ini, lucu.
0: Oke bang, silakan. Dikirim buat siapa nih?
2: Ya, pertama buat Bang Haris sama Prator. Semoga sehat selalu.
0: Terima kasih.
2: Ya, ada Ayu Mas Suwit aja yang baru lewat. Semoga sehat bersama keluarganya.
0: Oke.
2: Ada siapa? Ada Purnama Sari, Sulawesi Barat. Ada Ibu Farida. Ada Pak Widi, ada Pak Nasun, dan semuanya aja, tanpa kecuali saya senggol semuanya. Oke, makasih Bang Haris. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk ya yang penelpon kita ya. Dan pendengar manapun Anda berada, masih di program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Setelah dua buah lagu ini, kami akan terima dua orang penelpon terakhir ya di program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ada Cici Faramida dengan RT5, RW3, dan juga Ade Irma ya dengan lagu berjudul Bang Toyib Nggak Usah Pulang. Untuk itu, tetaplah di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
3: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

Ya, pendengar, Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di siang hari ini. Dan pendengar, saat ini sudah di pukul 14 lebih 50 menit. Ya, baik. Tadi kami sampaikan dua penelpon terakhir. Dan untuk waktu, ya, sepertinya hanya cukup untuk satu orang penelpon yang akan menutup perjumpaan kita di program Prodangdut kali ini. Baik, kami nantikan ya. Siapa cepat dia dapat di 0971-333-0745. Di 0971-333-0745, pendengar. Nah, untuk Anda semuanya yang saat ini yang sedang larut ya dengan segala kesibukan-kesibukannya pun, ya pastikan Anda tetap semangat menjalankan kesibukan-kesibukan Anda. Dan juga, ya, jangan lupa untuk terus dengarkan siaran Pro 1 RRI Merauke, karena nanti untuk audisi hari kedua ya Bintang Radio akan dilaksanakan di tanggal 14 Maret, pendengar. Ya, silakan kami nantikan ya, satu menit terakhir untuk Anda yang ingin bergabung di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan tentunya juga di siang hari ini ya, masih bersama saya Ari yang masih akan terus menemani Anda di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ya, kami tunggu di 0971-333-0745. Di 0971-333-0745, pendengar. Dan jangan lupa juga program ini selalu hadir menemani Anda setiap harinya ya, seusai Warta Berita Dinamika Olahraga di pukul 13 waktu Indonesia Timur. Ya, waktu terus berjalan dan untuk Anda semuanya yang saat ini ya, yang sedang mendengarkan dengan beragam kesibukan-kesibukannya pun, pastikan Anda tetap bersama kami. Nanti pun ya, di pukul 15 kami akan hadirkan yaitu program Warta Berita ya Lintas Sore, produksi Radio Republik Indonesia Merauke, pendengar. Nah, untuk itu tetaplah di Pro 1 RRI Merauke. Baik, pendengar, satu buah lagu menutup perjumpaan kita di siang hari ini ya, di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, lagu dari miliknya Eri Susan dengan Kusambut Bahagia, menutup perjumpaan kita di program Pro Dangdut kali ini. Dan selanjutnya kita akan jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur.

Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya.

iman bagi kami. Aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja Kerahiman Ilahi, aku berharap padamu.

Selamat sore pendengar, inilah Warta Berita Lintas Sore, produksi Radio Republik Indonesia Merauke, pukul 15 waktu Indonesia Timur. Warta Berita Lintas Sore selengkapnya, bersama saya, Agus Saryanto.

0: Kita awali berita yang pertama, pendengar. Sebagian batas wilayah adat di Kabupaten Merauke masih menggunakan batas alam dan belum memiliki batas definitif. Mengenai informasi tersebut disampaikan Jessica Ardana.
1: Kondisi masyarakat adat di setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda. Perbedaan tersebut meliputi kelembagaan adat, suku, marga, hingga batas wilayah adat. Sementara, sebagian batas wilayah adat masih menggunakan batas alam dan belum memiliki batas definitif. Muhammad Yoris Ramdansyah, Kasih Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Merauke menegaskan, proses investasi dan pembangunan di Merauke perlu tetap memperhatikan serta tidak mengabaikan hak masyarakat adat. Menurutnya, pemetaan dan proses legalisasi tanah adat menjadi bagian penting untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat adat atas tanah yang dimilikinya. Proses tersebut dapat memberikan kepastian hukum melalui sertifikat atas tanah adat. Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat adat memiliki dasar yang lebih jelas dalam mengelola wilayahnya.
2: Ini sebuah panduan yang penting sehingga panitia MH akan punya pedoman bagaimana proses verifikasi itu dilakukan. Apa saja yang diverifikasi, tahapannya, siapa saja yang perlu terlibat di komunitas dalam proses verifikasi ini. Nah, sehingga dengan pedoman ini, akan menjadi panduan buat panitia MHA dan juga sebenarnya komunitas adat supaya mereka tahu nanti ketika mereka melakukan pemetaan wilayah adat itu informasi

0: atau data apa yang perlu mereka siapkan.
1: Yoris mengatakan bila terdapat investasi yang masuk ke wilayah masyarakat adat, kerjasama tetap dapat dilakukan dengan tetap menghormati hak adat yang telah dimiliki masyarakat. Keberhasilan kegiatan pemetaan dan legalisasi tanah adat membutuhkan dukungan berbagai pihak yang tidak hanya berasal dari instansi pemerintah, tetapi juga dari masyarakat adat sebagai pihak yang mengetahui kondisi wilayahnya. Ia minta masyarakat adat dapat responsif dan tanggap dalam mengikuti proses pemetaan maupun pendataan, mengingat keterlibatan aktif masyarakat adat dapat membantu menghasilkan data yang jelas mengenai keberadaan masyarakat dan wilayah adat. Jessica Ardana melaporkan.
2: Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Papua Selatan menggagalkan upaya pengeluaran 115 butir telur burung paruh bengkok dari Merauke menuju Surabaya. Penggagalan itu terjadi dalam dua kejadian berbeda di terminal keberangkatan Bandara Mopa Merauke. Pengungkapan pertama terjadi pada 20 Agustus saat petugas karantina bersama Aviation Security atau AFSEC Bandara Mopa melakukan pemeriksaan barang bawaan penumpang. Pemeriksaan X-ray mendeteksi barang mencurigakan yang kemudian ditemukan berupa 38 butir telur yang dikemas menggunakan kapas dan tisu. Tiga hari berselang, petugas kembali menemukan 77 butir telur dalam dua kotak dengan modus pengemasan yang serupa. Dari hasil pemeriksaan dan keterangan penumpang, telur-telur tersebut diketahui akan dibawa dari Merauke menuju Surabaya untuk diserahkan kepada pihak lain. Kepala BKHIT Papua Selatan, Irsan Nuhantoro, menyatakan bahwa pengawasan terhadap lalu lintas satwa dan produk turunannya akan terus diperkuat, khususnya di pintu keluar Papua Selatan. Irsan Nuhantoro menegaskan, keberhasilan penggagalan ini tidak terlepas dari kolaborasi antara petugas karantina dan AFSEC Bandara Mopa dalam mendeteksi barang bawaan yang mencurigakan. Upaya pengawasan dan penggagalan ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen bersama dalam menjaga kekayaan hayati Papua Selatan agar tetap lestari dan terlindungi dari peredaran ilegal yang dapat mengancam kelestarian satwa liar di wilayah tersebut. ASDP Cabang Merauke memfokuskan perhatian pada keselamatan ibu dan anak selama perjalanan menggunakan kapal ASDP. Layanan ini menjadi perhatian khusus mengingat rute pelayaran yang cukup panjang di wilayah tersebut. Mengenai informasi tersebut, disampaikan Ardi Razaki.
3: ASDP Cabang Merauke saat ini mengoperasikan 4 unit kapal, yaitu KMP Bambit, KMP Binar, KMP Kokonau, dan KMP Muyu. Keempat kapal ini melayani penyeberangan dengan mengutamakan aspek keselamatan seluruh penumpang, termasuk ibu hamil dan anak-anak. Depth Head Bisnis Operasional dan Teknik ASDP Cabang Merauke, Burhan Nudin menyampaikan, pihaknya telah menyiapkan prosedur khusus jika terjadi kondisi darurat di atas kapal. Salah satunya adalah jika ada ibu yang akan melahirkan selama perjalanan berlangsung. Awak kapal akan berupaya maksimal melakukan penanganan awal melalui ABK yang memiliki kemampuan di bidang pertolongan pertama. Setiap kapal dilengkapi dengan perlengkapan medis darurat untuk memberikan pertolongan sesegera mungkin. Jika kondisi memerlukan penanganan lebih lanjut, awak kapal akan melakukan evakuasi ke pelabuhan terdekat. Langkah ini diambil untuk memastikan keselamatan ibu dan anak dapat terselamatkan dengan baik.
4: Sempat ada di kapal Muyu, posisi di KMP Muyu sendiri, saat ibu, kita nggak tahu, dalam perjalanan ibu tersebut lagi hamil dan juga pas mau melahirkan. Akhirnya apa yang kita tindak lanjut yaitu di saat dalam pelayaran dari Kima menuju Timur kemarin, kita singgahi di pelabuhan yaitu di Wanam, pelabuhan darurat. Jadi untuk penanganan sendiri di atas kapal kita sudah siapkan segala macam. Jadi teman-teman ya yang terkait dengan medis ini sudah sangat terlatih juga.
3: Burhan Nudin menekankan bahwa keselamatan penumpang, terutama ibu hamil dan anak, menjadi prioritas utama ASDP Cabang Merauke. Pihaknya terus meningkatkan kesiapan awak kapal dalam menghadapi berbagai situasi darurat di tengah perjalanan. Seluruh awak kapal telah dibekali pelatihan penanganan darurat secara berkala. Hal ini dilakukan agar mereka siap memberikan pertolongan pertama yang cepat dan tepat jika terjadi keadaan darurat di atas kapal. Ardi melaporkan.
2: Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku memberikan sanksi kepada 19 SPBU selama periode Januari hingga Agustus 2026. Sanksi berupa penghentian sementara distribusi Pertalite maupun biosolar sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan. Area Manager Kom, Rail and CSR, Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku, Ispiani Abbas menyatakan, pembinaan ini merupakan upaya memastikan seluruh lembaga penyalur menjalankan operasional sesuai standar dan ketentuan yang berlaku. Ispiani menegaskan, BBM subsidi merupakan komoditas yang diperuntukkan bagi masyarakat sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Penyaluran harus dilakukan secara tertib, tepat sasaran, dan sesuai aturan. Pembinaan sekaligus pengawasan dan evaluasi ini dilakukan untuk menjaga kepatuhan dalam penyaluran BBM subsidi. Selain itu, kualitas pelayanan kepada masyarakat juga terus dipastikan tetap optimal. Sebanyak 19 SPBU yang mendapat sanksi tersebar di wilayah Papua dan Maluku. Dan setiap SPBU yang mendapatkan pembinaan harus benar-benar melakukan perbaikan. Tujuannya agar seluruh SPBU dapat memberikan pelayanan yang baik dan menjalankan operasional secara tertib. Pertamina Patraniaga tetap melakukan monitoring terhadap tindak lanjut yang dilakukan pengelola SPBU setelah sanksi diberikan. Pengawasan akan terus dilakukan terhadap lembaga penyalur di seluruh wilayah Papua Selatan. Terima kasih pendengar, Anda terus menyimak Warta Berita Lintas Sore, produksi Radio Republik Indonesia Merauke. Pendengar, personel Polsek Sota bersama TNI dan warga Kampung Sota bahu-membahu memadamkan api yang berkobar di lahan pemukiman warga. Kebakaran lahan ini terjadi tepat di tengah kawasan padat penduduk yang berdekatan dengan rumah warga, kantor kampung, dan gereja. Peristiwa tersebut diketahui sekitar pukul 11 waktu Indonesia Timur setelah petugas piket jaga Polsek Sota menerima laporan adanya kobaran api di lokasi. Dengan mengutamakan keselamatan masyarakat, aparat gabungan segera bergerak cepat menuju titik api untuk melakukan upaya pemadaman. Proses pemadaman dilakukan secara manual oleh personel Polsek Sota, anggota TNI, serta warga setempat. Kapolsek Sota, Ibtu Rosuhandi Pasaribu, melalui personelnya menyampaikan imbauan kepada masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi kebakaran lahan. Ia mengingatkan agar warga tidak melakukan pembakaran lahan sembarangan, terutama saat kondisi lingkungan sedang dalam keadaan kering yang sangat rawan memicu kebakaran. Kehadiran aparat bersama warga di lokasi menjadi bentuk respon cepat dalam mengantisipasi potensi kebakaran yang dapat mengancam pemukiman dan fasilitas umum. Berkat kerjasama dan kepedulian semua pihak, api berhasil dikendalikan sehingga tidak sampai merambat ke rumah warga maupun bangunan fasilitas umum. Kegiatan pemadaman berlangsung dengan aman dan terkendali tanpa menimbulkan korban jiwa maupun kerugian material yang signifikan. Hingga berita ini diturunkan, situasi di Kampung Sota dilaporkan tetap aman, tertib, dan kondusif pasca peristiwa kebakaran lahan tersebut. Khairul Anam, peserta Jaminan Kesehatan Nasional berusia 50 tahun, menjalani perawatan di Rumah Sakit TNI Angkatan Laut Merauke setelah mengalami stroke. Khairul menjalani perawatan selama 2 hari dan ini merupakan kali pertama dirinya mendapatkan perawatan di Rumkital Merauke. Selain stroke, Khairul juga memiliki hipertensi dan kadar kolesterol tinggi yang menjadi perhatian karena kedua kondisi tersebut dapat berkontribusi terhadap gangguan pada pembuluh darah dan meningkatkan resiko terjadinya stroke. Selama 2 hari perawatan, Khairul mendapatkan penanganan serta pemantauan dari tenaga medis sesuai dengan kondisi dan kebutuhan medisnya. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Merauke, Dani Hamdani, menyampaikan bahwa program JKN hadir memberikan perlindungan kepada peserta ketika membutuhkan pelayanan kesehatan sesuai dengan indikasi medis dan ketentuan yang berlaku. Program JKN memberikan kepastian akses pelayanan kesehatan bagi peserta ketika membutuhkan penanganan medis. Dani Hamdani berharap peserta tidak menunda pemeriksaan apabila mengalami keluhan kesehatan dan dapat mengikuti anjuran tenaga kesehatan selama proses perawatan maupun pemulihan. Proses pemulihan setelah stroke juga membutuhkan dukungan dari keluarga dan kepatuhan pasien terhadap anjuran tenaga kesehatan. Dengan penanganan yang tepat, dukungan keluarga, serta kepatuhan terhadap anjuran tenaga kesehatan, proses pemulihan diharapkan dapat berjalan dengan optimal. Kehadiran program JKN pun menjadi salah satu bentuk perlindungan kesehatan yang memberikan akses kepada peserta untuk memperoleh pelayanan medis sesuai kebutuhan. Berita terakhir, pendengar. Gala Siswa Indonesia Papua Selatan akan menjadi agenda tahunan. Berikut laporan Eligius Mahuse.
5: Gala Siswa Indonesia atau GSI tingkat Provinsi Papua Selatan akan dijadikan agenda tahunan Dinas Pendidikan Provinsi Papua Selatan. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Selatan, Paskalis Prayitno, saat memberikan sambutan pada acara penutupan GSI di lapangan Kodim 1707 Merauke. Menurut Paskalis Prayitno, GSI menjadi wadah strategis dalam mengembangkan minat dan bakat siswa, khususnya di bidang sepak bola dan olahraga di Selatan Papua. Pihaknya menilai antusias peserta tahun ini sangat tinggi. Tercatat ratusan pelajar dari Kabupaten Merauke dan Bovendigul hadir. Untuk wilayah Mapi dan Asmat akan diupayakan tahun depan bisa mengikuti agenda GSI.
6: Kalian sudah menunjukkan bahwa kalian adalah anak-anak muda yang nantinya boleh bermain mewakili Papua Selatan. Kegiatan ini akan terus kita laksanakan. Untuk itu, jangan berkecil hati. Tetap terus berlatih, berlatih, dan berlatih.
5: Paskalis Prayitno berharap dengan dijadikan agenda tahunan, pembinaan talenta muda bisa lebih berkelanjutan dan terarah sehingga Papua Selatan mampu melahirkan bibit-bibit atlet yang siap bersaing di tingkat nasional. Reporter RRI Eligius Mahuse melaporkan.
2: Sekian warta berita Lintas Sore, produksi Radio Republik Indonesia Merauke.

0: Hari Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, hari-hari ini memang layak kalau kita muncul keprihatinan. Kita prihatin menyaksikan bagaimana perkembangan bangsa dan negara kita.

0: yang mudah untuk ditangan. Jelas, itu adalah sesuatu yang berat untuk dijalani, terutama oleh mereka yang menjadi korban, mereka yang masih menjadi pengungsi, mereka yang masih kekurangan pangan dan tempat tinggal, termasuk juga pakaian dan obat-obatan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ini tentu saja membutuhkan respon yang cepat. Maka kita bersyukur banyak pihak betul-betul punya kepedulian mau membantu mereka yang menjadi korban di tempat-tempat terjadinya bencana. Tapi kita perlu merenung lebih jauh bahwa segala bencana itu terjadi karena ulah manusia. Karena ada orang yang serakah melakukan deforestasi, melakukan perusakan tanah. Tentu saja demi memperkaya diri sembari mengabaikan pentingnya melestarikan lingkungan, pentingnya menjaga hak-hak rakyat yang hidup di sekitar hutan, hidup di sekitar gunung, hidup di sekitar bukit. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, memang inilah tantangan yang sangat besar buat kita bersama. Bagaimana nilai-nilai Pancasila yang sebetulnya sangat tuhur tidak hanya tertuliskan, tetapi betul-betul bisa terhayati oleh semua warga bangsa, rakyat kebanyakan, para pengusaha, dan tentu saja para pejabat, menjadi sangat penting untuk hidup selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Kalau kita hidup berketuhanan, tentu kita tidak akan gegabah melakukan tindakan-tindakan kejahatan, tindakan-tindakan di mana kita merusak alam. Kalau kita punya rasa kemanusiaan, tentu saja kita tidak akan punya rasa tega menyengsarakan rakyat demi kepentingan pribadi kita. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, memang kita harus mulai kembali. Pancasila harus kita hayati bersama. Inilah pesan penting yang harus selalu kita gaungkan.
1: Kilau Pancasila.

sore ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke. Merauke sore ini.

program acara Green Radio. Berisikan informasi atau obrolan seputar edukasi, kisah inspiratif, dan aksi nyata pelestarian lingkungan dan juga alam sekitar. Saatnya Anda dengarkan di Pro 1 RRI Merauke.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke di program Green Radio ya sore hari ini. Nah, pendengar, beragam informasi sudah kami siapkan untuk Anda semuanya. Ya, ini ada informasi yang pertama ya, sebanyak 9.200 bibit mangrove

ditanam di kawasan Tuet Park, Banjar Taman, Desa Tuet, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, Minggu 6 September 2026. Ya, aksi penghijauan ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Kegiatan ini dipimpin oleh Bupati Jembrana bersama Danrem, dan penanaman melibatkan sekitar 1.400 peserta dari berbagai unsur, termasuk TNI, Polri, pemerintah daerah, pelajar, pramuka, perangkat desa, dan masyarakat tempat. Bupati Jembrana mengatakan, pelestarian kawasan pesisir membutuhkan keterlibatan bersama, dan menurutnya keberadaan mangrove memiliki peran penting dalam menjaga lingkungan sekaligus melindungi wilayah pesisir dari ancaman abrasi. Dan dia mengajak warga masyarakat Jembrana tidak hanya menanam, tetapi juga menjaga dan merawat lingkungan secara berkelanjutan. Ya, di momen peringatan HUT ke-81 TNI tersebut juga dimanfaatkan untuk memperkuat sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat. Ya, Bupati Jembrana menyampaikan apresiasi atas kolaborasi yang diwujudkan melalui kegiatan penghijauan di kawasan pesisir tersebut, pendengar. Nah, itu dia ya informasinya untuk Anda, di mana ini ada informasi peringati HUT TNI ke-81, 9.200 mangrove ditanam di Tuet Park.

0: Lagi ngapain sih? Kok sibuk banget kayaknya?
1: Iya pak, lagi milih-milih bahan makanan di kulkas buat masak. Sayang aja kalau dibuang. Nah ini tempe masih bisa. Sayur ini masih bisa kayaknya.
0: Wah wah bu, bu. Lihat itu tempenya udah jamuran bu. Sayurnya udah layu. Kok masih mau dimasak juga sih? Nah itu ikannya udah berubah warnanya. Gak baik bu kalau dimasak. Bahaya dan gak baik untuk kesehatan kita.
1: Lah masa sih pak? Ini ditumpukin bumbu, asam, garam. Pasti enak pak kalau dimakan pak. Sayang kalau dibuang pak.
0: Ya ampun ibu. Ibu lihat nih sayurnya nih. Udah berubah warna. Dan dagingnya nih waduh bu, ini udah berbau busuk bu. Udah gak sedap ini baunya. Makanan kaleng yang sudah kadaluarsa, semua itu bisa mengandung bakteri bu. Dan bisa menyebabkan keracunan makanan untuk kita.
1: Oh gitu ya pak. Kayaknya ibu harus teliti lagi pak. Ngecek-ngecek makanan di rumah kita ya pak ya. Jangan gunakan bahan makanan yang sudah rusak untuk memasak. Pastikan bahan makanan Anda segar dan aman untuk kesehatan keluarga. Kesehatan dimulai dari makanan yang baik. Pastikan bahan makanan Anda bebas dari kerusakan.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke. Dan pendengar, yang selanjutnya ini informasi terkait juga dengan teknologi digital ya, mulai dimanfaatkan untuk menjaga sekaligus memperkenalkan koleksi sejarah Museum Balaputra Dewa Palembang kepada masyarakat. Melalui digitalisasi, sejumlah artefak dikembangkan dalam bentuk 3 dimensi dan augmented reality ya, dalam agar dapat diakses dengan cara yang lebih interaktif. Program ini dilakukan Buka Digital Indonesia sebagai upaya menghadirkan pengalaman baru dalam mengenalkan koleksi museum. Digitalisasi tidak hanya berfungsi sebagai dokumentasi, tetapi juga menjadi sarana pelestarian informasi sejarah. Ya, pendiri Buka Digital Indonesia mengatakan proses digitalisasi artefak membutuhkan tahapan yang lebih kompleks dibandingkan dokumentasi biasa. Proses ini ya mencakup penelitian, pengambilan gambar hingga pembuatan model 3 dimensi melalui proses pengolahan digital. Ya, dijelaskan proses digitalisasi dilakukan setelah melalui koordinasi dan memperoleh izin dari pihak museum. Hal ini penting karena sejumlah koleksi memiliki nilai sejarah tinggi serta tidak seluruhnya dapat disentuh atau dipindahkan oleh pengunjung. Menurutnya, teknologi digital juga membantu menjaga dokumentasi koleksi yang mengalami perubahan lokasi penyimpanan. Melalui bentuk digital, masyarakat tetap dapat mengenal artefak meskipun benda aslinya tidak lagi berada di ruang pamer. Dan dia menilai Museum Balaputra Dewa memiliki koleksi bersejarah yang memiliki nilai penting bagi masyarakat. Koleksi ini dinilai memiliki daya tarik yang setara dengan berbagai museum lain di tingkat nasional maupun internasional. Pemanfaatan teknologi 3 dimensi dan augmented reality ya diharapkan mampu meningkatkan minat masyarakat untuk mengenal sejarah. Pendekatan digital juga dinilai lebih dekat ya untuk dengan karakter generasi muda yang terbiasa menggunakan teknologi dalam aktivitas sehari-hari. Ya, digitalisasi museum menjadi salah satu langkah untuk menjaga warisan budaya di tengah perkembangan teknologi. Melalui inovasi ini, koleksi sejarah dapat tetap dikenali masyarakat sekaligus diwariskan kepada generasi berikutnya. Ya, itu dia pendengar informasinya untuk Anda ya di Green Radio sore hari ini. Untuk itu tetaplah di Pro 1 RRI Merauke.

Buku Melangkah karya J.S. Hayren adalah sebuah karya yang mengajak pembacanya untuk terus maju dan berkembang dalam kehidupan, meskipun banyak tantangan yang dihadapi. Esensi utama dari buku ini adalah pentingnya untuk tidak takut mengambil langkah pertama, meskipun hasilnya tidak selalu pasti. Buku ini mengajarkan bahwa kesuksesan bukanlah sesuatu yang datang secara instan, tetapi melalui proses yang penuh dengan usaha, ketekunan, dan belajar dari kegagalan. Selain itu, Melangkah juga menekankan bahwa perubahan besar dimulai dari langkah kecil, dan bahwa setiap individu memiliki potensi yang mengubah hidup mereka dengan keyakinan dan tindakan yang tepat. Buku ini memberikan banyak inspirasi dan motivasi untuk tetap berani dalam menghadapi segala ketidakpastian dalam hidup dan untuk terus maju, meskipun situasi tidak selalu ideal. Dan berikut pesan yang didapat dari buku Melangkah karya J.S. Hayren. Yang pertama, langkah pertama adalah kunci. Buku ini mengajak pembaca untuk tidak terjebak dalam keraguan dan ketakutan akan kegagalan. Langkah pertama, sekecil apapun itu, adalah kunci untuk memulai perjalanan menuju perubahan besar. Tanpa langkah pertama, kita tidak akan pernah tahu potensi kita. Kedua, menghadapi rintangan. Setiap perjalanan pasti menghadapi rintangan dan kegagalan. Namun, buku ini mengingatkan kita bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan bagian dari proses pembelajaran. Kita harus belajar dari kegagalan, bangkit dan terus melangkah. Ketiga, keberanian dalam ketidakpastian. Hidup seringkali penuh dengan ketidakpastian, dan banyak orang terhambat oleh ketakutan akan hal tersebut. Namun, buku ini mengajak pembaca untuk memiliki keberanian untuk menghadapi ketidakpastian dan mengambil keputusan, meskipun hasilnya tidak dapat diprediksi. Keempat, pentingnya proses. J.S. Hayren mengingatkan bahwa kesuksesan bukanlah hal yang datang begitu saja. Dibutuhkan proses yang panjang, penuh dengan tantangan, dan keputusan-keputusan yang harus diambil dalam setiap tahap. Proses itulah yang akan mengasah karakter dan membentuk seseorang menjadi lebih baik. Kelima, kekuatan diri dan potensi. Setiap orang memiliki potensi yang besar, tetapi seringkali kita merasa ragu dan tidak cukup percaya diri untuk mengembangkan potensi tersebut. Buku ini memberikan dorongan untuk percaya pada kemampuan diri sendiri dan memanfaatkan kesempatan untuk berkembang. Secara keseluruhan, Melangkah adalah buku yang memberikan dorongan dan motivasi untuk tidak takut, untuk memulai, menghadapi kegagalan, dan terus maju, meskipun jalan yang dihadapi penuh tantangan. Dengan keberanian dan tekad, setiap langkah yang diambil bisa membawa perubahan besar dalam hidup kita.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Pada kesempatan ini saya akan jelaskan kenapa klien-klien saya gagal. Saya tidak bercerita tentang yang berhasil, tapi yang gagal. 20% klien saya gagal. Kenapa mereka gagal? Yang pertama, mereka innocent. Mereka selalu bertanya, mereka selalu minta bantuan untuk membuat dan membantu pekerjaan-pekerjaan mereka kepada saya. Padahal saya adalah pelatih mereka yang akan membuat mereka bisa melakukannya. Yang kedua, mereka selalu menunda. Mereka selalu membuat alasan kenapa mereka tidak mengerjakan PR-PR yang saya berikan yang berguna buat bisnis Anda. Yang ketiga, dia tidak melakukan yang namanya plan, organize, dan kontrol dalam bisnisnya. Sehingga chaos dan sesuatu yang tidak bisa diperhatikan selalu terjadi. Yang keempat adalah mengabaikan atau tidak menganggap penting visi, misi, dan culture. Ini adalah empat hal yang mereka selalu jalani dan selalu lakukan sehingga mereka tidak sukses. Salam sejahtera dari saya, Coach Marketer.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke dan ruang informasi ya. Di sore hari ini kami sampaikan sebuah informasi. Selamat Hari Pelanggan Nasional, senyum pelanggan senyumku juga. Melayani sepenuh hati, maju bersama membangun negeri. Pelanggan adalah energi kami untuk terus maju. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami. Kami selalu setia memberikan layanan terbaik. Melalui PLN Mobile, semua makin mudah. Disampaikan kepada pelanggan PLN, mari lakukan pembayaran listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya untuk menghindari denda serta menjaga kenyamanan dalam penggunaan listrik sehari-hari. Berbagai layanan kelistrikan dapat diakses dengan mudah melalui aplikasi PLN Mobile, mulai dari pembayaran tagihan, pembelian token, tambah daya, hingga pengaduan gangguan. Untuk berbagai informasi dan promo menarik lainnya, silakan cek melalui aplikasi PLN Mobile. Ya, itu dia pendengar informasinya untuk Anda ya di sore hari ini. Tetaplah di Pro 1 RRI Merauke.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, tah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam.

0: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
1: Iya, Bu.
2: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: Few inches later.
2: Ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
2: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
2: Jam 7 malam kan menongki ya sama Dina. Yaudah deh, kerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: A few inches later.
2: Capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
2: Udah jam banget 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih.
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.

0: terus, terus. Up, up, up, up. Akhirnya sampai juga. Parkirnya langsung ya, Kak? Oh, iya, Kak. Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10.000 lagi, Kak.
1: 10.000? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga nggak nyampe 10.000. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
0: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh. Saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
0: Kak. Jangan lah, Kak.
1: Nah, makanya jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.

0: Lah, Penny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
3: Hai, aku Buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku. 3, 2, 1, go! Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
0: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.

0: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
1: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kalilah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini-begini, kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join, terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia gak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
0: Bah, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lah ya bro ya, sudah mengingatkan.
1: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
2: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.

0: Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di sore hari ini. Dan kali ini di Cek Fakta, pendengar. Ya, ada informasi beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Presiden Prabowo Subianto menetapkan tanggal 30 September sebagai hari libur nasional untuk memperingati peristiwa G30S 1965. Ya, unggahan ini disebarkan oleh salah satu akun Facebook ya pada hari Selasa 8 September 2026. Ya, yang mengatakan bahwa pengumuman resmi pemerintah Republik Indonesia, ya, di mana Presiden Prabowo Subianto, Presiden tetapkan 30 September jadi hari libur nasional mengingat G30S PKI, pendengar. Ya, sampai dengan artikel ini diturunkan, unggahan ini telah mendapatkan 2 tanda suka dan juga dibagikan. Ya, lantas apakah benar Presiden Prabowo menetapkan 30 September sebagai hari libur nasional untuk mengenang peristiwa G30S? Ya, faktanya... Ya, untuk memverifikasi narasi ini, pertama-tama Tirta melakukan pencarian gambar terbalik ya pada Google. Ya, hasilnya tidak ditemukan sumber atau pemberitaan dari media kredibel yang membenarkan klaim bahwa Presiden Prabowo menetapkan 30 September sebagai hari libur nasional. Dan kemudian dimasukkan kata kunci Prabowo tetapkan 30 September libur nasional di mesin pencarian Google. Hasilnya tidak ditemukan satupun pemberitaan kredibel yang menyebutkan bahwa Presiden Prabowo telah membuat pernyataan atau menandatangani keputusan semacam tersebut. Ya, untuk memastikan hal tersebut, ya, dirujuk pada surat keputusan bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau SKB, 3 menteri. Ya, tentang hari libur nasional dan cuti bersama 2026, ya, SKB itu ditandatangani oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee, serta Menteri Pan-RB pada 19 September 2025. Ya, berdasarkan SKB, jumlah hari libur nasional pada 2026 ditetapkan sebanyak 17 hari dan cuti bersama sebanyak 8 hari. Ya, berdasarkan hasil penelusuran fakta yang dilakukan, ya, klaim yang beredar tentang Presiden Prabowo Subianto menetapkan 30 September sebagai hari libur nasional untuk memperingati gerakan 30S tidak memiliki dasar yang kuat. Sehingga dapat dipastikan narasi yang beredar bahwa Presiden Prabowo menetapkan 30 September sebagai hari libur nasional untuk mengenang peristiwa G30S adalah salah dan menyesatkan. Ya, atau juga hoax, pendengar. Ya, itu dia informasinya terkait juga dengan Prabowo tetapkan 30 September sebagai hari libur nasional adalah berita bohong.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: sukses akan kita peroleh ketika kita menekuni pekerjaan itu dengan totalitas dan tidak mengukur penghasilan serta fasilitas yang akan kita dapatkan.
1: Sukses berarti berani menanggung risiko sebagai konsekuensi dari pekerjaan kita dan terus berjuang dengan tidak menghindari risiko tersebut.
2: Sukses juga perlu adanya pembenahan, pembaharuan yang profesional dan menghemat waktu.
3: Pesan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di sore hari ini. Dan saat ini sudah dipukul 17.25. Waktunya untuk saya pamit undur suara dari ruang negara Anda. Terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah mendengarkan siaran kami mulai dari siang tadi hingga saat ini. Dan kita akan berjumpa kembali esok ya di pukul 5 waktu Indonesia Timur. Dan perlu untuk kami informasikan bahwa untuk kumandang azan maghrib hari ini jatuh pada pukul 17.39. Selamat sore dan sampai jumpa.

Jangan kamu merasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Quran Surah Ali Imran ayat 139.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Perhatikan identitas dan value dalam diri Anda. Apa yang terjadi dalam kehidupan Anda adalah cerminan dari identitas dan value yang Anda miliki. Ketidaksepahaman atau kesepahaman Anda dalam bisnis maupun kehidupan itu tergantung dengan bagaimana cocok atau tidak cocoknya identitas dan value Anda berada dalam lingkungan yang Anda ada saat ini. Jika tidak cocok, berarti Anda perlu mengetahui lagi dan menggali lagi identitas dan value yang Anda miliki. Tapi, jika Anda sangat benar-benar senang, sangat benar-benar passion dalam bidang yang saat ini Anda lakukan, dan Anda sangat senang dengan identitas dan value yang Anda miliki saat ini, berarti tempat itu adalah tempat yang cocok untuk Anda maju. Bukan hanya di dalam pekerjaan, bukan hanya dalam bisnis, tapi dalam lingkungan di mana hobi Anda berada, disitulah identitas value dan Anda. Selalu bangun identitas value untuk Anda sukses luar biasa ke depan. Salam sukses dari saya, Coach Marky Pierre.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

adalah salah satu alat musik tradisional di 5 komunitas subsuku etnis Marin di Kabupaten Merauke yang disebut dengan kandara. Alat musik ini dimainkan dengan cara dipukul karena kandara merupakan jenis alat musik membranopon karena yang dipukul adalah kulit sebagai membrannya. Kulit yang dipakai adalah kulit saham atau kanguru, kulit biawak, dan kulit ular. Di bagian kulit ditempelkan dengan madu sebagai pengatur nada. Sebelum kandara dimainkan, terlebih dahulu membrannya atau kulitnya harus diasapi atau dipanaskan dengan api agar kulitnya kembali kencang sehingga bunyinya kembali bagus dan normal. Kandara sudah merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan budaya suku Marin di Kabupaten.

0: Aduh, kakak, saya lapar ini. Belikan saya makanan dulu, kak.
1: Kutang lapar juga ya?
0: Iya, toh kakak. Saya kan masih punya perasaan. Saya bukan robot.
1: Baru? Kau mau makan apa?
0: Saya mau makan chicken katsu, spaghetti, ramen, capcay goreng.
1: Kau ini lapar kalau keserupan. Makan sendiri saja. Dia pemenuh pun banyak apa macam orang satu kampung yang makan.
0: Saya lapar toh kakak.
1: Kau terlalu gaya juga. Menu makanan saja mesti western. Biasakan tuh makan itu makanan lokal. Macam ikan kuah kuning papeda, sayur asam, tempe bacem, sambal terasi. Buduh, dia pun enak apa coba. Selain itu, kita tetap lestarikan kuliner lokal juga. Tapi itu juga menyehatkan.
0: Kakak, stop bicara lama sudah. Papeda su panggil-panggil saya nih.
2: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

0: Tuh, minjam 100, Bang.
1: Minjam-minjam. Nangsa malam saja, kami malam membayari. Minjam pulang lah. Benar-benar, dan kami lah.
0: Mak, pulangnya, Bang, lawan kawan. Satu mata aja, nah. Ada sawat sejam, aku bulikakan.
1: Ada kayak itu, Bang, nah. Dan kenapa, kerana bergesekan dengar tuh, nah.
0: Biasa, tuh. Sangin menambahin deposit.
1: Bah, iya am, main slot sekalinya ikan ini lah. Namun aku menginjami ikan ini lah. Sama ayahku menjadi usahakan ikan.
0: Tuh, kasih nah, ini pang kawan. Pas lagi bagus nah. Kalau pindah ada rezekinya.
1: Bagus jari kam. Buktinya hanya semalam ikan kalah. Di keran putihnya ikan tuh danai. Kata gini iya, kalah pulang. Sedang dah kan usahin macam-macam tuh. Gawin nang bujur haja, nang pasti-pasti haja. Waktu gasan hal nang baik, mang internet gasan mencari informasi yang positif.

0: Air adalah kebutuhan primer umat manusia dan seluruh isi alam. Namun sayangnya, belum banyak masyarakat kita yang bisa menikmati air yang layak. Banyak faktor yang menjadi kendala untuk memperoleh air yang layak. Dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, banyak yang masih membuat sumur bor. Sumur bor memiliki dampak buruk bagi lingkungan, selain merusak permukaan tanah, juga merusak siklus hidrologi dan akan berkurangnya cadangan air yang berguna untuk menyeimbangkan tekanan permukaan tanah dan bisa berakibat terjadinya longsor. Banyak hal yang bisa kita lakukan agar ketersediaan air yang layak tidak hanya untuk saat ini, namun dapat memenuhi kebutuhan air bagi anak cucu kita kelak.
1: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
2: Saya akan bercerita dan bertanya kepada Anda tentang bagaimana seorang leaders dalam perusahaan Anda. Perhatikan, dalam sebuah organisasi hal yang penting adalah tentang value, tentang people, dan tentang proses. Coba perhatikan apakah pemimpin-pemimpin dalam perusahaan Anda memimpin dengan value, sehingga mereka menjadi value leaders. Yang kedua, apakah mereka hanya memimpin people, tidak memimpin value? Karena begitu mereka hanya memimpin people, people ini bergerak dan bekerja dengan value-nya masing-masing. Yang ketiga adalah proses leaders. Apakah pemimpin Anda hanya memimpin dari segi proses, dari segi managerial system? Mereka tidak peduli kepada people, mereka tidak peduli kepada nilai. Dan hal ini, jika Anda tidak memiliki pemimpin dalam hal value, people, dan proses, maka pemimpin Anda akan sulit untuk membuat bisnis Anda jauh lebih baik kepada tujuan dan visi bisnis ke depan. Sekian dari saya, Coach Margetti Herwin. Salam sukses sejahtera.
1: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

kebahagiaannya bersama keluarga tercinta. Dan juga tak lupa buat Anda yang masih tengah menjalankan semua rutinitasnya di malam hari ini ya, tetap semangat, semoga juga perjalanannya lancar. Pendengar kami yang berada di wilayah Kabupaten Asmat, Temati, Distrik Muting, Kimam, dan Sota, Anda yang sedang mendengarkan juga melalui pemancar relay RRI di

0: 01 RRI Jayapura. Ya, paket berita Sekolwil Nusantara 1 Papua ya, yang akan Anda ikuti di pukul 19 waktu Indonesia Timur. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ja, Josef, Egypsi, Israel, LM, Bupati Merauke, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah menjadi radio terpercaya, berkat persatuan serta sumber informasi dan edukasi yang mencerahkan masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Jayalah RRI, semakin profesional dan semakin dekat dengan masyarakat. Dirga

0: Apa kabar adik-adik semua pendengar setia Radio Kecil RRI di mana saja kalian berada? Kak Seto dari LPAI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, berpesan agar adik-adik selalu gembira belajar bersama dengan Kak Winona dan Uncle Willy di acara Radio Kecil setiap minggu pagi, ya. Untuk para orang tua, mari kita dukung bakat dan talenta putra-putri tercinta agar mereka dapat berkembang menjadi anak Indonesia yang kreatif. Untuk Indonesia maju.
1: Hai hai untuk adik-adikku semua pendengar setia Radio Kecil, selalu ya jangan lupa

0: setiap minggu pagi bersama Kak Winona dan Uncle Willy dalam acara kesayangan kita Radio Kecil New Session. Ada cerita dan lagu, ada doa dan puisi untuk semua adik-adikku yang hebat dan luar biasa. Kalian bisa menjadi bintang tamu di acara kesayangan kita Radio Kecil. Sampai jumpa.
1: Well, you know, being under-

Pulau 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

pendengar dan pemirsa. Kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.

0: Radio Republik Indonesia Srui dengan Warta Berita Gawa Papua, edisi Sabtu 12 September 2026. Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Papua akan kami hadirkan pada Gawa Papua. Kali ini, inilah Warta Berita Gawa Papua selengkapnya bersama saya, Hans Mansai. Pemirsa, kita ke berita pertama. Peringatan hari ulang tahun ke-81 RRI di Nabire menjadi momentum untuk memperkuat peran RRI, baik itu dalam menyuarakan kebutuhan dan perkembangan masyarakat Papua Tengah. Pemerintah daerah juga mendorong RRI terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi tanpa meninggalkan kepercayaan publik. Berikut laporan Nur Febrianda dari Nabire.
1: Pemerintah Provinsi Papua Tengah mendorong Radio Republik Indonesia atau RRI untuk semakin memperkuat perannya sebagai jembatan informasi antara pemerintah dan masyarakat di wilayah Papua Tengah. Dorongan tersebut disampaikan staf ahli 3 bidang pemerintahan politik dan hukum Martin Ukago saat mewakili Gubernur Papua Tengah Mekina Wipa dalam peringatan HUT ke-81 RRI di Nabire, Jumat 11 September 2026. Dalam sambutannya, Martin mengatakan keberadaan RRI strategis bagi Papua Tengah yang memiliki wilayah geografis luas dan beragam, termasuk masyarakat yang berada di pedalaman, pesisir, dan pegunungan. Martin Ukago menyampaikan harapan agar pemberitaan RRI tidak hanya berfokus pada kegiatan pemerintah, tetapi juga mengangkat dampak pembangunan serta suara masyarakat.
2: Saya berharap RRI tidak hanya memberitakan kegiatan pemerintah, tetapi juga semakin banyak mengangkat dampak pembangunan dan suara masyarakat. Angkat cerita tentang pendidikan, kesehatan, ekonomi rakyat, budaya, pariwisata, pertanian, perikanan, generasi muda, serta keberhasilan masyarakat di kampung-kampung. Berikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, kritik, gagasan secara bertanggung jawab.
1: Sementara itu, Kepala LPP RRI Nabire Surya Estali menyampaikan bahwa RRI Nabire saat ini menjadi satu-satunya satuan kerja RRI di Papua Tengah. Surya mengatakan RRI juga tengah mempersiapkan pengembangan layanan RRI di Mimika sebagai bagian dari upaya memperluas jangkauan pelayanan informasi publik di wilayah Papua Tengah.
3: RRI Nabire memang ada di RRI Papua Tengah ya, itu hanya satu di RRI Nabire. Saat ini kami sementara merintis adalah RRI stasiun di Mimika. Ini sementara setelah kegiatan ini kami kembali akan bergiat untuk mempersiapkan RRI atau stasiun produksi di Mimika. Mudah-mudahan RRI Nabire Papua Tengah yang meliputi beberapa kabupaten ini akan berjaya dan menyuarakan bukan hanya suara dari pusat tapi juga suara daerah kami bawa terus.
1: Peringatan HUT ke-81 RRI di Nabire ditandai dengan upacara dan penyulutan obor secara serentak bersama keluarga besar RRI di seluruh Indonesia. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur, momentum tersebut menjadi pengingat bagi RRI untuk terus menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan informasi publik. Dari Nabire, Papua Tengah, Nur Febriana melaporkan.
0: Peringatan Hari Radio ke-81 di RRI Jayapura ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya. Jumat siang berlangsung di Studio 5 RRI Jayapura. Dari RRI Jayapura dilaporkan Linda Umisagi.
4: Peringatan Hari Radio ke-81 di RRI Jayapura ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya. Jumat siang berlangsung di Studio 5 RRI Jayapura. Dalam arahannya secara daring, Direktur Utama LPP RRI Hendrasmo mengatakan peringatan Hari Radio tidak sekedar menjadi kegiatan seremonial, tetapi momentum untuk kembali meneguhkan komitmen RRI dalam menjalankan tugas sebagai media publik.
5: Tema peringatan Hari Ulang Tahun RRI ke-81 yang kita rayakan secara sederhana kali ini adalah Suara Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur, tema yang menegaskan bahwa RRI harus terus hadir sebagai media publik yang mengedukasi masyarakat secara inklusif, memperkuat kontrol sosial, serta menjadi sumber informasi utama yang akurat, terpercaya, dan mencerdaskan guna mewujudkan cita-cita Indonesia yang berdaulat.
4: Hendrasmo mengatakan perubahan teknologi dan perilaku masyarakat menuntut RRI terus beradaptasi. Hendrasmo juga menyampaikan sejumlah capaian tata kelola menjadi hasil kerja bersama seluruh jajaran. Di antaranya RRI mampu mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari BPK selama 5 tahun berturut-turut, mulai 2021 hingga 2025. RRI juga mempertahankan keterbukaan informasi publik selama 3 tahun berturut-turut dengan nilai 97% pada tahun 2023 hingga 2025. Sementara itu, Kepala Stasiun LPP RRI Jayapura, Joni Iskandar Baso, mengatakan radio memiliki peran strategis termasuk di Papua.
6: Peringatan Hari Radio ke-81 bukan sekedar momentum seremonial biasa, tetapi menjadi pengingat bagi kita semua bahwa radio khususnya RRI memiliki peran strategis sebagai media pemersatu bangsa, penyampaian informasi yang akurat, serta sarana edukasi bagi masyarakat hingga ke pelosok negeri, termasuk kita di tanah Papua.
4: Joni mengajak seluruh jajaran RRI menjadikan peringatan Hari Radio sebagai momentum memperkuat literasi informasi, menjaga persatuan, mendukung pembangunan melalui siaran yang berkualitas, edukatif, dan terpercaya. Ia menegaskan semangat tersebut harus terus dijaga agar RRI semakin dekat dengan masyarakat dan memberikan kontribusi nyata bagi bangsa. Peringatan Hari Radio ke-81 diharapkan menjadi pijakan bagi RRI untuk terus berinovasi, memperkuat kolaborasi, serta menjaga profesionalisme dan integritas dalam menjalankan fungsi sebagai media publik. Lina Umasugi melaporkan.
0: Warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 Serui dan Pro 1 seluruh Korwil 1 Nusantara, Papua. Pemirsa, Tikva Galeri Biak menampung dan memasarkan produk dari lebih dari 40 pengrajin lokal sebagai upaya memperluas pasar kerja kerajinan berbasis budaya Biak. Informasi selengkapnya dilaporkan Tri Rian dari Biak.
7: Tikva Galeri Biak menampung dan memasarkan produk lebih dari 40 pengrajin lokal sebagai upaya memperluas pasar kerajinan berbasis budaya Biak. Pengelola Tikva Galeri, Nunung Asri Tamima, mengatakan galeri tersebut mulai dikembangkan sejak tahun 2020 itu tidak hanya menjual produk milik karya sendiri, tetapi menjadi wadah pemasaran bagi pengrajin di sejumlah wilayah di Biak Kumfor.
8: Khususnya khas Biak, ada aksesoris dan juga kami menyewakan pakaian adat. Dan juga untuk kebutuhan mas kawin, kami juga menyediakan termasuk gelang sorak yang asli, piring yang mangkok yang bunyi, dan juga bahan mas kawin lainnya juga kami menyediakan.
7: Ya. Produk yang dipasarkan meliputi berbagai aksesori khas Biak, mulai dari pakaian adat, pernak-pernik lokal hingga perlengkapan dan kebutuhan mas kawin.
8: Untuk harganya kami mulai paling murah dari 5.000 dan harga tertinggi bisa sampai 8 juta, 10 juta itu ada bagian dari pahatan ukiran ya, harganya bisa sampai puluhan juta bahkan belasan juta rupiah. Wadah untuk menampung beberapa pengrajin yang ada di Kota Biak, kami sendiri sudah memiliki atau mempunyai 40 lebih anggota yang sudah bergabung dengan Tikva, dan di mana 40 itu juga produk mereka kita sudah jual di Tikva Galeri. Dan selain produk kami menampung produk-produk mereka dari Biak Timur, Biak Barat, Biak Utara, dan termasuk area Potani sendiri. Kami menjadi reseller juga buat mereka.
7: Selain pasar lokal, Tikva Galeri juga berupaya untuk memperkenalkan produk Biak ke luar daerah hingga ke pasar luar negeri melalui kerjasama dengan sejumlah pihak.
0: Pemirsa, sekian warta berita Gema Papua produksi RRI Serui. Saya Hans Matsai beserta seluruh kru yang bertugas. Mohon pamit, selamat malam dan sampai jumpa.
9: Telah kita ikuti warta berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire. Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Fauzul Hidayah, SIMH Wakil Bupati Kabupaten Merauke, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. Semoga RRI terus menjadi media yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat dan mempererat persatuan, serta menjadi jembatan informasi dan aspirasi antara pemerintah dan masyarakat. RRI teruslah menjadi suara yang menyatukan serta menghadirkan inspirasi bagi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya dari Timur Indonesia. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om. Sadu, sadu, sadu, salam kebajikan.

0: Prince.
1: Saya Ketua Komunitas Wartawan Daerah Provinsi Papua Selatan, Jamal Yunus Buariat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah menjadi radio terpercaya, berkat persatuan serta sumber informasi dan edukasi yang mencerahkan masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Jayalah RRI, semakin profesional dan semakin dekat dengan masyarakat. Dirgahayu RRI ke-81.

0: ke Anda kota tertua di Indonesia. Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang dan salam, Palembang kota kita.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.

Terima kasih bagi Anda yang pendengar yang saat ini tentunya masih terus mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi yang masih terus disiarkan dari kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani Merauke nomor 11 Papua Selatan. Dan kebersamaan kita untuk rangkaian Merauke malam ini spesial malam minggu ya, akan menemani Anda semuanya sampai di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dan beberapa referensi informasi sudah kami siapkan untuk Anda update-kan dari laman portal berita rri.co.id. Kami informasikan juga ya pendengar bahwa tepat nanti di pukul 20 waktu Indonesia Timur, kami akan hadirkan untuk Anda program acara obrolan tapal batas yang nanti Anda akan ikuti dan juga dengarkan ya. Dan tentunya untuk potret tapal batas hadir setiap Sabtu malam minggu.

atau protokol batas BIPON dengan topiknya adalah peran Satgas dan kontribusinya dalam pengamanan wilayah PL dan SOTA. Dan tentu live BIPON malam hari ini kita akan ngobrol bersama dengan Komandan Satgas Yonif 143 TWEJ Letkol Infantri Setiawan Margo Utomo. Dan Anda bisa ikuti juga dengarkan obrolan nanti di pukul 20.15 waktu Indonesia Timur. Ya, dan beberapa informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda update-kan ya di malam hari ini.

informasi nasional yang mana BPOM ungkap jejak pengobatan Nusantara sejak 31.000 tahun lalu. Untuk Anda updatekan, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Taruna Ikrar mengungkap bahwa sejarah panjang praktik pengobatan di Nusantara. Ia menyinggung temuan arkeologi di Kalimantan Timur yang menunjukkan praktik akuntansi sekitar 31.000 tahun lalu. Taruna merujuk laporan penelitian yang disebutnya dimuat dalam jurnal Nature. Menurut laporan jurnal Nature tadi, di Kalimantan Timur ada seorang yang dilakukan surgery amputation ya 31.000 tahun yang lalu, dan statement tersebut disampaikan oleh Taruna dalam dialog kebangsaan rakyat sehat negara kuat di Jakarta pada Jumat 11 September 2026. Menurutnya, praktik amputasi pada masa tersebut bukan prosedur sederhana. Sejak 31.000 tahun yang lalu sudah ada tabib atau apa di mana itu sebetulnya bakal kedokteran yang sebenarnya. Dan Taruna mengatakan keberhasilan prosedur tersebut terlihat dari kondisi orang yang menjalani amputasi. Berdasarkan temuan yang disampaikan, orang tersebut masih hidup sekitar 9 tahun setelah operasi. Dan Taruna kemudian mempertanyakan cara masyarakat masa itu menangani rasa sakit akibat tindakan amputasinya, obat apa yang digunakan, karena dicubit saja kan sakit, apalagi diamputasi. Taruna mengaitkan temuan tersebut dengan pemanfaatan tanaman herbal dalam penanganan kesehatan. Menurutnya, herbal diduga telah digunakan masyarakat Nusantara sejak masa tersebut. Dan menurut Taruna, temuan tersebut menunjukkan panjangnya sejarah pemanfaatan herbal di Nusantara, dan ia menilai kekayaan tersebut menjadi salah satu potensi yang dapat dikembangkan. Dan juga sejarah pemanfaatan tanaman obat itu sejalan dengan besarnya kekayaan hayati Indonesia. Ia menyebutkan Indonesia memiliki lebih dari 30.000 sumber daya hayati yang berpotensi dikembangkan menjadi obat herbal. Dan menurutnya potensi tersebut perlu dikelola dan dikembangkan secara ilmiah agar tidak berhenti sebagai kekayaan sejarah dan juga budaya. Pengembangan tersebut juga diharapkan memberi manfaat bagi kesehatan masyarakat dan juga tentunya perekonomian. Ya, ini informasi nasional yang dikutip dari laman portal berita rri.co.id. Lalu juga nanti ada informasi yang berkaitan dengan TNI perkuat diplomasi pertahanan hadapi ancaman non-tradisional, yang nanti Anda akan ikuti informasinya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Merauke.

RRI Malam Ini. Pro 1 RRI Merauke. Instagram @pro1rrimerauke. Facebook RRI Pro 1 Merauke. Merauke Malam Ini. Merauke Malam Ini.

informasi berikutnya lagi ya untuk Anda updatekan malam hari ini pendengar, dan masih berkaitan dengan informasi nasional yang mana TNI memperkuat diplomasi pertahanan untuk menghadapi ancaman keamanan non-tradisional di kawasan Indo-Pasifik. Ancaman tersebut mencakup keamanan cyber, terorisme, keamanan maritim hingga perlindungan infrastruktur bawah laut. Kabid Kerjasama ASEAN Puskesmas TNI Kolonel Aram David Eldo mengatakan bahwa ancaman non-tradisional bersifat tidak kasat mata. Dan menurutnya kerjasama internasional diperlukan untuk menghadapi berbagai ancaman keamanan kawasan. Dan untuk itu TNI mengembangkan kerjasama untuk melindungi infrastruktur bawah laut yang mendukung konektivitas digital. Salah satunya mencakup perlindungan kabel internet yang berada di bawah laut. David mengatakan bahwa kerjasama intelijen ini dilakukan untuk melakukan melalui pertukaran informasi dengan negara-negara kawasan. Informasi tersebut juga dapat digunakan untuk membatasi pergerakan jaringan yang mengancam keamanan. Iya, lalu juga ditambahkan ya bahwa kerjasama itu juga dilakukan melalui patroli terkoordinasi dengan negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia. Kegiatan tersebut mencakup pengamanan wilayah perairan dan juga ruang udara antar negara. Selain keamanan, diplomasi pertahanan juga diarahkan untuk meningkatkan profesionalisme prajurit TNI. Kemudian pertukaran pendidikan memberi kesempatan prajurit melalui pengalaman ya. Ya, pengalaman dan juga praktik pertahanan negara lain. David mengatakan bahwa prajurit TNI mengikuti pendidikan internasional di sejumlah negara mitra, dan program tersebut mendorong transfer pengetahuan, teknologi, serta pembelajaran dari pengalaman negara lain. Dan diplomasi pertahanan dinilai turut mendukung stabilitas kawasan dan juga keamanan jalur perdagangan Indonesia, dan kondisi tersebut diharapkan juga memberikan dampak positif terhadap kegiatan ekonomi dan juga kesejahteraan masyarakat. Ya, ini informasi nasional yang mana TNI perkuat diplomasi pertahanan hadapi ancaman non-tradisional. Dan tepat nanti di pukul 8 malam atau pukul 20 waktu Indonesia Timur, Anda juga akan dengarkan ya, yaitu paket drama radio di edisi hari Sabtu

September 2026, yaitu produksi RRI Anti Kong dengan judulnya Mereka Yang Pulang Terlambat. Nanti Anda akan dengarkan paket drama radionya tepat di pukul 20 waktu Indonesia Timur. Jangan lupa juga nanti pukul 20 lebih 15 menit waktu Indonesia Timur, Anda akan ikuti obrolan potret tapal batas Pro 1 RRI Merauke.

0: Malam selalu punya cerita yang berbeda untuk setiap orang. Ada yang menikmati malam sebagai waktu beristirahat, ada juga yang justru merasa pikirannya paling ramai saat keadaan mulai sunyi.
1: Kopi hitamnya seperti biasa ya, Bang Rian?
2: Yes, betul Pak. Terima kasih.
3: Kenapa ini? Kok kayaknya kusut banget ini wajahnya?
2: Lagi ramai orderan sih, Pak. Tapi, kenapa ya? Rasanya capek banget, Pak.
4: Halo, Pak Harun. Bang Rian. Pak, mau SDM di satu ya?
1: Oke. Siap, adekku. Baru pulang kampus nih.
4: Iya nih, Pak. Habis ini juga bakal ngerjain revisi skripsi. Begadang lagi.
2: Kayaknya sengsara banget nih jadi anak kuliahan.
4: Wah, parah sih, Pak.
1: Kalian ini ya, anak-anak muda. Muka kayak orang habis kalah perang aja.
4: Ah, bener tuh. Emang Maya setiap hari rasanya lagi perang terus, Pak.
1: Perang lawan siapa sih, Dek?
4: Perang melawan ekspektasi.
2: Waduh, berat banget tuh, Mai.
4: Itulah, Bang. Nih ya, orang tua pengen cepet lulus. Buka IG ngeliat teman-teman udah pada dapat kerja. Kayak keren-keren banget deh hidup orang-orang.
2: Nah, itulah, Mai. Abang pun suka minder kalau lihat medsos.
4: Kan? Minder kan? Kapan ya bisa kayak mereka-mereka?
1: Loh, kalian kok jadi sibuk membandingin hidup sendiri sama hidup orang lain sih?
2: Ya, gimana nggak dibandingin, Pak. Tiap hari yang kelihatan orang-orang sukses terus.
4: Bener sih, Bang. Rasanya semua orang udah tahu arah hidupnya. Sementara Maya masih gini-gini aja, Bang.
1: Bang Rian sendiri kenapa emangnya? Dari tadi kayak banyak pikiran gitu, toh.
2: Sebenarnya, Abang juga bingung sama hidup Abang sendiri, Pak.
4: Kenapa tuh, Bang?
2: Kadang hampa aja gitu rasanya. Bangun pagi, narik. Pulang malam, besok ulangi lagi.
1: Namanya juga kerja, Bang.
2: Iya sih, Pak. Tapi rasanya hidup saya nih kayak jalan di tempat. Teman-teman Abang udah banyak yang kerja kantoran. Ada yang udah nikah. Ada yang buka usaha juga. Sedangkan saya, nih, tiap malam harus masih muterin jalan terus.

0: Terus, abang ngerasa tertinggal.
1: Iya nih, Pak. Kadang yang bikin capek itu bukan kerjaannya, tapi pikiran sendiri.
2: Nah, betul banget, Bang.
1: Apalagi kalau malam begini, pikiran tuh suka kemana-mana.
0: Contohnya mikirin apa, coba?
1: Ya, mikir. Sebenarnya hidup aku mau dibawa kemana sih?
2: Bang, nih jujur nih ya, Maya juga masih sering mikir kayak gitu.
1: Serius?
2: Iyalah, sama kita. Kadang Maya tuh takut, nanti pas lulus malah gak jadi apa-apa.
0: Kalian ini keras banget sama diri sendiri ya?
2: Karena takut gagal, Pak.
1: Takut jadi beban juga.
0: Dulu waktu seusia kalian,

0: Kadang cuma pengen didengar aja sih, Pak.
1: Iya, Mai. Rasanya habis ngobrol malah jadi agak lega.
2: Makanya Bapak buka warung ini sampai malam, toh.
0: Biar banyak pelanggannya.
2: Bukan karena banyak pelanggan. Ya karena ada orang-orang kayak kalian gini nih.

0: Udah sana. Jalan hidup kalian masih panjang. Gak semua masalah harus beres malam ini. Masih ada hari esok toh.
1: Siap, Pak.
2: Makasih ya, Pak.

Saya Wirson Alfian Pangki Silubun, Ketua Komisi 3 DPRK Kabupaten Merauke, mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI yang ke-81. Semoga terus menjadi lembaga penyiaran publik yang terpercaya, independen, dan selalu hadir memberikan informasi, edukasi, serta hiburan yang mencerdaskan masyarakat. Teruslah menjadi suara Indonesia, menyatukan keberagaman, memperkuat persatuan, dan menjangkau seluruh pelosok negeri. Dirgahayu RRI ke-81, sekali udara, tetap di udara.

Saya Florentina Kakare mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah menjadi radio terpercaya, perekat persatuan serta sumber informasi dan edukasi yang mencerahkan masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Jaya RRI, semakin profesional dan semakin dekat dengan masyarakat. Dirgahayu RRI ke-8.

0: Ya, pendengar, terima kasih bagi Anda yang masih terus mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Dan selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti program acara selanjutnya di kebersamaan kita untuk Sabtu malam minggu ini 12 September 2026, yaitu Potret Tapal Batas.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Jendela informasi mengungkap setiap cerita. Potret Batas Negeri tentang kedaulatan bangsa. Potret Tapal Batas dari RRI Merauke.

0: Ya, mendengar untuk kebersamaan kita di malam hari ini ya, Sabtu malam Minggu, dan program acara Potret Tapal Batas obrolan malam hari ini. Ya, kita akan live by phone, dan topik kita hari ini berkaitan dengan peran Satgas dan juga kontribusinya dalam pengamanan wilayah PLBN Sota. Senang sekali, walaupun kita hanya jumpa di saat ini melalui by phone ya, ya lewat suara. Iya, kita sapa dulu di jalur telepon sudah ada Letkol Infantri Setiawan Margo Utomo selaku Komandan Satgas Yonif 143 TWEJ. Selamat malam, Pak.
1: Selamat malam, Ibu.
0: Iya, dengan Deci di studio untuk malam hari ini ya. Dan terima kasih waktunya nih, Pak ya.
1: Iya, Ibu. Sama-sama, Ibu Deci.
0: Oke. Selamat bermalam Minggu di wilayah perbatasan nih, Pak, PLBN Sota.
1: Iya, kita tentu menjaga perbatasan.
0: Baik, mungkin bisa digambarkan sedikit ini buat kita semuanya ya. Kalau suasana malam minggunya saat ini di sana gimana nih? Apakah masyarakat masih ada yang ya boleh bilang keluar rumah, mungkin nongkrong sebentar, atau mungkin sudah mulai sepi nih, Pak, di jam-jam segini?
1: Kalau di Sota ya mungkin setelah satu dua hari. Mm-hmm. Di luar rumah pengunjung wisata jarang kalau di kota.
0: Okay.
1: Biasanya sore.
0: Kalau untuk kunjungannya ya bisa sampai sore ya, Pak ya?
1: Biasanya hari Sabtu dengan Minggu pasti rame.
0: Mm-hmm. Iya, jadinya kalau ramenya itu untuk kunjungan masyarakat atau tamu dari kota itu rame di sore.
1: Betul.
0: Ya Pak ya?
1: Wisata.
0: Oke. Okay. Siap. Baik, dan semoga saja untuk malam hari ini juga RRI mengundang ya untuk obrolan malam hari ini juga bisa ada cerita seru ya di malam minggunya untuk hari ini ya Pak ya. Baik.
1: Iya, lumayan.
0: Iya, kita tahu bahwa PLBN Sota itu adalah gerbang depan NKRI ya Pak ya, dan setiap jengkal tanah di sana adalah merah putih. Oke. Okay. Nah, kita ingin tahu dulu nih Pak, tugas sehari-hari ini ya Pak ya, dan sudah berapa lama nih Pak untuk bertugas di wilayah PLBN Sota sendiri bersama dengan semua anggota di sana?
1: Oh ya, sebelumnya Ibu terima kasih atas kesempatan ini sudah diundang.
0: Baik.
1: Mengudara di RRI Pro 1. Iya. Sebelumnya mungkin juga saya perkenalkan diri dulu.
0: Siapa? Boleh. Silahkan.
1: Ya, saya Letkol Infantri Setiawan Margo Utomo, Komandan Satgas Yonif 143. Yonif 143 ini satuan yang berasal dari Lampung.
0: Baik. Gitu.
1: Nah, kemudian sampai dengan saat ini kita sudah 11 bulan berada di wilayah Merauke untuk melaksanakan pengamanan perbatasan. Kemudian ya mungkin tugas kita nanti sekitar 12 bulan kalau sesuai dengan perintah dari Komando Atas ya. Tinggal sebulan lagi.
0: Berarti tinggal sebulan lagi ya.
1: Iya, betul.
0: Baik. Oke, itu perkenalan singkat walaupun kita malam hari ini jumpanya lewat udara saja nih ya, Pak ya.
1: Iya, sebelumnya Ibu hampir lupa, kami mengucapkan juga dirgahayu Radio Republik Indonesia, meskipun telat satu hari ini.
0: Nggak apa-apa, Pak. Masih di bulan
1: September. Semoga suara Indonesia berdaulat. Ya, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Semoga di usia yang sekarang ini, RRI semakin maju dan menjadi radio pemersatu bangsa. Sekali di udara, tetap di udara.
0: Terima kasih banyak Pak untuk ucapannya. Iya, dan tentunya kita juga sama-sama memberikan pelayanan yang terbaik ya bagi semua masyarakat Indonesia ya Pak ya.
1: Iya.
0: Oke. Betul. Nah, ini boleh cerita sedikit nih Pak ya, pengalaman seperti yang juga sudah Bapak sampaikan bahwa sudah berjalan 11 bulan ya untuk bertugas di wilayah perbatasan khususnya PLBN Sota sendiri. Kemudian juga terkait dengan tugas tupoksi sehari-hari di sana dan juga terkait dengan kolaborasi mungkin yang juga diciptakan lewat program-programnya apa saja nih Pak?
1: Yang jelas satuan kita ini memiliki tugas pokok, yaitu untuk melaksanakan pengamanan perbatasan di sepanjang wilayah Kabupaten Merauke, mulai dari Kondo sampai dengan pukul 12.
0: Okay.
1: Itu sektor kita kurang lebih sekitar 225 km.
0: Baik.
1: Kita tentunya ada pos-pos kurang lebih 21 pos untuk pengamanan perbatasan. Selain pengamanan perbatasan sendiri, kita juga mungkin memiliki tugas-tugas tambahan, antara lain kita juga melaksanakan pembinaan teritorial di wilayah perbatasan. Kemudian kita juga membantu untuk mendukung program-program pemerintah, khususnya di wilayah perbatasan Merauke. Iya.
0: Oke, iya, itu berkaitan dengan beberapa tugas pokoknya ya, dan juga kolaborasi yang selama ini juga sudah berjalan. Baik, dan tentunya juga 11 bulan itu ada beberapa event-event nasional ya Pak ya, yang dilaksanakan juga. Nah, kemarin kan kita baru melewati bulan Agustus Pak ya. Nah, kolaborasi yang tercipta nih Pak antara anggota Bapak dan juga masyarakat sekitar di bulan Agustus kemarin, ini ada kegiatan apa saja nih kira-kira, kabar dari sana?
1: Iya, kebetulan kemarin khususnya di wilayah di Distrik Sota sendiri, pada saat perayaan 17 Agustus kita bersama-sama stakeholder di wilayah Distrik Sota ya, dari PLPN dan dari pemerintah daerah setempat, dalam hal ini mungkin distrik, kampung, termasuk dari masyarakat dan dinas-dinas mungkin yang ada di wilayah Sota yang tergabung di CICS, kita berkolaborasi bekerjasama menyelenggarakan peringatan 17-an. Kegiatannya antara lain yang jelas ya, kemarin ada perlombaan-perlombaan baik untuk anak-anak sempat dan warga negara PNG untuk ikut merayakan lomba-lomba. Kemudian selain lomba-lomba, yang pasti kita juga menyelenggarakan upacara 17-an yang kemarin saya rasa cukup ya cukup meriah lah di wilayah Sota. Ya, kemudian ada juga kegiatan-kegiatan yang lain, renungan dan sebagainya. Jadi saya rasa kalau di wilayah Sota masyarakat cukup antusias, termasuk instansi terkait di wilayah ini juga sangat-sangat mendukung.
0: Oke. Ya, dan itu juga menjadi pengalaman pertama ya Pak ya, selama bertugas ya sebelah-sebelah ini.
1: Betul. Dan momen itu kan salah satu program kita juga, selain seperti Natal, Tahun Baru, itu salah satu momen untuk program kita di 17 Agustus, perayaan 17.
0: Iya, dan sepertinya ini pengalaman yang baru juga ya Pak ya, antara kegiatan yang boleh dibilang ini menjadi kenangan juga nih Pak ya, karena warga Indonesia berjumpa langsung dengan warga PNG untuk melaksanakan upacara seperti itu ya Pak ya.
1: Iya, betul.
0: Oke.
1: Kemungkinan ada HUT yang PNG, kadang-kadang masyarakat Sota juga diundang.
0: Oke, jadi ini timbal balik ya undangannya seperti itu ya. Oke, baik Pak, jadinya ada cerita yang tentunya menjadi penuh inspirasi dan juga pengalaman seru ya. Dan kita ketahui bersama juga ya bahwa beberapa agenda-agenda lainnya Pak ya, yang pasti juga akan turut melibatkan dari Satgas Yonif 143 ya Pak ya. Kemudian juga tentunya berkaitan dengan program-program internal di wilayah distrik sendiri, distrik Sota, kampung Sota sendiri ya. Nah ini boleh juga mungkin digambarkan sedikit Pak ya, terkait dengan program yang mungkin juga ya, kolaborasi kerjasama, ada dukungan juga ya, yang internal sangat dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya yang ada di kampung Sota sendiri. Ya, silakan.
1: Iya. Kalau program, mungkin kami bercerita program-program dari Satgas gitu ya.
0: Silahkan Pak.
1: Kalau program dari Satgas banyak sebenarnya ya, yang sudah kita lakukan selama 11 bulan ini, tentunya terkait juga dengan tugas pokok kita. Yang jelas kita juga melaksanakan patroli rutin, itu juga kita menggandeng aparat-aparat mungkin pemerintahan setempat, aparat-aparat keamanan setempat, juga dari kepolisian, kemudian dari pihak PLBN untuk pengecekan perbatasan, terutama patok. Nah, itu rutin kita laksanakan. Nah, kemudian selain itu yang mungkin lebih menyentuh lagi ke masyarakat adalah program bidang teritorial. Itu banyak sekali yang sudah kita laksanakan. Di antaranya ada pengobatan keliling, kita menggandeng puskesmas, termasuk setiap satu bulan sekali kita adakan posyandu untuk anak-anak. Kemudian ada penyuluhan-penyuluhan yang dijadwalkan secara periodik, ada penyuluhan wawasan kebangsaan. Kemudian bidang pendidikan, kita juga menyediakan tenaga bantuan pendidik untuk sekolah-sekolah, terutama SD yang ada di wilayah Kabupaten Merauke. Nah, jadi tenaga pendidik kita, prajurit kita yang sudah kita latih, itu kita perbantukan untuk mendidik atau memberikan materi di SD-SD. Kemudian selain itu, khususnya di wilayah Sota ini, kita juga ada program khusus ini untuk melaksanakan latihan pencak silat.
0: Oke, okay, baik.
1: Saya cukup antusias. Sedang berlangsung juga malam minggu biasanya.
0: Oh gitu ya, Pak ya.
1: Iya betul, di pos itu kan masih cukup antusias, terutama anak-anak muda, SD, SMP itu. Itu cukup antusias mereka. Kita latih untuk bila diri pencak silat. Siapa tahu mungkin nanti ada calon atlet-atlet pencak silat dari wilayah Merauke ini kan, di wilayah Sota ini. Itu latihannya malam, dari jam, kadang jam 8 sampai jam 1 malam.
0: Oh iya. 1
1: malam.
0: Ini sekaligus juga sekaligus juga untuk nikmati malam minggu ya. Ada hiburan, ada edukasi juga gitu ya Pak.
1: Iya.
0: Okay.
1: Selain itu kemarin kita sudah melaksanakan program-program mungkin pembangunan. Di antaranya kita sudah membangun 13 sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air bersih di masyarakat. Masuk kita juga mengadakan beberapa perlihatan sekolah dan gereja.
0: Beberapa
1: program yang kita laksanakan.
0: Iya, cukup banyak ya Pak ya, dan ini mencakup untuk semua usia, baik itu anak-anak sampai orang dewasa ya, mencakup dengan pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan lain yang dibutuhkan ya, selain pengamanan juga untuk wilayah perbatasan seperti itu ya Pak ya. Iya, dan menarik tadi Bapak sampaikan bahwa juga turut membantu ya untuk pembuatan sumur bornya ya. Nah ini di wilayah mana saja nih Pak untuk sumur bor yang di juga berikan bantuannya nih?
1: Kemarin ada 13 titik itu merata, mulai dari sektor yang di selatan, Kuler, Romerau, kemudian naik sampai ke Bukul. Di Bukul 12 ada, di Bukul 3 ada, kemudian di distrik Helikobel, itu di Kalimaro ada, di sepanjang perbatasan intinya.
0: Oke, baik. Pokoknya di sepanjang tempat wilayah tugasnya dari Satgas Yonif 143 seperti itu ya Pak ya?
1: Iya betul.
0: Oke, nah melihat suasana kondisi di sana nih Pak ya, kira-kira untuk saat ini, apalagi ini kan cuaca boleh dibilang kemarau cukup lumayan panjang nih Pak ya.
1: Kemarau.
0: Iya. Dan apa yang paling dibutuhkan masyarakat Sota untuk saat ini? Dan juga mungkin ada edukasi juga yang melibatkan dari Satgas Yonif 143 bagi masyarakat setempat, karena di situasi saat ini juga cukup lumayan rawan ya, kalau umpamanya kita tidak menjaga lingkungan dengan baik, terutama untuk hutan dan lahan ya Pak ya.
1: Iya.
0: Oke, ya silakan Pak.
1: Papua Selatan ini dari musim kering. Kemudian yang jelas masyarakat pasti membutuhkan kebutuhan air untuk konsumsi sehari-hari itu rata-rata mungkin sudah banyak yang kering kan.
0: Okay.
1: Untuk sumber air, sumur dan lain sebagainya. Jadi nah mungkin masyarakat yang utama yang dibutuhkan saat ini adalah air. Mm-hmm. Termasuk ini wilayah Sota sendiri kayaknya sudah agak mulai kering.
0: Oke.
1: Okay. Itu debit airnya kayaknya mungkin berkurang, ada sumur-sumur dan maupun sumur bor itu sangat kurang. Kemudian terkait dengan cuaca yang ekstrim ini, yang musim kering ini kan sudah banyak kejadian-kejadian, antara lain yang saat ini dihadapi adalah kebakaran hutan dan lahan. Ini kemarin juga kalau nggak salah 3 hari yang lalu di wilayah Bupul ini salah satu pos saya juga laporan ada lahan yang terbakar kurang lebih sampai 5 hektar. Jadi anggota kita juga membantu pemadaman di sana. Ya, jadi intinya seluruh jajaran saat ini kita sampaikan juga untuk siaga dalam rangka untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan dan termasuk pemantauan-pemantauan di seputaran pos tidak ada titik api. Ya, nanti kan segera juga kita tindak atau kita padamkan. Nah, selain itu kita juga mengadakan sosialisasi penyuluhan-penyuluhan ke masyarakat. Kan kebakaran hutan ini kebanyakan mungkin disebabkan karena kesengajaan ya.
0: Iya.
1: Kurang lebih banyak disebabkan karena kesengajaan mungkin membakar lahan.
0: Okay.
1: Perlu ada edukasi. Mana bahayanya membakar hutan saat ini karena posisi memang saat ini musim kering. Hukum-hukum undang-undangnya bagaimana itu sekarang kita akan sosialisasi baik secara face to face ataupun secara mungkin melalui media sosial di grup-grup mungkin di kampung dan sebagainya.
0: Baik, dan ini juga menjadi program boleh dibilang prioritas untuk bulan-bulan ini ya Pak ya, karena situasi musim kemarau kita yang cukup lumayan panjang ya, sebenarnya ya.
1: Okay. Panjang, tahun ini cukup panjang.
0: Iya, dan ini juga pastinya berpengaruh untuk kehidupan kita sehari-hari gitu ya Pak ya. Yang tadi juga Bapak sampaikan ya, bahwa debit air di wilayah Sota juga sudah mulai berkurang. Dan yang pastinya juga selain air bersih yang dibutuhkan oleh warga di sekitar, pastinya juga menjaga lingkungan ya, karena sangat fatal sekali ya di musim kemarau panjang ini kita salah sedikit langsung bisa bahaya gitu ya Pak ya.
1: Apalagi, betul, itu kita melempar pokok gitu saja sudah bisa kebakar gitu.
0: Betul. Okay, iya itu terkait dengan program-program yang tentunya sudah dijalankan oleh Satgas Yandif 143 dan juga secara internal membantu ya masyarakat khusus di wilayah tugasnya ya. Baik, dan betul, mungkin bisa digambarkan juga nih Pak ya terkait dengan Sitkamtibmas di wilayah PLBN Sota sejauh ini kondisinya tetap aman-aman saja nih Pak, kemudian juga berkaitan dengan pelintas batas di wilayah PLBN Sota sendiri.
1: Iya, terkait kan mungkin kalau kita peran Satgas ini pengamanan ya Pak.
0: Ya.
1: Kita fokusnya
0: pengamanan
1: kalau Kamtibmas mungkin ada yang memiliki
0: perannya sendiri. Oke, baik.
1: Iya, ya. Tapi ya antara itu juga tidak terlalu apa istilahnya ya, berkaitan lah ya kan. Sejauh ini dari kami sudah melaksanakan penugasan 11 bulan ini, kalau di wilayah Papua Selatan khususnya Kabupaten Merauke cukup kondusif. Karena penonjolan situasi sampai dengan saat ini terkait ancaman mungkin bersenjata ya, itu hampir kita alami. Ya. Namun kalau terkait kerawanan yang lain, ada juga misalkan ya konflik sosial, mungkin ada perpecahan antar masyarakat, itu ada. Namun secara umum kondisi keamanan di wilayah perbatasan Kabupaten Merauke cukup kondusif.
0: Baik, ya. Iya. Oke, dan tentunya terima kasih sudah memberikan kabar juga bagi kita semua yang ada di wilayah kota ya, Distrik Merauke, atau bahkan juga semua yang ada di Kabupaten Merauke ya, yang sedang mendengarkan juga melalui Pro 1 RRI Merauke. Baik, di akhir untuk obrolan malam hari ini Pak, mungkin ada hal-hal penting yang ingin Bapak sampaikan juga ya, terkait dengan keberadaan daripada Satgas Yonif 143 sendiri. Dan juga mungkin kalaupun ya, ini berdasarkan jadwal tugasnya tinggal sebulan nih Pak ya. Tapi kan belum tentu juga tahu apakah akan tetap sesuai regulasi atau mungkin bergeser sedikit nih Pak ya. Oke. Baik, mungkin ada hal-hal penting yang ingin disampaikan dan juga lewat media RRI dan juga kepada masyarakat khusus di tempat wilayah Bapak bertugas sendiri. Silahkan.
1: Ya, terima kasih. Sebagai satu pengamanan perbatasan, kami Satgas Yonif 143 Nitri Wiraga Jaya akan semaksimal mungkin, meskipun tinggal satu bulan ini, kita akan selalu maksimal untuk melaksanakan tugas kita menjaga perbatasan ini, menjaga keamanan dan stabilitas keamanan di wilayah sepanjang perbatasan di Merauke, sehingga dengan terciptanya stabilitas keamanan, harapan kita kesejahteraan, pertumbuhan ekonomi dapat berjalan dengan baik. Amin. Kemudian harapan kita sebagai petugas pengamanan di wilayah perbatasan, kita berharap menjaga perbatasan ini memang tugas pokok kita, namun semua ini bisa maksimal terlaksana jika semua stakeholder termasuk masyarakat ikut berperan dalam menjaga keamanan di sepanjang perbatasan. Karena seperti kita ketahui, personil atau aparat keamanan pasti jumlahnya terbatas. Sedangkan masyarakat yang ada di sepanjang wilayah perbatasan itu merupakan pagar hidup. Jadi peran serta masyarakat itu sangat dibutuhkan dalam rangka menjaga keamanan dan kedaulatan wilayah KRI.
0: Mungkin seperti itu. Baik, iya. Dan sejauh ini juga yang juga turut membantu kinerja-kinerja daripada Satgas sendiri adalah jaringan ya Pak ya? Selama ini aman ya Pak ya?
1: Betul, ya. Ya.
0: Oke, komunikasi tetap lancar ya Pak ya?
1: Iya, banyak. Oh, jaringan, betul, ya. Jaringan internet. Dan
0: betul.
1: Betul. Kalau di sepanjang perbatasan kita, sudah semuanya sudah terjangkau. Sudah ada jaringan telekomunikasi. Sehingga komunikasi tidak terlalu, ini misalnya tidak terlalu, apa namanya?
0: Terganggu susah. Gitu ya Pak ya? Atau susah gitu tidak ya? Oke. Okay. Ya. Baik, terima kasih banyak untuk waktunya ada dalam obrolan potret tanpa batas malam hari ini ya Pak ya.
1: Dan, ya, terima kasih juga.
0: Ya, semoga saja satu bulan yang mana tinggal kita hitung harinya nih Pak ya. Dari Satgas Yonif 143 ini bisa maksimal untuk menjalankan semua tugasnya, apalagi mungkin beberapa tugas ataupun PR-PR yang sesuai dengan program kerja masih belum terselesaikan, bisa dituntaskan dengan baik ya. Dan yang paling penting adalah sehat dan bisa kembali ke tempat tugas asal, berjumpa dengan keluarga dengan selamat dan sehat ya.
1: Amin.
0: Baik, yeah. Terima kasih banyak Pak untuk waktunya, sudah berkabar iya melalui media RRI untuk potret tanpa batas kawasan PLBN Sota malam hari ini ya. Sukses selalu Pak, dan semoga kita bisa berjumpa di lain waktu ya Pak ya.
1: Iya, terima kasih.
0: Baik, selamat malam.

Ya, pendengar, baru saja Anda mengikuti program acara Potret Tapal Batas, obrolan dengan topik peran Satgas dan kontribusinya dalam pengamanan wilayah PLBN Sota. Dan sudah langsung live obrolannya bersama dengan Letkol Infantri Setiawan Margo Utomo selaku Komandan Satgas Yonif 143 TWEJ, dan tentunya kepada semua masyarakat yang ada di wilayah PLBN Sota atau di Distrik Sota juga ya. Mudah-mudahan juga malam hari ini sudah ambil bagian ataupun juga sempat untuk mendengarkan obrolan tadi. Semoga Pro 1 RRI Merauke juga menjadi salah satu media yang selalu memberikan kontribusi informasi yang akurat, terpercaya, dan juga hiburan-hiburan yang tentunya menyenangkan serta mendidik. Kita jelang pukul 21 waktu Indonesia Timur, untuk nanti Anda juga akan updatekan informasi lainnya dalam Warta Berita Sentral Pro 3 RRI, dan juga beberapa referensi informasi lain yang tentunya masih akan terus kami hadirkan juga ya di ruang dengar Anda malam hari ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi.

sebelum ada lampu sein, dulu ketika mobil ingin berbelok, tidak menggunakan lampu isyarat. Di tahun 1900, saat era awal kendaraan bermesin, orang-orang masih menjulurkan tangan keluar jendela mobil untuk memberi tanda isyarat mau belok. Barulah di tahun 1914, tanda belok pertama ditemukan oleh Florence Lawrence, seorang aktris Hollywood, dianggap sebagai penemu lampu sein mekanikal otomatis pertama di dunia berbentuk bendera. Pengemudi cukup menekan tuas saat mau belok agar bendera terangkat. Selain bendera, pabrikan mobil juga banyak menggunakan lonceng dan peluit uap untuk tanda belok. Tapi karena sistemnya kurang efektif di tahun 1925, Edgar Wolff Jr. mematenkan sein dengan lampu berupa dua anak panah dengan mengembangkan penemuan Florence dengan memakai sistem elektrik dan teknologi reflektor serta lampu kuning yang diletakkan di bagian kedua sisi pilar mobil.

Ya, pendengar, kita beralih ke informasi daerah ya, yang berkaitan dengan PUPR Merauke bersihkan saluran untuk cegah banjir. Selengkapnya diupdatekan juga dari laman portal berita rri.co.id untuk Anda. Ya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kabupaten Merauke melakukan pembersihan saluran untuk mencegah dampak banjir di wilayah sekitar pada Jumat 11 September 2026. Kegiatan tersebut dilakukan setelah Dinas PUPR berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan juga balai terkait dengan kondisi saluran yang mulai dipenuhi dengan sedimen. Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Kabupaten Merauke, Nikolaus Betaubun, mengatakan bahwa pembersihan dilakukan bersama dengan tim operasi dan juga pemeliharaan jaringan. Langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut untuk mengantisipasi dampak yang dapat terjadi saat hujan turun. Nikolaus menjelaskan bahwa dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan pengerukan sedimen pada saluran yang kondisinya sudah sangat dangkal. Upaya tersebut dilakukan untuk mencegah saluran meluap dan berdampak pada wilayah sekitar saat hujan turun. Dan menurutnya, di wilayah sekitar Jalan Cemara menjadi salah satu area yang berpotensi terdampak ketika saluran meluap akibat hujan. Dan pembersihan saluran yang dilakukan saat ini memiliki panjang yang diperkirakan mencapai sekitar 1,5 km. Dan Nikolaus menegaskan penanganan saluran dilakukan melalui koordinasi dengan pihak terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing. Pengerukan dan juga pembersihan saluran diharapkan juga dapat dilakukan segera untuk mengurangi risiko dampak banjir di wilayah sekitar bila musim hujan tiba.

Pukul 21 waktu Indonesia Timur ya, untuk nanti Anda akan updatekan perkembangan informasi lainnya dalam Warta Berita Sentral Pro 3 RRI. Dan tentunya untuk rangkaian informasi hiburan lainnya yang masih akan terus kami hadirkan di ruang dengar Anda sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur.

0: Saatnya kita ikuti Warta Berita Pro 3 RRI.
1: Teman-teman yang berjuang meliput di Krakatau, termasuk teman-teman yang mencari fakta dan kebenaran peristiwa dari media-media atau profesi-profesi jurnalis.
2: Kali ini kita sudah membuktikan bahwasanya menggunakan cairan ini cukup efektif. Namun kita akan menunggu 1-2 hari.
3: Masyarakat diminta lebih bijak dalam memberikan komentar terkait hilangnya 5 jurnalis di perairan Gunung Anak Krakatau. Mabes Polri melakukan uji formula baru untuk mempercepat pemadaman kebakaran hutan dan lahan. Arab Saudi merespon keputusan Inggris terkait Israel di tepi barat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 12 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, pewarta Foto Indonesia atau PFI meminta masyarakat lebih bijak dalam memberikan komentar terkait dengan hilangnya 5 jurnalis di perairan Gunung Anak Krakatau melalui media sosial. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Pencarian 5 jurnalis dan 3 awak kapal yang hilang kontak di perairan Selat Sunda telah memasuki hari kelima. Sebanyak 14 unit kapal dikerahkan untuk menyisir 6 sektor. Selain itu, helikopter juga dikerahkan untuk memperkuat sektor udara. Di tengah pencarian 8 orang, pewarta Foto Indonesia PFI meminta masyarakat dan warganet lebih bijak dalam memberikan komentar di media sosial terkait hilangnya 5 jurnalis di perairan Selat Sunda. Ketua Umum Pewarta Foto Indonesia Dwi Pambudo menegaskan, jurnalis memiliki naluri untuk memberitakan peristiwa termasuk aktivitas Gunung Anak Krakatau kepada masyarakat. Jurnalis melakukan riset dan perencanaan matang sebelum meliput peristiwa. Dwi menegaskan jurnalis bekerja sesuai dengan amanat undang-undang. Penegasan tersebut untuk menepis narasi negatif sejumlah warganet yang menyebut 5 jurnalis nekat memasuki zona berbahaya.
5: Karena teman-teman kita ini kita nilai sebagai pejuang kemerdekaan pers dan demokrasi pers. Karena teman-teman menjadi ujung tombak informasi bagi bermanfaatnya informasi ke masyarakat. Kami mengimbau pada masyarakat untuk tidak selalu membuat konten-konten atau berita-berita yang tidak terverifikasi dari lembaga-lembaga resmi. Kali kita mengajak kepada semua masyarakat untuk mengurangi semua berita-berita yang tidak bermanfaat. Karena teman-teman yang berjuang meliput di Krakatau, termasuk teman-teman yang mencari fakta dan kebenaran peristiwa dari media-media atau profesi-profesi jurnalis yang terverifikasi dan mempunyai kualitas secara fakta.
6: Semua insan pers mempunyai naluri ya, mencari berita. Ketika ada berita di depan, yang diutamakan peristiwa secepatnya. Nah itu naluri yang dibentuk pun profesi ini sudah menjadi akar rumput. Kita harus respect kepada peristiwa untuk memberitakan fakta yang sebenarnya kepada masyarakat.
4: Iringan doa dikirimkan oleh rekan sejawat jurnalis di jantung kota Jakarta, Bundaran Hotel Indonesia, ratusan jurnalis dan sejumlah warga berkumpul untuk berdoa bersama. Rizky, salah satu jurnalis Indonesia, menyampaikan harapan agar 8 orang ditemukan dalam keadaan selamat.
7: Kami berharap di sini berdoa agar teman-teman kita dapat ditemukan dalam kondisi selamat, dapat kembali ke keluarga masing-masing, dan kami juga dapat kembali bekerja bersama seperti sedia kala.
4: Pewarta Foto Indonesia juga memberikan pendampingan untuk warga 5 jurnalis yang hilang kontak saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau, seperti fasilitas menginap, logistik, dan ikut serta dalam pencarian korban bersama tim SAR gabungan. Seperti diketahui, rombongan jurnalis hilang kontak pada Senin, tanggal 7 September tahun 2026. Adapun kelima jurnalis tersebut, yakni M. Bagus Khairun Nas dari Antarfoto, Ari Basuki jurnalis Merdeka.com, Yudhistira Pranoto jurnalis iNews, Firman Daud, jurnalis Anadolu, dan Donald Husni, jurnalis Lepas. Lima jurnalis foto tersebut sedang menjalankan tugas peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tersemudara untuk Indonesia.
3: Sebagai wujud solidaritas terhadap lima jurnalis yang hilang saat bertugas ke Gunung Anak Krakatau, puluhan wartawan kota Surabaya menggelar aksi solidaritas dan doa bersama di Taman Apsari, Surabaya. Faris Yarbo menyampaikan laporannya.
8: Puluhan wartawan kota Surabaya menggelar aksi solidaritas dan doa bersama yang berlangsung di Taman Apsari, Surabaya Jumat petang. Kegiatan ini wujud solidaritas terhadap lima jurnalis yang hilang saat bertugas ke Gunung Anak Krakatau. Suasana hikmat terasa selama prosesi doa bersama berlangsung. Dengan duduk bersila di depan foto lima jurnalis dihiasi lilin yang menyala, wartawan yang hadir memanjatkan doa berharap ada keajaiban agar para korban dapat segera ditemukan dalam kondisi selamat. Valentinus Hartayan, selaku Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Korda Surabaya, menyatakan pihaknya turut berduka atas kabar hilangnya lima jurnalis dan berharap bisa segera ditemukan dalam kondisi selamat.
9: Tentunya kita sampaikan prihatinan yang mendalam atas hilangnya komunikasi lima rekan jurnalis dan tiga kru kapal cepat itu di perairan sekitar Gunung Anak Krakatau. Tentunya harapan kita semua, semoga lima rekan jurnalis, rekan kita dan tiga kru kapal cepat segera dapat ditemukan dengan atau dalam kondisi selamat.
8: Hal senada juga diungkapkan Suryanto, Ketua Pewarta Foto Indonesia Surabaya. Ia mengaku turut prihatin karena beberapa jurnalis foto hilang dalam melakukan tugas jurnalistik tersebut.
10: Doa bersama harapan kami, lima jurnalis dan tiga orang kru ini bisa segera ditemukan dengan selamat, harapannya itu. Gitu. Simbol lilin adalah simbol harapan dari kami semua agar kelima dan tiga orang rekan kami itu bisa segera ditemukan, harapan. Itu adalah lilin harapan.
8: Selain menggelar doa bersama, PFI Surabaya juga terus menjalin komunikasi intensif dengan pengurus PFI nasional serta jejaring media internasional. Pihaknya juga mendorong memperkuat koordinasi dengan tim penyelamat gabungan agar pencarian berjalan maksimal. Faris Yarbo melaporkan.
3: Pendengar, Mabes Polri melakukan uji formula baru untuk mempercepat pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Riau dengan menggunakan X-Fire. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
11: Penggunaan cairan X-Fire untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan di lahan gambut Kabupaten Pelalawan menunjukkan hasil awal yang efektif. Cairan pemadam yang disalurkan oleh staf logistik Mabes Polri diuji langsung saat proses pendinginan lahan bekas terbakar seluas sekitar 3,4 hektar di Desa Sering, Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Karo SDM Polda Riau Kombes Pol Boy Jackson Situmorang mengatakan penggunaan X-Fire menjadi bagian dari upaya Polri mencari metode yang lebih efektif dalam menangani kebakaran di lahan gambut, terutama bara api yang tersimpan di bawah permukaan tanah. Karena itu, uji coba di Pelalawan tidak hanya ditujukan untuk melihat kemampuan X-Fire dalam mempercepat pemadaman dan pendinginan, tetapi juga menguji efektivitasnya terhadap bara di bawah permukaan gambut.
12: Kali ini kita sudah membuktikan bahwasanya menggunakan cairan ini cukup efektif. Namun kita akan menunggu 1-2 hari apakah betul-betul cairan itu bisa benar-benar bermanfaat dan memadamkan 0% titik api yang ada di bawah permukaan lahan gambut tersebut. Mudah-mudahan metode ini bisa berguna dan bisa kita terapkan di Provinsi Riau sebagai langkah-langkah mitigasi kita untuk tahun-tahun berikutnya.
11: Sementara itu, masyarakat berharap penggunaan teknologi tersebut benar-benar mampu mempercepat proses pemadaman dan pendinginan serta mencegah munculnya kembali titik api.
13: Menurut saya ini inovasi yang bagus ya. Saya baca-baca dari berita juga kalau inovasi ini cukup efektif untuk memadamkan karhutlah di Riau. Semoga dengan adanya inovasi ini titik api di Riau segera dipadamkan, dapat segera padam dan tidak ada muncul lagi titik api yang baru.
11: Teknologi ini diharapkan dapat membantu mempercepat proses pemadaman sekaligus mengurangi kebutuhan air di lapangan. X-Fire sebelumnya telah digunakan dalam penanganan kebakaran lahan gambut di Sumatera Selatan dan Kalimantan. Untuk memastikan efektivitasnya pada lapisan gambut, pihak kepolisian akan melakukan evaluasi terhadap titik uji X-Fire beberapa hari ke depan. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya semakin meluas yang mengakibatkan kabut asap semakin pekat dan radius pandangan mencapai setengah kilometer. Edi Suroso menyampaikan laporannya.
14: Memberikan informasi tercepat atau masyarakatnya sendiri itu ikut memadamkan.
15: Kebakaran lahan semakin meluas dan menimbulkan kabut asap semakin pekat, terutama di Palangkaraya ketika pagi dan siang sampai menjelang malam hari. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat 5 Satpol PP Palangkaraya Irwan menghimbau masyarakat untuk turut berperan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan sejak api pertama kali muncul.
14: Memberikan informasi tercepat atau masyarakatnya sendiri itu ikut memadamkan respon cepat gitu. Jadi api itu tidak sempat membesar kalau diantisipasi lebih dulu dari masyarakat.
16: Oke, saat ini sudah meluas ya?
14: Sudah meluas.
16: Oke. Dan sulit dipadamkan ya?
14: Sulit dan dipadamkan. Karena apa? Gambut ini bukan seperti penanganan kebakaran rumah. Kalau rumah itu udah kita semprot paling 1 jam 2 jam. Kalau yang namanya lahan ini mungkin 3 hari atau 4 hari itu pun belum selesai. Kenapa? Gambut itu yang terbakar itu dia membikin rongga di bawah, bikin goa. Jadi merambat akhirnya meluas.
15: Menurutnya keterlibatan masyarakat sangat penting untuk mempercepat penanganan sehingga api tidak sempat membesar dan meluas. Irwan mengatakan masyarakat dapat memberikan informasi secepat mungkin kepada petugas maupun melakukan respon awal dengan mengupayakan pemadaman apabila kondisi memungkinkan. Langkah cepat tersebut dinilai mampu mencegah api berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas dan sulit untuk dikendalikan. Sementara itu dampak karhutla juga dirasakan masyarakat, salah satunya Samian. Ia mengeluhkan terganggunya pernapasan dan penglihatan. Selain itu, kondisi asap yang mengganggu dapat berdampak pada aktivitas serta perjalanan masyarakat. Karena itu, penanganan karhutla perlu dilakukan secara cepat dan melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat di sekitar lokasi kejadian.
17: Iya, gimana ya? Pertama, pernapasan. Terus, penglihatan. Terus? Pernapasan, penglihatan. Terus, perjalanan-perjalanan ini. Ya terganggu juga. Kendalanya hanya itu aja. Kalau sudah turun hujan, mungkin enggak.
18: Ya, itu tidak mampu ya prosesnya.
17: Itu mungkin ada mampunya. Iya itu carinya air yang jelas. Ya mungkin nih kayak itu yang di kan. Airnya.
15: Ia menambahkan upaya penting dalam pemadaman karhutla di lahan gambut adalah memastikan air dapat menjangkau bagian tanah yang terbakar. Penanganan tidak cukup hanya dengan membasahi permukaan karena api dapat tetap menyala di bawah tanah dan kembali muncul apabila tidak dipadamkan secara menyeluruh. Edi Suroso melaporkan.
3: Kepala Staf TNI Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali memastikan bahwa kapal induk ITS Giuseppe Garibaldi tidak perlu dikawal kapal perang saat menjalankan operasi militer selain perang di Indonesia. Bobby O. Sapulete melaporkan.
19: Dia bisa kembali lagi ke kapal induk. Di situ sudah tersedia bahan bakar aftur yang diperlukan oleh heli.
20: Kepala Staf TNI Angkatan Laut KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan sejak awal TNI AL ingin memfokuskan penggunaan kapal induk Giuseppe Garibaldi untuk misi kemanusiaan seperti penanggulangan bencana alam. Menurut Muhammad Ali, kapal induk Giuseppe Garibaldi tidak perlu dikawal kapal perang saat menjalankan operasi militer selain perang atau OMSP di Indonesia. Dengan kapasitas muatan Garibaldi yang besar, TNI AL mampu mengirim bantuan logistik dan pasukan ke daerah bencana dalam jumlah banyak.
19: Jadi nanti fungsi dari kapal induk ini mungkin saat ini lebih difokuskan kepada OMSP, namun kita siapkan juga untuk OMP, untuk operasi militer, untuk perang. Dengan mudah, kemudian pembagian logistik bencana juga akan lebih mudah. Dari satu titik dia bisa kembali lagi ke kapal induk, di situ sudah tersedia bahan bakar aftur yang diperlukan oleh heli. Jadi tidak perlu mentrok di daerah-daerah yang belum tentu ada bahan bakar pendukungnya.
20: Namun demikian, Kepala Staf TNI Angkatan Laut KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan tidak menutup kemungkinan jika kedepannya kapal induk ini akan digunakan untuk operasi militer di dalam ataupun di luar negeri. Dari Jakarta, Bobby O. Sapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pembukaan MTQ Nasional 2026 di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang malam ini akan dilaporkan oleh rekan kami Tika Budiman. Tika.
0: Ya, saat ini saya sudah berada di lapangan Simpang 5 Semarang dan dapat saya informasikan pada malam hari ini akan segera berlangsung pembukaan dari gelaran Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 yang mana dipusatkan di lapangan Simpang 5 Semarang. Dan antusiasme masyarakat saat ini sudah nampak begitu luar biasa di lapangan Simpang 5 Semarang, terbukti dari luasnya lapangan Simpang 5 Semarang saat ini sudah berjubel dengan ribuan para peserta, baik dari kafilah, ada pendukung official dan juga masyarakat yang turut serta menyaksikan dari pembukaan malam hari ini. Dan memang nanti dijadwalkan pembukaan ini akan dipimpin langsung oleh Menteri Agama RI dan akan dihadiri dari 17 gubernur yang ada di Indonesia. Pantauan RRI Semarang saat ini sudah tampak hadir Gubernur Maluku Serly, ada Gubernur Riau, Kepulauan Riau, Jambi, NTB, NTT, Sumbar, Bengkulu, Gubernur Kalimantan Utara, Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Maluku Utara, Kaltim, Sulteng, Jatim, dan Sumbar. Ini juga sudah tampak berada di lokasi. Dan MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 ini nantinya akan diikuti oleh ribuan kafilah dan nantinya akan dilakukan pertandingan 8 cabang dan 24 golongan dari lombanya, dan penilaian juga akan didukung dengan 165 dewan hakim yang bertugas secara profesional, objektif, transparan, dan bertanggung jawab dalam kegiatan pada malam hari ini. Dan memang pada malam hari ini belum tampak kegiatan dimulai, namun dijadwalkan kegiatan akan berlangsung pada pukul 19.30 nanti. Dan kegiatan ini tidak hanya dimeriahkan dengan pembukaan saja, melainkan juga diwarnai dengan pentas budaya, tari kolosal, dan nanti juga akan ada pengibaran bendera LPTQ di lapangan Simpang 5 Semarang. Dan pantauan RRI saat ini juga sudah ada pameran yang diikuti 35 provinsi yang ada di Indonesia, tepatnya berada di samping barat dari lapangan Simpang 5 Semarang, di mana UMKM-UMKM ini merupakan UMKM unggulan dari berbagai daerah di Indonesia yang harapannya bisa menjadi ajang promosi dan menggiatkan ekonomi. Nah, demikian informasi yang bisa saya laporkan kembali ke Pro 3 RRI.
3: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah H. Amodi, merespon keputusan Inggris terkait dengan Israel di tepi barat yang merupakan keputusan negara itu sendiri, serta memastikan posisi Arab Saudi terhadap Palestina merupakan suatu sikap yang jelas mendukung. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
1: Today we refuse to be bystanders to further suffering.
21: Menteri Luar Negeri Inggris Antony Blinken menuduh Israel melakukan pembersihan etnis di Palestina dalam pidato yang disampaikan di hadapan para anggota parlemen pekan ini. Blinken menegaskan bahwa kebijakan resmi Inggris menyatakan permukiman Israel yang berkembang pesat di seluruh tepi barat yang diduduki adalah melanggar hukum. Keputusan Inggris itu pun mendapatkan respons dari Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Ha'amudi. Faisal dalam pertemuan Jumat kemarin menyebut posisi Arab Saudi terhadap Palestina merupakan suatu sikap yang jelas mendukung.
22: Sikap pemerintah Arab Saudi sangat jelas berkaitan dengan isu Palestina ini. Kita tahu bahwa Saudi sangatlah jelas dalam memberikan sikap terhadap Palestina. Sementara berkaitan dengan Inggris itu adalah sikap daripada negara itu secara keseluruhan.
21: Adapun Menteri Luar Negeri Inggris, Ed Miliband, turut mengumumkan sanksi terhadap permukiman ilegal Israel di tepi barat yang diduduki, yakni dengan menuduh pemerintah Israel menutup mata terhadap pembersihan etnis terhadap warga Palestina yang dilakukan oleh para pemukim.
23: Kami mengambil tindakan terhadap layanan yang dapat mencegah perluasan permukiman baru. Kami mengambil tindakan terhadap kekerasan yang dilakukan para pemukim. Kami mendukung pertanggungjawaban atas apa yang telah terjadi di Gaza dan berkomitmen untuk menggalang komunitas internasional guna menghadapi krisis kemanusiaan yang sedang berlangsung dan mendesak.
21: Sementara Menlu Miliband turut menyebut Inggris melarang perdagangan dengan Israel. Larangan perdagangan Inggris terhadap barang-barang dari permukiman ilegal muncul di tengah meningkatnya gelombang pogrom atau penyerangan massal yang dilakukan para pemukim Israel terhadap komunitas Palestina di tepi barat yang diduduki serta perluasan permukiman yang kontroversial. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Para pemimpin negara-negara anggota BRICS bertemu di ibu kota India, New Delhi, yang berlangsung di tengah dampak ekonomi global akibat konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, konferensi tingkat tinggi atau KTT tersebut diharapkan dapat menghasilkan solusi terkait krisis energi, kekhawatiran mengenai keamanan energi, perdagangan, dan inflasi. Kita beralih ke informasi olahraga. Pendukung Persija Jakarta mengaku bangga dengan perjuangan para pemain Macan Kemayoran yang berhasil mengalahkan Persib Bandung dengan skor 2-1. Laporannya disampaikan Rizky Basuki.
24: Persija Jakarta berhasil mengalahkan Persib Bandung dengan skor tipis 2-1 dalam laga pekan kedua Indonesia Super League musim kompetisi 2026-2027. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta itu dihadiri lebih dari 58.000 penonton. Dalam pertandingan itu, Persija unggul lebih dulu di babak pertama melalui gol Alexander Yeremeyev di menit ke-41. Tim tamu Persib Bandung sempat membuat Stadion Gelora Bung Karno hening karena penyerang Persib, Sekulik, berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-81. Namun, pemain baru Persija asal Kroasia, Ivan Mamut, berhasil mencetak gol kemenangan di menit injury time, yakni pada menit ke-95. Kemenangan dramatis Persija itu bahkan membuat pendukung Persija asal Cilandak, Jakarta Selatan, Gofar, tidak dapat berkata banyak.
25: Wah, pokoknya nggak bisa ngomong kata lah. Pokoknya luar biasa lah. Semoga musim ini kita juara. Amin.
24: Sementara itu, pendukung Persija asal Ciracas, Jakarta Timur, Nizam Satria, mengaku bangga dengan perjuangan para pemain Macan Kemayoran hingga akhir pertandingan.
26: Cakep-cakep, tadi di menit-menit terakhir hampir aja seri akhirnya, tapi pemain Persija tetap tidak menyerah dan terus berjuang dan akhirnya membuahkan gol.
24: Dengan kemenangan 2-1 atas Persib Bandung, posisi peringkat Persija saat ini berada di posisi kedua dengan 6 poin. Sementara Persib Bandung berada di posisi kelima dengan 3 poin. Rizky Basuki, RRI Jakarta.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita selayaknya merenung sebetulnya apa fungsi dari negara. Negara sebagai sebuah entitas yang memiliki wilayah, memiliki rakyat, tentu saja adalah keniscayaan di dunia modern. Indonesia adalah salah satu negara yang ada di bumi ini. Pertanyaan pentingnya adalah negara ini milik siapa? Tentu saja negara ini milik rakyatnya. Rakyat memberi mandat kepada pemerintah. Pemerintah dengan mandat rakyat harus bertugas untuk membuat kebijakan yang benar, untuk melindungi dan mengayomi rakyatnya, untuk membuat rakyatnya menjadi sejahtera. Pemerintah diberi kuasa. Aparatur pemerintah mendapatkan haknya, digaji, diberi fasilitas oleh uang yang diberikan oleh rakyat dalam bentuk pajak, dalam bentuk cukai, dan yang lainnya. Tentu saja, di sini menjadi tegas dan jelas. Pemerintah adalah abdi negara, dan pemerintah sebetulnya adalah abdi rakyat. Pemerintah adalah pihak yang harus melayani rakyat. Ya, tentu saja, rakyat juga punya tanggung jawab untuk menjadi warga negara yang baik, turut berkontribusi dalam pembangunan, membayar pajak dengan tepat, dan seterusnya. Dan setelah itu, kita menunggu apa yang dilakukan oleh pemerintah. Rakyat tentu berharap pemerintah bisa menjalankan tugasnya. Pemerintah bisa betul-betul menjaga agar sumber daya alam yang ada di negara ini bisa termanfaatkan untuk rakyatnya. Menjadi sebuah keprihatinan jika kemudian ada pembelokan di dalam tugas-tugas dari pemerintah. Ketika pemerintah lebih mementingkan mereka yang punya uang, yang disebut sebagai kaum oligarki, tentu saja rakyat akan prihatin, rakyat akan sedih karena kepentingannya tidak terayomi. Ini tentu saja perlu kita renungkan bersama. Jika kita menengok kepada prinsip Pancasila, tentu saja pemerintah harus bekerja dengan dasar keadilan. Pemerintah harus bekerja dengan dasar kemanusiaan. Pemerintah adil kepada semua golongan. Pemerintah mengayomi, melindungi rakyat karena itulah pengejawantahan dari prinsip kemanusiaan. Tidak boleh ada yang dikorbankan, tidak boleh ada yang dirugikan, tidak boleh ada yang kemudian tidak terlindungi dan terayomi. Itulah realisasi dari prinsip Pancasila. Mari kita perjuangkan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana nggak sama ayam? Jadwal jam 8. Kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu nggak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam. Aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, tah gendeng dasar. Malah wawancara

0: sekedar batu dan kayu. Disinilah cerita leluhur kita hidup. Situs budaya ini menyimpan sejarah, adat, dan jati diri orang Papua Selatan. Kalau rusak atau hilang, cerita kita ikut hilang.
1: Berarti, kalau kita sembarangan merusak, kita juga merusak masa depan.
0: Betul. Menjaga budaya itu sederhana. Tidak merusak, tidak mengambil, dan selalu menghormati adat.
1: Saya mengerti, Bapak. Saya akan ikut menjaga dan mengajak teman-teman juga.
0: Karena budaya bukan hanya warisan leluhur, tapi titipan untuk generasi berikutnya.
1: Jagalah situs budaya, lindungi identitas kita bersama.

Saya Mario Motorbus, Ketua Komisi 1 DPR Kabupaten Merauke, mengucapkan HUT RRI ke-81 semoga terus menjadi lembaga penyiaran publik yang terpercaya, independen, dan selalu memberikan informasi, edukasi, serta hiburan yang mencerdaskan masyarakat. Teruslah menjadi perekat dari Timur Indonesia untuk menjangkau seluruh pelosok negeri. Dirgahayu RRI, sekali udara, tetap udara.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di Genggaman.

0: Broke malam ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke. Broke malam ini.
1: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Saatnya Anda dengarkan program hiburan Ruang Rindu. Pro 1 RRI Merauke.

0: berbagi rindu memori lewat lagu yang tentu akan Anda dengarkan sampai nanti di pukul 23 waktu Indonesia Timur, melengkapi suasana malam minggu Anda. Aduh, kok agak melibat ya. Malam minggunya bagaimana untuk edisi di hari ke-12 bulan September? Mudah-mudahan juga selalu kabar baik ya. Dan waktunya boleh request di jalur telepon 0971333 0745, ataupun juga melalui SMS WhatsApp titip salamnya 0852751124333. Dan spesial yang gabung by phone, request lagu sesukanya ya, karena Sabtu Minggu weekend itu bebas request. Oke, waktu yang sangat ditunggu-tunggu dan dinanti-nanti ya. Oke, di jalur telepon yang sudah tersambung. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, suaranya kok kecil sekali.
1: Halo, halo.
0: Aduh, sudah sangat jauh ya. Terus juga sudah sangat lama. Malah suaranya kok kecil ya.
1: Itulah, terlalu jauh.
0: Bukan terlalu jauh lagi ya. Sebenarnya nggak terlalu jauh-jauh amat ya, kalau kita bisa niat kesana atau kesini. Cuman kayaknya niat untuk gabung lagi tuh yang perlu dipertanyakan begitu.
1: Karena memang nggak jauh amat.
0: Oh, amat saja nggak jauh-jauh. Iya. Amat itu rumahnya 10 langkah dari rumah saya.
1: Sama. Apa kan amat rumahnya di kampung sebelah.
0: Terserah deh. Yang penting saya pertanyakan kenapa baru nongol begitu.
1: Oh, itu lagi.
0: Kunci kurang, rumah di mana memangnya? Nggak bisa nelfon.
1: Kurang merantau ke negeri antah berantah.
0: Tuh, merantaunya terlalu lama ya. Kirain ya, bukan pergi merantau, tapi menyembunyikan diri gitu.
1: Oh, itu apa kita sembunyikan diri?
0: Sudah nggak kelihatan. Bagaimana kabarnya Bang Cut?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Amin. Oke, ini kayaknya perlu untuk di apa namanya, kasih apa ya? Bukan kasih reward sebenarnya.
1: Apa?
0: Kasih hadiah payung.
1: Bonus.
0: Bonusnya apa? Lagu request, silakan.
1: Iya, apa lagunya?
0: Ya, lagunya kalau Sabtu Minggu itu kan, karena sudah lama nggak pernah gabung, jadinya lupa format kita.
1: Nah, itulah, lupa juga.
0: Iya, ini kayaknya harus di ini deh. Harus dijewer dikit mungkin telinganya kali ya.
1: Iya, biar naik dikit gitu.
0: Kalau Sabtu Minggu itu bebas request, jadi silahkan. Monggo mau request lagu apa nih Bang Cut?
1: Oh, kalau tahu bebas, sudah kita pikirin dari tadi.
0: Hah? Gimana? Ini,
1: kalau bebas request, sudah kita pikirin dari tadi.
0: Nggak usah dipikirin dari tadi. Dari minggu lalu juga nggak apa-apa sebenarnya.
1: Ya, soalnya sekarang pikirannya udah hilang.
0: Ya udah, dicari dulu ya. Saya tutup teleponnya kali ya.
1: Beautiful Sunday aja.
0: Beautiful Sunday yang nyanyi?
1: Daniel Bond, enggak salah.
0: Oke, tetangga bukan?
1: Oh, tetangga jauh.
0: Tetangga jauh.
1: Tetangga sebelah ini, kampung sebelah.
0: Sebelah benua?
1: Kampung sebelah. Ya, karena kemarin waktu tsunami, yang sebelah udah tidak ada lagi, jadi tinggal sebelah kampungnya.
0: Kenapa bisa lari ke situ, Bang Cut? Beautiful Sunday ya?
1: Iya.
0: Oke, silakan. Nah, salamnya. Satu negara kayaknya.
1: Mbak Puja juga nih sohib kita yang udah lama nggak dengar suaranya.
0: Siapa?
1: Freddy Putri. Bukannya nggak dengar, kitanya yang nggak dengar gitu.
0: Kitanya yang nggak pernah gabung, bukan nggak dengar.
1: Gabung pernah, cuma nggak dengar gitu.
0: Oke, silakan.
1: Pak Marki, Pak Bernard, Mama Ines, Ibu Lili, juga Pak Ayu Manise, Bu Christine, Natalia, Bu Farida, Bang Nasun, Pak Puja, ada Kak Anis juga, ada semua-semua aja lah, udah lupa.
0: Udah lupa?
1: Iya, pokoknya di semuanya yang gak termasuk, tak terbilang itu dibungkus rapi aja, Mbak Nisi, ya.
0: Oke, baiklah.
1: Dikaretin dua ya.
0: Oh, dikaretin dua, oke, baiklah. Kirain 10, udah. Supaya kuat.
1: Nggak usah kebanyakan. Dan untuk Mbak Desi,
0: ya.
1: Deci,
0: iya.
1: Selamat bertugas. Semoga makin getar membahana aja terus ya.
0: Oke, baiklah kayaknya. Sudah sekian lama kok masih diingat-ingat juga ternyata.
1: Iya, itu nggak boleh lupa udah passwordnya tuh soalnya.
0: Oke, baiklah.
1: Cici badainya jangan lupa gitu ya.
0: Gimana?
1: Cici badainya jangan lupa gitu.
0: Oke. Siap. Terima kasih Bang Cut sudah mampir ke sini. Sehat selalu. Waalaikumsalam. Oke, dari Banda Aceh Bang Cut sudah buka pintu nih ya. Untuk segmen Ruang Rindu kita edisi spesial malam Minggu. Mungkin karena malam Minggu kapan ya, makanya Bang Cut bisa gabung ke sini. Sehat selalu dan thank you. Kita ke penelpon berikutnya lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo.
2: Tes.
0: Wih, ini kalau tes berarti lama kita nih ya. Kita harus cek semua nih kabel-kabelnya nyangkut tidak nih kira-kira. Halo.
2: Ya,
0: ada orang ngerti. Oke, selamat malam juga. Iya, ini kayaknya ngumpul semua nih malam Minggu ini orang-orang lama ya. Thank you sudah gabung ke sini.
2: Ya, selamat malam.
0: Selamat malam apa? Malam Minggu, malam baik.
2: Malam baik.
0: Bagaimana di Natuna malam ini?
2: Aman terkendali.
0: Aman terkendali, oke. Malam Minggu tidak kemana-mana, Kak?
2: Ini sudah mau tidur. Sudah diranjang ini.
0: Tapi harus absen?
2: Tidak, karena amat masuk tadi.
0: Jadi kayaknya menantang begitu ya?
2: Sambung-menyambung. Amat ini dia terlalu lama bicara.
0: Oke.
2: Amat lama, baru diomong juga amat lama.
0: Amat, semua amat pokoknya.
2: Ya pun lama tuh amat kah atau bangcut itu?
0: Mana-mana aja, yang penting nama masih ada begitu.
2: Ya, syukur halnya.

0: Judulnya apa tuh?
1: Mama Mia.
0: Bukannya Abah.
1: Eh, sudah kalau begitu, kalau begitu filsafatnya tadi sudah diminta ya.
0: Betul.
1: Oh,
0: Apa?
1: kalau begitu saya minta lagu dari Oscar Harris saja.
0: Oscar Harris yang mana?
1: Dari kawan saja mau pilih mana yang
0: Oke.
1: baik.
0: Pokoknya intinya suaranya Oscar Harris ya.
1: Ya.
0: Oke, baik. Siap, silahkan. Mau disapa salam buat siapa?
1: Ya, buat kawan dengan itu, Pak Ahmad tadi. Terus yang lain nanti ada penelpon lain lagi yang masuk. Oke lah, dia bongkar-bongkar sudah. Oke, Bang Cu, selamat malam. Saya kembali ke studio yang lagi menyiar.
0: Siap.
1: Selamat malam, selamat bermalam minggu.
0: Thank you.
1: Hati-hati pulang. Semoga tiba dengan selamat di rumah.
0: Amin.
1: Semua keluarga. Oke. Namanya siapa ini? Saya sudah lupa lagi.
0: Yang mana? Siapa nama?
1: Iya, yang lagi keluar-keluar di RRI.
0: Astaga, bisa lupa siapa nama tuh. Dengan Deci tuh, so panggil-panggil kawan baru dari tadi.
1: Aduh, Deci. Ini otak sudah error lagi nih, habis masalah amat bikin satu.
0: Oke, baik, lanjut gas.
1: Oke, Wan. Selamat malam.
0: Oke, terima kasih kembali buat Bang Norki yang sudah gabung langsung dari wilayah Natuna alias Kanada, kawasan Natuna ke dalam. Selamat bermalam minggu bersama keluarga. Kita dengarkan dua lagu yang sudah di request sama Bang Cut Hitam Mameh di Banda Aceh dan juga Bang Norki di Natuna Merauke ya. Oke, setelah dua lagu yang di request, saya akan kembali untuk terima atensi Anda lagi di jalur telepon spesial yang mau request langsung. SMS WhatsApp juga boleh mampir, nanti saya juga akan sisipkan waktu ya, atau sediakan waktu spesial untuk bacakan atensinya.

0: Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda. Tapi tujuannya tetap sama.
1: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
0: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
1: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
0: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
1: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
0: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.

ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Saya, Sarah Reni Kuswara, anggota DPRK Merauke dari Fraksi Gerindra, mengucapkan selamat dan sukses untuk Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Merauke. Semoga RRI menjadi lembaga penyiaran terpercaya, memberikan informasi yang edukatif, dan mencerdaskan masyarakat, serta menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Teruslah mengudara menyuarakan Indonesia dari Merauke untuk Nusantara. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara tetap

0: 22. Kembali terima lagi Atanci. Berikutnya, halo selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Dengan siapa di sana? Oke, nampaknya kita tidak bisa komunikasi dengan baik ya. Tidak connect. Thank you sudah boleh mencoba untuk gabung ke sini ya, tapi tidak bisa dilanjutkan ya. Oke, mudah-mudahan bisa dikontak lagi kembali. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam juga dan selamat bermalam minggu.
1: Iya, sama-sama. Selamat bermalam minggu juga Mbak Deci di studio.
0: Oke, thank you.
1: Iya, sama-sama.
0: Yes, bagaimana kabarnya hari ini?
1: Hari ini, ini biasa-biasa saja.
0: Oh, biasa-biasa saja. Baiklah. Iya. Kabarnya bisa-bisa saja atau bagaimana?
1: Kabarnya sehat, alhamdulillah.
0: Amin. Saya nanya kabarnya, bukan malam minggunya.
1: Iya.
0: Oke, amin. Pas saya tidak perlu tanya untuk malam minggunya kemana karena lagi di rumah.
1: Betul, di rumah lagi. Sebenarnya baru apa ya? Tadi San sempat tiduran juga ini.
0: Oh begitu, baiklah.
1: Terus aku bangun di jam 9 atau jam 10 kan waktu Indonesia Tengah dan Timur. Mm-hmm. Buat karena aku udah tahu kan mbak di siaran, jadi nggak boleh ketinggalan dong.
0: Asik, asik, asik.
1: Iya, nggak boleh ketinggalan dong kalau mbak di siaran.
0: Oke, thank you. Siap. Ini karena hari Sabtu malam minggu, jadinya akan bebas request. Silahkan, lagunya siapa yang mau di request?
1: Gitu ya.
0: Udah tahu kan?
1: Iya, okay. Betul. Oke, okay, aku request dari siapa ya ini malam minggu ya?
0: Iya betul, lagunya siapa yang asik-asik?
1: Lagu yang anak muda atau yang orang dewasa?
0: Sama-sama dewasa kan itu, bukan anak-anak yang umur di bawah 15 tahun ke bawah enggak ya? Lagunya siapa?
1: Udah dicoba. Sebenarnya pengen lagu tema malam minggu, tapi apa ya?
0: Apa? Silakan, enggak apa-apa. Sesuai.
1: Iya. Iya, tapi kayaknya belum nemu yang pas. Jadi saya coba yang itu Mbak Dici, Sabtu Minggu aja.
0: Sabtu Minggu punyanya Sandi.
1: Iya.
0: Oke,
1: okay. Baik. Padahal sebenarnya minggunya kan nanti besok, tapi ini kan Sabtu.
0: Iya, tinggal hitung ini aja, hitung jam kan?
1: Iya, pengen yang malam minggu sih, sebenarnya karena pas malam kan harusnya cuman.
0: Ada tuh malam minggu lagunya judulnya?
1: Iya, tapi kayaknya nggak pas ya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi.
0: Silahkan.
1: Ya kalau Sabtu Minggu kan lebih umum ke semuanya kayaknya, kalau malam Minggu kan
0: it's up to you. Oke, okay, ya. Berarti dealnya Sandi Kanister Sabtu Minggu ya?
1: Ya Sabtu Minggu aja.
0: Oke, okay. Ya. Baiklah.
1: Oke, okay, buat Pak Decinya jaga kesehatan. Kalau salamnya aku buat semuanya aja sebenarnya. Salamnya mau diganti aja gitu. Mbak Deci apa hari ini?
0: Gimana?
1: Mbak Deci apa kabar hari ini?
0: Baik sekali hari ini.
1: Terus sudah makan tadi pasti ya?
0: Kalau yang sekarang belum. Yang siang udah.
1: Tadi.
0: Justru hari ini belum pas waktunya untuk makan.
1: Siang berarti sore enggak ya? Siang berarti ya?
0: Siang, iya betul. Sorenya cuma ngemil-ngemil aja.
1: Kemarin gimana Mbak Dici? Ada makan-makan pasti.
0: Oh pasti yang ulang tahun, HUT RRI ya?
1: Iya,
0: yes. Iya benar. Iya dong. makan-makan bersama.
1: Ya,
0: keseruan
1: terlambat kayaknya ya, baru kemarin aku mau ucapin.
0: Oh begitu, it's okay, kita kan masih bulan September, bulan radio.
1: Ya, kayaknya lebih ucapin sekarang yang udah lewat daripada aku pengen ucapin tanggal 10, kayaknya masih belum kan.
0: Silakan.
1: Ya, ini kan bukan tanggal 10 mbak, disiaran kemarin hari apa ya, hari Senin, hari Selasa ya, malam ya.
0: Iya betul, ya, betul, betul.
1: Hari Selasa terus hari Rabu yang siang. Hari Rabu tanggal 9, oh, tanggal 9 berarti masih 2 hari kan. Jadi masih belum tepat gitu. Oke, selamat ulang tahun buat RRI yang ke-81. Semoga tambah maju dan sukses.
0: Amin.
1: Dan menjadi radio nomor 1 di Indonesia.
0: Amin.
1: Salah satunya untuk di Merauke ini, Pro 1 menjadi radio nomor 1 di Merauke, Papua Selatan.
0: Amin, amin, amin.
1: Iya. Sebenarnya Pro 1 Merauke ini ada satu lagi tambahannya. Menurut saya Pro 1 Merauke ini sebenarnya sorry. Ada dua tambahan.
0: Oh gitu.
1: Iya. Pertama, sebenarnya menurut saya Pro 1 Merauke ini beruntung sekali karena mempunyai penyiar Mbak Deci gitu.
0: Okay, baiklah.
1: Ya, luar biasa. I'm so good. Dan kedua, satu lagi terakhir, apa tadi saya mau bilang? Oh jadi lupa ini yang kedua. Aduh apa sih tadi yang kedua? Aduh.
0: Apa?
1: Aku lupa nih.
0: Ayo yang kedua apa?
1: Oh ya ingat. Oke. Okay. Kalau sekarang kan Mbak Deci kan satu-satunya perempuan, kan yang tiganya pria kan?
0: Iya.
1: Iya. Kalau sebelumnya kan dua perempuan, Mbak Deci belum siaran. Siapa Mbak Nancy sama Mbak Desi. Tapi menurut saya meskipun cuma satu, tapi energi siarannya itu sangat tinggi loh gitu. Luar biasa.
0: Thank you. Iya.
1: Dibandingkan dulu plus 2 nah itu energinya tidak ada, maksudnya kecil ya begitu.
0: Okay, thank you so much. Iya, semua punya ciri khas masing-masing ya.
1: Iya, jadi meskipun cuma satu tapi energi siarannya dapat sekali dan sangat tinggi.
0: Oke, baiklah. Oke.
1: Okay. Itu saja. Jawabnya
0: oke terus ya.
1: Maaf kalau kepanjangan dan besok siang Mbak Desi.
0: Pasti masuk siang.
1: Iya. Kita ketemu lagi dan durasi. Terima kasih Mbak Desi.
0: Sama-sama.
1: Selamat malam, sampai jumpa.
0: Bye-bye, terima kasih juga buat Bang Tajudin yang sudah gabung langsung dari Minahasa. Thank you untuk ucapannya dan yang pastinya juga selalu monitor terus di siaran-siaran RRI se-Indonesia ya. Dan yang pastinya juga kontribusi pendengar selalu kita apresiasi. Oke, penelpon berikutnya lagi. Halo, selamat siang. Selamat malam. Ruang Rindu. Jadi siang.
2: Iya,
0: kok jadi siang saya, ya?
2: Iya, makanya kalau sama saya jadinya siang.
0: Iya, maksudnya untuk besok siang sih. Kan misalnya juga gak gabung kalau siang gitu kan? Apa kabar malam hari ini?
2: Saya puji Tuhan, sehat.
0: Oke.
2: Sehat. Meskipun cuaca sangat panas, ditambah lagi kabut asap.
0: Jadi kita sebenarnya bukan lagi menunggu, bukan kebanjiran air hujan, tapi kebanjiran debu sama asap.
2: Oh, kebanjiran, bukan apa? Iya,
0: iya, intinya gimana? Itu.
2: Iya, gimana bisa ada debu dan anu menyebabkan banjir ya? Nah, tidak apa-apa, itu kiasan.
0: Itu cuma kiasan.
2: Itu kiasan, tidak apa-apa.
0: Baiklah.
2: Oh, nggak apa-apa. Gitu.
0: Terima kasih sudah bergabung di sini.
2: Iya, saya mau tanya sehat, tapi semua orang juga tadi sudah tanya sehat.
0: Sehat sekali, puji Tuhan.
2: Iya,
0: sehat.
2: Semua orang sudah tanya, jadi saya sudah yakin sehat. Yang saya yang perlu kita syukuri teman kita Cut Abang juga sudah pulih, sudah sehat dari
0: beliau.
2: Oh, memang beliau lagi... itu karena beliau suka bilang rawat inap, jadi benar-benaran itu jadinya rawat inap.
0: Oh begitu.
2: Tapi kita syukuri, kita syukuri sudah sehat pulih dan jangan berdoa lagi rawat inap. Iya, okay. Tadi kan suaranya masih serak-serak juga itu kayaknya tadi Cut Abang tadi suaranya masih serak-serak gitu. Kita bahagia karena Cut Abang sudah sembuh ya. Mudah-mudahan tetap sehat gitu ya, senantiasa dalam lindungan Tuhan.
0: Amin. Gitu, oke, okay. Ya. Baik. Lagunya siapa yang beri request nih Pak Freddy?
2: Lagu. Nah, saya minta lagu yang ada kata spesial-spesial gitu ya.
0: Apa dong?
2: Iya, perlu itu yang ada spesial-spesial.
0: Iya,
2: gitu.
0: Apa itu? Jangan
2: saya mau
0: buat
2: minta
0: saya
2: dari Doris Day.
0: Judulnya?
2: Doris Day, judulnya a very special gitu ya. A very precious love gitu.
0: Oke, okay, baik.
2: Doris Day, a very precious love.
0: Siap, silahkan. Okay, mau disapa sama ya? Siapa?
2: Iya, sebelum saya salam-salam, saya ini sehari sebelumnya juga kemarin sudah ucapkan selamat untuk RRI. Jadi sekarang saya mau ucapkan selamat saja kepada Kakak Deci gitu. Selamatnya semoga di hari jadi radio ini semakin Kakak Decinya semakin tadi bilang getar membahana ya.
0: Aduh, oke.
2: Ya pokoknya semakin moncer, karirnya lancar gitu ya, juga selalu sehat gitu ya, bahagia selalu, jangan kurang-kurang bahagia.
0: Amin.
2: Dan juga selalu diberkati Tuhan gitu ya.
0: Terima kasih karena untuk doanya.
2: Setiap langkah selalu Tuhan menyertai gitu ya.
0: Amin. Thank you.
2: Salamnya sekali lagi untuk Cut Abang Itamame. Kita doakan semoga tetap sehat, jangan sakit-sakit lagi ya. Meskipun sakit itu bukan keinginan ya. Penting aja jamu gitu ya. Cut Abang jamu gitu, jaga mulut. Okay. Soalnya kalau mulut kita makan sembarang ya begitu, jadi sakit ya.
0: Okay,
2: dan selain Cut Abang di Abang Itamame di sana Banda Aceh lama tidak dengar itu suaranya Cut Kak Anis, mana suaranya ini lama tidak terdengar. Kemudian di kawasan sana ada Bang Iwan, Bang Putrajaya. Juga ada Bang Luhut di Sumatera Utara, kemudian Bang Leman juga, dan di kawasan Indonesia Tengah sana ada Ibu Natalia, Ibu Maslia, Ibu Farida, Bang Nasrun, Caca Ayu Manise juga. Bang Bintang Pratama, Bang Putra Tengah di FAK. Juga ada Ibu Ellen, di mana Ibu Ani, dan di okay, Mama Ines, Mama Ita, semua mama-mama, Pak Bernard, Pak Norki, semua bapak-bapak, juga mas-mas di Kurik, dan semuanya saja tanpa kecuali ya. Untuk Kakak Deci tadi sudah spesial-spesial ya.
0: Oke.
2: Okay. Yang terakhir pulangnya hati-hati.
0: Amin. Tapi sebentar semoga... saya tadi ke saya ke namanya tadi siapa yang nyanyi?
2: Doris Day.
0: Doris Day ya. Oke, okay, soalnya di sini ada beberapa versi sih.
2: Oh, ada yang nyanyi juga lagu itu. Ada. Kalau ya originalnya ya Doris itu tahun berapa? 59 atau 61?
0: Oke, okay. Doris Day 59, ya.
2: 59-61. Waktu itu apa Kakak Deci masih baby kayaknya. Ya, okay. Doris, Doris biasa saja, day-nya juga dari hari itu day. Doris Day.
0: Okay, Paris, precious love.
2: Day. Okay, precious love. Jadi spesial.
0: Sudah,
2: ya, itu spesial. Ya, spesial untuk Kakak Deci dengar tuh karena waktunya dekat kan, tinggal bulan depan saja.
0: Oke, okay, silahkan.

0: thank you.
1: Oke, okay, selamat beristirahat. Lelah tanpa biar bangunnya pagi-pagi.
0: Siap.
1: Oke, aduh, terima kasih.
0: Baik. Bye-bye. Terima kasih kembali juga buat Pak Freddy di Seringkum Rock yang sudah gabung ya. Dua lagu yang di request untuk malam hari ini. Dan kita dengarkan dulu dua lagunya ya. Oke, sepertinya yang gabung di SMS dan juga WhatsApp belum ada yang mampir. Mungkin masih malam mingguan ya. Hati-hati di jalan buat yang lagi on the way.

0: akhir dari perjumpaan kita untuk segmen hiburan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Oke, saya terima satu penelpon terakhir ya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu, malam Mbak Desi.
0: Iya, selamat malam Fak-fak ya.
1: Ya, betul.
0: Bagaimana malam minggu di Fak-fak?
1: Biasa-biasa saja. Di rumah saja.
0: Ini karena di rumah jadi bilang biasa-biasa saja ya. Oke, yang penting kabarnya baik ya hari ini.
1: Baik.
0: Amin. Oke. Iya, lagunya siapa yang mau di request nih?
1: Lagu dari Josh Baker saja.
0: Lagunya siapa?
1: Josh Baker.
0: Yang mana? Malam. Judulnya Malam atau
1: Baby Blue itu?
0: Baby Blue ya.
1: Tuh.
0: Oke, saya pilihkan dulu lagunya sambil saya cari. Silakan sapa salam.
1: Malam minggu, jadi Mbak Desi selamat malam ya, selamat bertugas.
0: Iya, sama-sama. Selamat bermalam minggu juga.
1: Iya. Sekali jaya di udara.
0: Amin.
1: Sekali di udara, tetap tinggal ya. Merdeka.
0: Amin.
1: Oke, yang sudah pada lewat tadi, Pak Freddy, selamat malam. Terima kasih dengan Putri di rumah. Dan Pak yang ada di Merauke ya. Selamat malam, selamat bermalam minggu.
0: Oke.
1: Okay. Sudah seribu dan sehat selalu. Ada Bang Cuti Tamame yang sudah
0: gabung.
1: Dan gabung lagi.
0: Sehat
1: selalu.
0: Amin.
1: Dan juga semua-semua saja sudah ya.
0: Oke.
1: Okay. Waktu sudah. Oke, selamat bermalam minggu saja ya Mbak Leci.
0: Sama-sama, terima kasih.
1: Terima kasih, selamat malam Ruang Rindu.
0: Bye-bye. Oke, penelpon terakhir kita dari Putra Tengah di Fak-Fak. Dan terima kasih buat semua yang sudah mampir ke sini. Ada Bang Cuti Tamame di Banda Aceh, Bang Norki di Natuna Merauke, Bang Tajudin di Minahasa, Pak Freddy di Seringgo Merauke, dan Putra Tengah di Fak-Fak. Iya, informasi segmen hiburan maksud saya ya. Oke. Segmen hiburan selanjutnya yaitu kisah inspirasi dan lagu akan hadir ya di ruang dengar Anda sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur, jadi program pamungkas kita ya. Selamat menikmati malam minggunya yang mungkin sudah siap-siap menikmati waktu istirahatnya, selamat beristirahat ya. Oke, yang masih tetap harus selesaikan beberapa rutinitas malam hari ini, semoga semua boleh terselesaikan dengan baik. Jangan lupa juga untuk Anda cross-check lagi semua keperluan atau lingkungan di sekitar Anda ya, sebelum kembali berkonsentrasi menyelesaikan pekerjaan. Yang lagi bermalam minggu di jalan ya, hati-hati mengendarai kendaraannya, jangan sampai ngebut-ngebutan. Kalau malam minggu tuh di Merauke selalu identik dengan kendaraan yang sebenarnya tidak terlalu begitu full padat merayap ya. Tapi gila-gilaannya itu yang bikin bikin ngeri-ngeri sedap ya. Semoga saja semua tertib malam hari ini ya untuk berkendara. Oke, George Baker dengan Baby Blue.

Muhammad Yusuf Ronodipuro atau Yusuf Ronodipuro, lahir di Salatiga, Jawa Tengah, 30 September 1919 dan wafat di Jakarta Selatan pada 27 Januari 2008. Ketika masa pendudukan Jepang, Yusuf Ronodipuro bekerja di Keimen Bunka Sidoso atau Pusat Kebudayaan pada bagian seni lukis. Dikenal sebagai tokoh yang menyiarkan kemerdekaan Republik Indonesia ke seluruh penjuru ketika bekerja di Radio Hoso Kyoku. Yusuf Ronodipuro pernah menjadi duta besar Indonesia di Uruguay, Argentina, dan Chile. Yusuf Ronodipuro adalah satu dari pendiri Radio Republik Indonesia yang didirikan pada 11 September 1945. Yusuf Ronodipuro tidak mengetahui bahwa proklamasi kemerdekaan telah dibacakan pada 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat karena para staf Hoso Kyoku sejak 15 Agustus 1945 tidak diizinkan keluar dari stasiun radio. Hoso Kyoku dijaga ketat oleh polisi militer Jepang. Wartawan Domei, Syarudin, dapat menembus penjagaan dan berhasil memberikan surat dari Adam Malik kepada Yusuf Ronodipuro yang berisi naskah proklamasi. Yusuf Ronodipuro kemudian mengubah pengaturan kabel stasiun radio sehingga kabel pemancar siaran dalam negeri tersambung dengan pemancar mancanegara. Proklamasi kemerdekaan Indonesia kemudian dibacakan Yusuf Ronodipuro melalui siaran radio ke seluruh dunia pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selang 20 menit kemudian, Yusuf Ronodipuro kembali membacakan naskah proklamasi dalam bahasa Inggris agar radio internasional seperti BBC London, Radio Amerika, Singapura, dan lainnya dapat memahami dan meneruskan siaran tersebut ke seluruh penjuru dunia. Setelah peristiwa tersebut, Yusuf Ronodipuro mendirikan The Voice of Free Indonesia atau Radio Suara Indonesia Merdeka dari barang-barang elektronik bekas. 25 Agustus 1945, Yusuf Ronodipuro memohon Insinyur Soekarno untuk menyampaikan pidato pertama sebagai Presiden Indonesia di radio tersebut. Disusul pidato Muhammad Hatta pada 29 Agustus 1945. 10 September 1945, pimpinan-pimpinan radio daerah dari Surakarta, Yogyakarta, Bandung, Semarang berkumpul untuk membicarakan gagasan Yusuf Ronodipuro agar radio-radio daerah terus mengumandangkan kemerdekaan Indonesia dan menyebarkan semangat perjuangan. Pertemuan tersebut juga membahas langkah untuk mengambil alih stasiun radio daerah dari Jepang kepada Indonesia. Pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia didirikan karena pihak Jepang menolak menyerahkan stasiun radio pada Indonesia.

Saya Ketua Komunitas Wartawan Daerah Provinsi Papua Selatan, Jamal Yunus Buariat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah menjadi radio terpercaya, berkat persatuan serta sumber informasi dan edukasi yang mencerahkan masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Jayalah RRI, semakin profesional dan semakin dekat dengan masyarakat. Dirgahayu RRI ke-81.

Buku Melangkah karya J.S. Hayren adalah sebuah karya yang mengajak pembacanya untuk terus maju dan berkembang dalam kehidupan, meskipun banyak tantangan yang dihadapi. Esensi utama dari buku ini adalah pentingnya untuk tidak takut mengambil langkah pertama, meskipun hasilnya tidak selalu pasti. Buku ini mengajarkan bahwa kesuksesan bukanlah sesuatu yang datang secara instan, tetapi melalui proses yang penuh dengan usaha, ketekunan, dan belajar dari kegagalan. Selain itu, Melangkah juga menekankan bahwa perubahan besar dimulai dari langkah kecil, dan bahwa setiap individu memiliki potensi yang mengubah hidup mereka dengan keyakinan dan tindakan yang tepat. Buku ini memberikan banyak inspirasi dan motivasi untuk tetap berani dalam menghadapi segala ketidakpastian dalam hidup, dan untuk terus maju, meskipun situasi tidak selalu ideal. Dan berikut pesan yang didapat dari buku Melangkah karya J.S. Hayren. Yang pertama, langkah pertama adalah kunci. Buku ini mengajak pembaca untuk tidak terjebak dalam keraguan dan ketakutan akan kegagalan. Langkah pertama, sekecil apapun itu, adalah kunci untuk memulai perjalanan menuju perubahan besar. Tanpa langkah pertama, kita tidak akan pernah tahu potensi kita. Kedua, menghadapi rintangan. Setiap perjalanan pasti menghadapi rintangan dan kegagalan. Namun, buku ini mengingatkan kita bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan bagian dari proses pembelajaran. Kita harus belajar dari kegagalan, bangkit dan terus melangkah. Ketiga, keberanian dalam ketidakpastian. Hidup seringkali penuh dengan ketidakpastian, dan banyak orang terhambat oleh ketakutan akan hal tersebut. Namun, buku ini mengajak pembaca untuk memiliki keberanian untuk menghadapi ketidakpastian dan mengambil keputusan, meskipun hasilnya tidak dapat diprediksi. Keempat, pentingnya proses. J.S. Hayren mengingatkan bahwa kesuksesan bukanlah hal yang datang begitu saja. Dibutuhkan proses yang panjang, penuh dengan tantangan, dan keputusan-keputusan yang harus diambil dalam setiap tahap. Proses itulah yang akan mengasah karakter dan membentuk seseorang menjadi lebih baik. Kelima, kekuatan diri dan potensi. Setiap orang memiliki potensi yang besar, tetapi seringkali kita merasa ragu dan tidak cukup percaya diri untuk mengembangkan potensi tersebut. Buku ini memberikan dorongan untuk percaya pada kemampuan diri sendiri dan memanfaatkan kesempatan untuk berkembang. Secara keseluruhan, Melangkah adalah buku yang memberikan dorongan dan motivasi untuk tidak takut, untuk memulai, menghadapi kegagalan, dan terus maju, meskipun jalan yang dihadapi penuh tantangan. Dengan keberanian dan tekad, setiap langkah yang diambil bisa membawa perubahan besar dalam hidup kita.

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kesuksesan dimulai dari kebiasaan sehari-hari. Banyak orang berpikir kesuksesan datang dari momen besar, ide brilian, atau juga keberuntungan. Padahal sebenarnya kesuksesan sejati lahir dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten setiap harinya. Ya, apa yang kamu lakukan hari ini, meskipun terlihat sederhana atau sepele, akan membentuk siapa kamu di masa depan. Bangun pagi, disiplin belajar, bekerja dengan tekun, dan menjaga integritas, semua hal kecil ini menumpuk dan akhirnya akan membentuk perbedaan besar. Dan jangan pernah meremehkan kekuatan kebiasaan. Satu tindakan positif yang dilakukan berulang-ulang lebih kuat daripada motivasi besar yang muncul sesekali. Kebiasaan membentuk karakter, dan karakter akan membentuk masa depan. Selain itu, kebiasaan baik akan membuat kita siap menghadapi peluang. Ketika kesempatan datang, kita sudah memiliki persiapan, keterampilan, dan mental yang dibutuhkan untuk memanfaatkannya. Sebaliknya, kebiasaan buruk akan menahan langkah kita dan membuat peluang terbaik pun akan terlewatkan. Mulailah dari hal kecil hari ini, jangan tunggu momen sempurna atau motivasi besar yang tiba-tiba datang. Karena sekali kamu membangun kebiasaan baik, kesuksesan akan mengikuti secara alami. Ingatlah, kesuksesan bukanlah kebetulan, melainkan hasil dari tindakan konsisten setiap harinya sekecil apapun. Jadi, mulailah sekarang, karena kebiasaan yang kamu bentuk hari ini adalah pondasi masa depanmu.

Selamat malam saudara. Demikian acara siaran yang kami selenggarakan di sepanjang hari ini, mulai dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Timur. Segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sekali merdeka, tetap

Selamat pagi saudara, inilah Radio Republik Indonesia Merauke, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kembali menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini, dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur, sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Merauke, Papua Selatan, segenap kru yang bertugas menyampaikan selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Merauke Pagi Ini, Pro 1 RRI Merauke, Instagram @RRI_Merauke, Facebook RRI Merauke, TikTok RRI.Merauke. Merauke Pagi Ini.
1: Selamat pagi pendengar, jumpa lagi bersama siaran Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi di siaran ya pada pagi hari ini pendengar. Ya, senang sekali saya Ari bisa kembali temani Anda sekalian ya di siaran pada pagi hari ini, yang kami harapkan Anda semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin, amin. Nah, pendengar di siaran ya pada pagi hari ini, yaitu di hari Minggu tanggal 13 September 2026, ragam informasi sudah kami siapkan untuk Anda. Dan mengawali jumpa kita ya di siaran pada pagi hari ini, kami hadirkan renungan Kristen Katolik ya dengan judul Kita Hidup Karena Belas Kasih dan Pengampunan Allah ya, yang akan disampaikan oleh Canisius Guru S. Phil. Selamat mendengarkan.

Selamat pagi para pendengar RRI Merauke dimanapun Anda berada. Hadir kembali bersama saya, Kanisius Guru, dalam Renungan Pagi Katolik, edisi Minggu 13 September 2026, di bawah tema, Kita Hidup Karena Belas Kasih dan Pengampunan Allah. Terinspirasi dari Injil Matius, bab 18, ayat 21 sampai 35.

dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, bukalah mata hati dan budi kami, agar sabdamu sungguh kami dengar, kami hayati, dan kami amalkan dalam seluruh tingkah laku dan perbuatan kami sehari-hari. Bacaan diambil dari Injil Matius bab 18 ayat 21 sampai 35. Sekali peristiwa, Petrus datang kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Ketika ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah padanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istri dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan segala hutang itu. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada Tuhan mereka. Maka raja itu menyuruh memanggil hamba pertama tadi dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan dia kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh utangnya. Demikianlah Bapakku yang di surga akan berbuat terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah. Saudara dan saudari terkasih dalam Kristus, salah satu hal yang paling mudah kita ucapkan dalam kehidupan adalah kata mengampuni. Namun ketika kita sendiri disakiti, dikhianati, dipermalukan, ditipu, atau diperlakukan tidak adil, pengampunan dapat menjadi salah satu tindakan yang paling sulit dilakukan. Kita mungkin dapat berkata, "Saya sudah memaafkan." Namun jauh di dalam hati luka itu masih terasa. Kita masih mengingat perkataan yang menyakitkan. Kita masih mengingat wajah orang yang mengecewakan kita. Bahkan terkadang kita masih berharap orang tersebut suatu hari merasakan sakit yang sama seperti yang pernah kita rasakan. Sabda Tuhan yang ditawarkan kepada kita saat ini membawa kita langsung kepada persoalan ini. Petrus datang kepada Yesus dan bertanya, berapa kali ia harus mengampuni saudaranya yang berbuat dosa terhadapnya. Petrus bahkan menawarkan angka 7 kali, suatu jumlah yang tampaknya sudah sangat murah hati. Tetapi jawaban Yesus membawa Petrus jauh melampaui perhitungan manusia. Pengampunan Kristiani bukan persoalan menghitung berapa kali orang lain melakukan kesalahan. Pengampunan lahir dari kesadaran bahwa kita sendiri hidup karena belas kasih dan pengampunan Allah. Saudara dan saudari terkasih dalam Kristus, ada beberapa poin penting yang dapat kita renungkan dari kisah Injil hari ini. Pertama,
Kita semua adalah orang yang telah diampuni. Perumpamaan Yesus tentang seorang hamba yang memiliki hutang sangat besar kepada rajanya sebenarnya adalah gambaran perjalanan rohani kita. Di hadapan Allah, kita adalah orang-orang yang memiliki hutang yang tidak mampu kita bayar sendiri. Dosa menjauhkan manusia dari Allah. Namun Allah tidak meninggalkan manusia. Dalam Yesus Kristus, Allah datang mencari, menyelamatkan, dan mendamaikan manusia dengan dirinya. Salib menjadi tanda terbesar belas kasih Allah. Kita adalah orang berdosa yang telah menerima belas kasih Allah. Dan sekarang kita dipanggil untuk membagikan belas kasih itu kepada orang lain. Kedua, mengampuni adalah membebaskan hati. Ketika kita menyimpan dendam, seringkali kita berpikir bahwa kita sedang menghukum orang yang menyakiti kita. Padahal, orang yang paling lama membawa beban tersebut justru diri kita sendiri. Kita terus mengingat kejadian lama. Kita terus mengulang percakapan yang menyakitkan dalam pikiran. Kita terus membayangkan apa yang seharusnya kita katakan atau kita lakukan. Pengampunan memutus ikatan itu. Mengampuni berarti berkata di hadapan Tuhan, "Tuhan, aku tidak ingin luka ini menentukan hidupku lagi. Aku menyerahkan orang ini kepadamu. Sembuhkanlah hatiku." Pengampunan menjadi sebuah jalan menuju kebebasan. Ketiga, mengampuni 70 kali 7 kali. Ketika Yesus berbicara tentang pengampunan yang melampaui 7 kali, pesan utamanya bukan supaya para murid membuat catatan jumlah kesalahan orang lain. Justru sebaliknya, Yesus mengajarkan pengampunan yang tidak dikuasai oleh perhitungan. Kasih Allah tidak bekerja seperti buku akuntansi. Jika setiap dosa kita dihitung tanpa belas kasih, siapakah yang dapat bertahan? Karena kita terus membutuhkan belas kasih Allah, kita pun dipanggil untuk terus memiliki hati yang bersedia untuk mengampuni. Pengampunan dan kebijaksanaan harus berjalan bersama. Yang tidak boleh kita pelihara adalah keinginan agar kebencian dan balas dendam menguasai hati kita. Keempat, pengampunan dimulai dari mengingat belas kasih Allah. Hamba dalam perumpamaan gagal mengampuni karena ia segera melupakan belas kasih yang baru diterimanya. Ini juga dapat terjadi dalam kehidupan rohani kita. Kita mudah melihat dosa orang lain, tetapi kita sering lupa betapa sering Tuhan telah mengampuni kita. Kesadaran akan belas kasih Allah tidak membuat dosa menjadi sepele. Sebaliknya, kesadaran tersebut membuat hati kita menjadi rendah hati. Orang yang sadar bahwa dirinya membutuhkan belas kasih akan lebih berhati-hati sebelum menghakimi orang lain. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sabda Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa pengampunan bukan sekedar salah satu pilihan tambahan dalam kehidupan. Pengampunan merupakan bagian dari identitas seorang murid Kristus. Kita mengampuni karena kita telah diampuni. Kita berbelas kasih karena kita telah menerima belas kasih. Kita berusaha berdamai karena Kristus telah mendamaikan kita dengan Allah. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur atas kasih dan belas kasih-Mu yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Engkau mengenal segala kelemahan dan dosa kami, tetapi Engkau tetap memanggil kami kembali kepada-Mu. Ampunilah dosa-dosa kami dan bersihkanlah hati kami agar kami tetap layak dan pantas menjadi anak-anak-Mu. Amin.
dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Kitab Perjanjian Lama Amsal 3 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu.

mengajar hidup ini hanya sekedar menjalani nasib dan harus menerimanya dengan lapang dada. Lihat Maria Magdalena yang hancur hidupnya karena dosa. Saat bertemu Yesus, nasibnya berubah menjadi baik. Bukalah hati Anda dan terimalah Yesus.

Kitab Perjanjian Baru Korintus 13 ayatnya yang ke-13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih.

Perjanjian Baru Kolose 3 ayatnya yang ke-15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila adalah dasar negara. Inilah dasar negara yang disepakati oleh para pendiri bangsa. Maka tugas kita sebagai generasi penerus adalah menjaga agar kesepakatan ini tidak bergeser, agar Pancasila memang tetap menjadi dasar negara dan Pancasila kemudian menjadi filosofi yang mempengaruhi cara berpikir, berkata dan bertindak semua warga negara. Penghayatan Pancasila menjadi hal yang sangat penting. Maka memang kita semua, tidak peduli latar belakang kita, tidak peduli apa agama kita, suku dan ras kita, dan juga tidak peduli apa strata sosial kita, kita perlu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, jelas menggaungkan semangat yang sangat luhur. Itulah nilai-nilai yang luhur yang mestinya menjadi dasar terbentuknya kebudayaan kita, menjadi dasar terbangunnya etika dan karakter bangsa Indonesia. Maka menjadi pertanyaan penting buat kita semua, bagaimana kita bisa setia kepada Pancasila ini? Karena Pancasila inilah penjaga persatuan kita sebagai sebuah bangsa. Pancasila inilah yang menjadi penjamin bahwa semua teramankan, terlindungi, terayomi di rumah besar bernama Indonesia. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, maka kita memang tidak sepatutnya menempatkan Pancasila hanya sebagai sebuah konsep yang kita hafal atau sebagai teori yang luhur di dalam tata kenegaraan, tetapi tidak pernah kita betul-betul hayati. Ya, kita harus sungguh-sungguh mulai menghayati Pancasila, hidup dengan nilai-nilai yang luhur yang terkandung di dalam Pancasila, hidup berkemanusiaan. Tentu saja itu penting, sebagaimana kita juga sangat penting hidup berketuhanan, hidup di dalam semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan, hidup dengan keadilan.
0: Kilau Pancasila.

0: Bapak, kok mau kemana?
1: Mau ke depan situ.
0: Baru? Kok nggak pakai helm, Kak?
1: Ah, dekat saja mau.
0: Sungguh, Bapak, kok pikir kupu kepala itu bola basket, Kak? Jadi kalau jatuh tuh tidak masalah. Mau jalan kemana saja itu pakai helm.
2: Wow.
1: Mama ini terlalu cerewet sekali.
0: Kok bicara apa lagi, Bapak?
1: Ah, tidak ada. Saya ada bilang, mama kok cantik sekali hari ini. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Ya, pendengaran masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di pagi hari ini. Yang kami harapkan Anda semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan bisa menikmati suasana kebersamaan bersama orang-orang terkasih di hari ini, Minggu 13 September 2026. Yang kami yakin mulai dari pagi ini Anda sudah melaksanakan aktivitas-aktivitas Anda. Ya, mungkin yang sedang olahraga atau mungkin juga yang sedang memasak ataupun juga lain sebagainya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Pastikan ya Anda tetap bersama siaran Pro 1 RRI Merauke, pendengar. Ya, untuk Anda yang ada di wilayah Merauke, Asmat, Mapi, ataupun juga dimanapun itu, ya kami ucapkan selamat pagi untuk Anda semuanya. Selamat menikmati akhir pekan bersama siaran Pro 1 RRI Merauke.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Hah, pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

Pendengar dimanapun Anda berada, Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Dan kali ini pendengar, kami mohon perhatian Anda dengan adanya ruang informasi untuk Anda. Ya, yang pertama, informasi dari PLN. Selamat Hari Pelanggan Nasional. Senyum pelanggan, senyumku juga. Melayani sepenuh hati, maju bersama membangun negeri. Pelanggan adalah energi kami untuk terus maju. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami. Kami selalu setia memberikan layanan terbaik. Melalui PLN Mobile, semua makin mudah. Disampaikan kepada pelanggan PLN, mari lakukan pembayaran listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya untuk menghindari denda serta menjaga kenyamanan dalam penggunaan listrik sehari-hari. Berbagai layanan kelistrikan dapat diakses dengan mudah melalui aplikasi PLN Mobile. Mulai dari pembayaran tagihan, pembelian token, tambah daya, hingga pengaduan gangguan. Untuk informasi lebih lanjut dan promo menarik lainnya, silakan cek melalui aplikasi PLN Mobile.

Ya, selanjutnya informasi dari Ketua Panitia Hari Ulang Tahun ke-32 SMA Negeri 3 Merauke. Ditujukan kepada Kepala SMP MTS Sekota Merauke dan sekitarnya. Dalam rangka pelaksanaan HUT ke-32 SMA Negeri 3 Merauke, panitia akan menyelenggarakan Lomba Cerdas Cermat MIPA Ing, Lomba Cerdas Cermat Wawasan Kebangsaan, 4 Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Tingkat SMP MTS. Pendaftaran dimulai pada hari Jumat tanggal 11 September 2026 sampai dengan hari Senin tanggal 21 September 2026 melalui link pendaftaran. Technical meeting dilaksanakan hari Senin tanggal 21 September 2026 pukul 8.30 waktu Indonesia Timur bertempat di SMA Negeri 3 Merauke. Waktu pelaksanaan lomba untuk babak penyisihan dan semifinal direncanakan mulai hari Senin tanggal 28 September sampai dengan hari Selasa tanggal 29 September 2026. Pendaftaran lomba tanpa dipungut biaya alias gratis. Hal-hal yang lainnya yang kurang jelas dapat ditanyakan pada saat pendaftaran atau melalui narahubung di 0813-8114-7752. Dan selanjutnya pendengar kami sampaikan berita duka.

Berita duka. Berita duka berasal dari Bapak Yohan Talubun, ditujukan kepada keluarga Bapak Bruno Wenehen di Jayapura, keluarga Bapak Leontinus Wenehenubun di Ohoy, Bombay, Maluku Tenggara, keluarga Ibu Yosepa Sangur di Ohoy, Bombay, Maluku Tenggara, Pastor Patricius Yoyanan MSC, keluarga Bapak Moses Yoyanan di Ohoy, Bombay, Maluku Tenggara, keluarga Bapak Anselmus Heatubun di Ohejang, Tual, Maluku Tenggara, keluarga Bapak Yohanes Talubun di Jayapura, keluarga Bapak Kaspar Remundus Talubun di Jogja, keluarga Bapak Mikael Talubun di Jogja, keluarga Bapak Fabianus Talubun di Jagebob, keluarga besar Wenehen Talubun, Ulahayanan Yoyanan Fautngil di Ohoy, Bombay, KI, Maluku Tenggara, keluarga besar Wenehen Talubun, Ulahayanan Yoyanan Fautngil di Merauke, Bovendigul, Mapi, Asmat, Jayapura, Jogja, dan Jakarta. Keluarga besar Huarmutru di Merauke dan KI Maluku Tenggara. Keluarga besar IKKM Kabupaten Merauke. Keluarga besar Kantor Kementerian Agama di Merauke, Kabupaten Merauke. Keluarga besar PT Sumber Makmur Papua Jaya di Merauke. Keluarga besar Perkumpulan Harmonin Alam Papuana. Keluarga besar SMA Negeri 1 Ulilin. Keluarga besar Kantor UPBU Kamur. Keluarga besar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke. Keluarga besar Dinas Perhubungan Provinsi Papua Selatan. Keluarga besar SD Inpres Mangga 2 Merauke, serta seluruh handai tolan di mana saja berada. Isi berita duka, telah meninggal dunia mama, saudara, oma terkasih, Martina Wenehenubun Talubun. Telah meninggal dunia mama, saudara, oma terkasih, Martina Wenehenubun Talubun. Meninggal pada tanggal 12 September 2026 di Rumah Sakit Angkatan Laut Merauke pukul 8 lebih 31 menit waktu Indonesia Timur. Dan jenazah saat ini disemayamkan di Rumah Duka di Jalan Mangga 2 Merauke. Dan untuk rencana pemakaman akan disampaikan kemudian. Demikian berita duka.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa memengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Keberagaman itu bukanlah suatu bencana, tetapi anugerah dari Tuhan untuk kita saling menghargai, menghormati, dan juga toleransi.
3: Jujur gue sedih, karena sekarang banyak banget orang yang takut jadi beda, takut jadi beragam, takut jadi benar.
4: Peka melihat perbedaan, bukan berarti memisahkan.
2: Disinilah saya harus belajar untuk memahami kekurangan dan mengapresiasi kelebihan satu sama lain.
4: Memberi sudut pandang untuk saling mengerti arti sebuah keberagaman.
3: Dan satu harapan gue, saat anak-anak gue besar nanti, mereka gak akan pernah takut menyuarakan kebenaran.

0: Air adalah sumber kehidupan.
1: Air juga sebagai sumber malapetaka,
0: musibah banjir,
1: tanah longsor,
0: dan wabah penyakit.
1: Air harus terjaga,
0: tetap bersih dan tak tercemar.
1: Air yang jernih dan bening
0: belum tentu sehat.
1: Air yang sehat itu
0: air yang tidak berbau,
1: air yang tidak berwarna,
0: dan air yang harus direbus sampai suhu 100 derajat Celcius.
1: Minumlah air yang sehat
0: agar tubuh kita tetap sehat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

0: Ih, rame sekali ya, Kak.
1: Iya, Dek. Namanya juga kebun binatang, tempat wisata, jadi banyak yang datang.
0: Kak Deci, lihat di sana. Ada rusa, badak, komodo. Ada burung beo sama burung merak. Lucu-lucu ya.
1: Indonesia kan sangat kaya akan flora dan fauna yang tersebar di daerah-daerah.
0: Jadi kalau kita suka menebang pohon atau bakar hutan sembarangan, kasihan dong semua hewan-hewan itu tidak ada tempat tinggalnya ya, Kak.
1: Benar, makanya dari sekarang Ica, Kak Deci harus saling mengingatkan teman-teman, Papa, Mama, Om, Tante, untuk selalu peduli terhadap kehidupan makhluk hidup yang lain. Jadi, generasi mereka tidak akan punah.
0: Oke, Kak.
2: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.
3: Loh, Penny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
4: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
3: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
5: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
4: Maksudnya gimana ya?
5: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
4: Iya ya, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
5: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
6: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
7: Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 Radio Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di pagi hari ini. Dan saat ini sudah dipukul 6:51. Ya, kami sampaikan beberapa informasi-informasi yang menjadi headline pagi hari ini. Ya, ini ada informasi terkait juga dengan MTQ Nasional kini siap digelar setiap tahun dan STQ dihentikan, pendengar. Ya, selain itu juga ada informasi KTT BRICS di India, Presiden Prabowo mengatakan Indonesia tidak suka didikte kekuatan tertentu. Selain itu juga ada informasi Kementerian PKP tekankan penerima bedah rumah wajib bermukim 3 tahun, pendengar. Ya, itu dia beberapa informasi-informasi yang menjadi headline ya pagi hari ini di laman rri.go.id. Nah, untuk Anda juga yang pagi hari ini yang mungkin sedang menikmati suasana santai ataupun juga yang sedang sibuk dengan segala kesibukan-kesibukannya pun, pastikan ya Anda tetap bersama kami di siaran Pro 1 RRI Merauke. Dan selanjutnya kita akan jelang pukul 7 waktu Indonesia Timur, saatnya untuk Anda ikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI.

0: Pulau Satu, kanal informasi dan inspirasi. Pro Satu.
1: Saatnya kita ikuti Warta Berita Pro 3 RRI.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini akan diisi dengan berbagai informasi diantaranya. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI menyoroti keterbatasan akses laboratorium pengujian dalam sertifikasi SNI bagi pelaku industri. Puluhan wartawan Kota Surabaya menggelar aksi solidaritas dan doa bersama terhadap 5 jurnalis yang hilang saat bertugas ke Gunung Anak Rakatau. Inilah Warta Berita selengkapnya, Minggu 13 September 2026, bersama saya, Rudy Zee. Sebelum kita simak informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kita ikuti terlebih dahulu berita-berita yang terjadi hingga kemarin malam. Memasuki hari kelima operasi SAR, tim SAR gabungan memperluas pencarian 8 orang hilang di Selat Sunda. Area pencarian laut mencapai 2.537 mil laut persegi, sementara pencarian udara diperkuat helikopter HR-3604 dan 2 drone termal. Pencarian dibagi menjadi 6 sektor, yaitu T, U, Z, W, X, dan Y, dengan melibatkan sejumlah kapal. Tim menyisir wilayah sekitar Gunung Anak Rakatau hingga pesisir Panaitan di ujung.

0: Kulon, Sebesi, Sebuku, Lagundi, dan Tanjung Tua. Informasi luar negeri, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menekankan pentingnya ketahanan pangan bagi kekuatan suatu bangsa. Hal itu disampaikan saat menghadiri sesi terbatas KTT ke-18 BRICS di India. Presiden mengatakan, ketahanan pangan menjadi salah satu fondasi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pemenuhan kebutuhan dasar juga menjadi landasan bagi bangsa untuk membangun kemandirian. Informasi dari dunia olahraga, tim panjat tebing Indonesia berhasil merebut medali emas nomor speed relay campuran pada World Climbing Series. Dan kemenangan tersebut diraih oleh kontingen Indonesia saat bertanding di kota Guiyang, Tiongkok pada babak final. Prestasi tersebut dipastikan secara resmi melalui pertandingan penentu yang berlangsung pada Sabtu 12 September 2026. Raihan medali emas ini melengkapi gelar juara sebelumnya dari nomor speed perorangan putra kompetisi tersebut. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Husnunia Khalim, menyoroti keterbatasan akses laboratorium pengujian dalam sertifikasi SNI bagi pelaku industri. Eliana Zahra melaporkan.
1: Jadi udah proses di tengah jalan, salah satu temuan lapangannya bahwa...
2: Komisi 7 DPR RI menyoroti keterbatasan akses laboratorium pengujian dalam proses sertifikasi standar nasional Indonesia atau SNI. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Kusnunia Halim menyebut persoalan itu ditemukan saat peninjauan PT Cahaya Agroteknik di Surabaya, Jawa Timur. Perusahaan perekayasaan dan produksi mesin teknologi tepat guna tersebut harus melakukan pengujian produk di Yogyakarta. Kondisi itu membuat proses sertifikasi membutuhkan tambahan waktu dan biaya bagi pelaku industri. Kusnunia mendorong Badan Standarisasi Nasional atau BSN melengkapi fasilitas laboratorium pengujian, terutama di Jawa Timur yang memiliki aktivitas industri besar.
1: Jadi udah proses di tengah jalan, salah satu temuan lapangannya bahwa lab uji itu belum di semua titik mudah diakses. Seperti contohnya barusan ini, ya salah satu kendala nya itu harus di lab ujinya di Jogja. Jadi membuat waktu dan beban biaya dan akhirnya enggak tuntas SNI-nya. Itu yang mempengaruhi produk-produk kita.
2: Selain persoalan laboratorium, sertifikasi SNI pada pasar tradisional juga menjadi perhatian Komisi 7 DPR RI. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono mengungkapkan, baru 125 pasar tradisional yang telah memperoleh sertifikasi SNI dari lebih 17.000 pasar di Indonesia.
3: Di pasar tradisional ini tempat berkumpulnya ekonomi kerakyatan. Jadi ekonomi kerakyatan ini berarti sebagian besar rakyat Indonesia itu ada di pasar. Jadi mereka berbelanja di pasar sehingga kualitas atau standarisasi keamanan, keselamatan daripada barang yang ada di pasar itu perlu dilindungi, termasuk pasarnya sendiri. Kalau sesuai dengan standarisasi SNI, tentu pasar itu akan layak.
2: Adapun Badan Standarisasi Nasional mengajukan pagu indikatif sebesar Rp300 miliar untuk tahun depan. Dalam program prioritasnya, BSN menargetkan sertifikasi SNI bagi 1.050 UMKM setiap tahun. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dirjen Cipta Karya Kementerian PU memastikan pembangunan proyek infrastruktur fisik baru tidak akan dimulai pada 2027 dikarenakan adanya keterbatasan anggaran. Dan selengkapnya dilaporkan Dirjen Cipta Karya Kementerian PU yang memastikan pembangunan proyek infrastruktur fisik baru tidak akan dimulai pada 2027 dikarenakan adanya keterbatasan anggaran. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
4: Untuk saat ini, Direktorat Jenderal Cipta Karya belum dapat mengalokasikan anggaran untuk kegiatan baru.
5: Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum memastikan tidak akan memulai pembangunan proyek infrastruktur fisik baru pada tahun anggaran 2027. PLT Direktur Jenderal Cipta Karya Kemenpu, Mieke Kencana Wulan Marta Wijaya mengatakan, pagu anggaran Dirjen Cipta Karya 2027 ditetapkan sebesar Rp12,15 triliun. Ia menjelaskan, keterbatasan anggaran membuat pihak pihaknya harus menghandikan alokasi untuk kegiatan konstruksi baru. Adapun anggaran yang tersedia akan dimaksimalkan untuk menyelesaikan proyek prioritas yang mendesak, kontrak tahun jamak, serta program padat karya.
4: Dalam kesempatan ini, kami juga ingin menyampaikan bahwa dengan mempertimbangkan ketersediaan pagu anggaran, untuk saat ini Direktorat Jenderal Cipta Karya belum dapat mengalokasikan anggaran untuk kegiatan baru pada tahun 2027. Untuk itu, pagu anggaran akan difokuskan pada kegiatan prioritas dan mendesak, serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
5: Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Ridwan Baik meminta Kementerian PU memastikan alokasi anggaran dan program pembangunan infrastruktur pada tahun 2027 tetap merata. Menurutnya, perhatian khusus perlu diberikan untuk kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur di berbagai wilayah. Ridwan menegaskan, pemerataan anggaran bukan berarti setiap daerah memperoleh alokasi yang sama. Alokasi harus disesuaikan dengan tingkat kebutuhan serta kondisi infrastruktur di masing-masing wilayah.
6: Kita lihat perimbangan ini, ada per wilayah, satu wilayah sampai 44%, 44,63%. Makin ke timur saya lihat makin hilang. Ada yang tinggal 2,14%, ada yang 3,29%, ada yang 3,6%, dan seterusnya gitu. Ini memang keberimbangan anggaran juga hampir tidak ada ini saya lihat. Di sisi lain, daerah-daerah yang Ibu berikan sampai 44% ini adalah daerah-daerah sudah matang, pembangunannya sudah mulai maju, kemudian sumber-sumber air sudah sangat bagus.
5: Sebagai tindak lanjut, Komisi 5 DPR RI bersama Ditjen Cipta Karya dan Ditjen Prasarana Strategis Kementerian PU sepakat untuk mengagendakan kembali rapat dengar pendapat atau RDP. Rapat lanjutan tersebut akan membahas sinkronisasi program dan kegiatan dalam RA APBN 2027. Komisi 5 DPR RI juga memastikan masukan dan saran yang disampaikan akan menjadi bahan pembahasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebagai wujud solidaritas terhadap 5 jurnalis yang hilang saat bertugas ke Gunung Anak Rakatau, puluhan wartawan Kota Surabaya menggelar aksi solidaritas dan doa bersama di Taman Apsari Surabaya. Faris Yarbo menyampaikan informasi selengkapnya.
7: Puluhan wartawan Kota Surabaya menggelar aksi solidaritas dan doa bersama yang berlangsung di Taman Apsari Surabaya. Kegiatan ini wujud solidaritas terhadap 5 jurnalis yang hilang saat bertugas ke Gunung Anak Rakatau. Suasana hikmat terasa selama prosesi doa bersama berlangsung. Dengan duduk bersila di depan foto 5 jurnalis dihiasi lilin yang menyala, wartawan yang hadir memanjatkan doa berharap ada keajaiban agar para korban dapat segera ditemukan dalam kondisi selamat. Valentinus Hartayan, selaku Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Korda Surabaya, menyatakan pihaknya turut berduka atas kabar hilangnya 5 jurnalis dan berharap bisa segera ditemukan dalam kondisi selamat.
8: Tentunya kita sampaikan prihatinan yang mendalam atas hilangnya komunikasi 5 rekan jurnalis dan 3 kru kapal cepat itu di perairan sekitar Gunung Anak Rakatau. Tentunya harapan kita semua, semoga 5 rekan jurnalis, rekan kita dan 3 kru kapal cepat segera dapat ditemukan dengan atau dalam kondisi selamat.
7: Hal senada juga diungkapkan Suryanto, Ketua Pewarta Foto Indonesia Surabaya. Ia mengaku turut prihatin karena beberapa jurnalis foto hilang dalam melakukan tugas jurnalistik tersebut.
9: Doa bersama harapan kami, 5 jurnalis dan 3 orang kru ini bisa segera ditemukan dengan selamat, harapannya itu. Gitu. Simbol lilin adalah simbol harapan dari kami semua agar 5 dan 3 orang rekan kami itu bisa segera ditemukan, harapan. Itu adalah lilin harapan.
7: Selain menggelar doa bersama, PFC Surabaya juga terus menjalin komunikasi intensif dengan pengurus PFI nasional serta jejaring media internasional. Pihaknya juga mendorong memperkuat koordinasi dengan tim penyelamat gabungan agar pencarian berjalan maksimal. Faris Yarbo melaporkan.
0: Masyarakat Kabupaten Kediri diminta untuk terus meningkatkan kewaspadaan terhadap lonjakan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA seiring dengan masuknya puncak musim kemarau. Laporan selengkapnya bersama dengan Anne Kusuma dari RRI Stasiun Produksi Kediri.
10: Memasuki puncak musim kemarau, masyarakat di Kabupaten Kediri tetap diminta untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko meningkatnya penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Dalam hal ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri telah mencatat bahwa sepanjang Januari hingga Agustus 2026 terdapat 62.613 kasus ISPA. Angka tersebut meningkat 5.645 kasus atau sekitar 9,9% jika dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025 yang tercatat sebanyak 56.968 kasus. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, Dr. Bambang Triyono Putro, menyampaikan jumlah kasus dalam beberapa bulan terakhir menunjukkan tren penurunan dari 11.461 kasus pada bulan Mei menjadi 6.328 kasus pada Juli dan kembali turun menjadi 5.172 kasus pada bulan Agustus 2026.
11: Kabupaten Kediri fluktuatif sih betulnya dari bulan ke bulan, saya pikir bisa di kisaran antara 6.000, 7.000, 9.000, 10.000 begitu dalam satu kabupaten. Kita ada 26 puskesmas, ada 26 kecamatan, 37 puskesmas. Rata-rata laporan dari puskesmas yang kita dapatkan sekitar mungkin 5-10 pasien per hari. Belum yang periksa di tempat lain ya. Jadi kita tahu memang ini cuacanya, kalau kondisi tubuh kita tidak bagus, pasti akan mudah terserang ISPA.
10: Sementara itu, Dokter Umum UPTD Puskesmas Pare, Dr. Raras Olivia Cindy, menyebut bahwa sekitar 80% kunjungan pasien dalam beberapa bulan terakhir masih didominasi oleh penderita ISPA. Kelompok anak menjadi salah satu pasien yang perlu mendapat perhatian khusus karena saluran pernapasan yang lebih kecil dan juga kondisi daya tahan tubuh yang berbeda dengan orang dewasa.
12: Kalau pada anak-anak, selain ISPA itu bisa cepat banget kena pneumonia atau bronkopneumonia. Kenapa? Dan itu tadi saya bilang, udah kena asap di rumah, lingkungannya kering, terus diajak keluar-keluar, kan jadi sering ya, lebih parah lagi jadinya. Ditambah di rumah ada rokok. Jadi makin parah. Kalau pada anak-anak, kena lendir sedikit kan sudah grok-grok, beda sama kita yang selama sudah besar, beda sama anak-anak.
10: Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri saat ini juga mengimbau masyarakat untuk tidak mengabaikan gejala ISPA dan segera memeriksakan diri apabila keluhan semakin berat atau disertai gangguan pernapasan. Anu Kusuma melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Tingginya kasus kebakaran di wilayah Kabupaten Pekalongan di musim kemarau ini menjadi alasan kuat organisasi masyarakat Barisan Rakyat Kedunguni Damai atau Barakuda membentuk tim relawan kebencanaan. Terobosan tersebut disambut positif UPT Pemadam Kebakaran Kabupaten Pekalongan. Miftahuddin Teddy dari RRD Semarang melaporkan.
13: Kejadian bakar ini dapat diantisipasi lebih awal.
14: Upaya mencegah kebakaran di wilayah Kabupaten Pekalongan tak bisa hanya mengandalkan kecepatan petugas pemadam kebakaran. Keterlibatan masyarakat di tingkat lingkungan menjadi kunci terutama untuk menghentikan api sebelum berubah menjadi bencana besar. Gagasan itulah yang kini mulai didorong paguyuban Barisan Rakyat Kedunguni Damai atau Barakuda. Ketua Umum Barakuda Nunung Dwi Nugroho mengungkapkan tujuan dibentuknya tim relawan ini sebagai upaya meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam membantu UPT Damkar Kabupaten Pekalongan untuk mencegah serta penanganan awal kebencanaan kebakaran.
15: Rekan, dari rumah tangga atau kompor bekas dan lain sebagainya, sarana nyamnya yang tadinya kita nggak tahu sekarang
14: terlebih di wilayah Kedunguni yang merupakan kawasan padat penduduk dan kawasan industri. Menurut Nunung, pembinaan yang diberikan petugas damkar membuka mata masyarakat bahwa penanganan kebakaran tidak selalu harus menunggu armada pemadam kebakaran tiba di lokasi. Ada langkah-langkah awal yang dapat dilakukan masyarakat secara tepat untuk mencegah api semakin membesar. Sementara itu, PLT Kepala UPT Pemadam Kebakaran Kabupaten Pekalongan, Andri Tioko mengatakan, ancaman kebakaran kini patut diwaspadai terlebih di tengah musim kemarau. Andri menyebut dalam 3 bulan terakhir hampir 50 kejadian kebakaran tercatat di wilayah Kabupaten Pekalongan.
16: Sasaran kami adalah masyarakat, tetap dari unsur desa dan kelurahan dan juga dari masyarakat sebagai antisipasi dari kejadian bakaran.
14: Masyarakat pun diminta tidak lengah, termasuk menghindari pembakaran sampah sembarangan yang berpotensi memicu kebakaran lahan. Andri menegaskan keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam strategi pencegahan. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Mustadin tadi melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Maraknya pernikahan dini yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Barat atau NTB mendorong Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga NTB untuk terus melakukan berbagai upaya dalam menekan angkanya. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak. Syaf Manaf dari RRI Mataram melaporkan selengkapnya.
17: Ini memang bentuk perhatian kami. Jadi setiap kegiatan kami juga ada pelatihan-pelatihan.
18: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Dikpora Nusa Tenggara Barat terus memperkuat program pencegahan pernikahan dini. Upaya tersebut dilakukan melalui kolaborasi dengan sejumlah pihak, diantaranya Dinas Sosial dan Generasi Berencana atau Genre. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Kepemudaan Dikpora NTB Haji Tarmizi mengatakan edukasi pencegahan pernikahan dini terus disisipkan dalam berbagai kegiatan kepemudaan. Menurutnya edukasi tidak hanya dilakukan melalui sosialisasi, namun juga dikemas dalam kegiatan yang dekat dengan dunia anak muda.
17: Nah, makanya bagaimana kolaborasi kami sekarang, kegiatan RRI Festival sama dengan kami Dikpora, itu narasumber kami datangkan langsung tuh yang dari pemudanya untuk sosialisasi tentang melalui kode. Ini memang bentuk perhatian kami. Jadi setiap kegiatan kami juga ada pelatihan-pelatihan. Pasti kami munculkan ada narasumber yang memang kami datangkan langsung dari genre, ada juga dari dinas sosial. Begitu juga dengan narkoba. Kita nih zonanya luar biasa nih kalau narkoba apalagi.
18: Selain itu tinjauan secara medis, pernikahan dini dapat mempengaruhi kesehatan. Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Al-Azhar Mataram, Dr. Suci Nirmala mengungkapkan, pernikahan dini menjadi perhatian karena berkaitan erat dengan kesiapan organ reproduksi. Kondisi tersebut dapat meningkatkan resiko berbagai komplikasi kehamilan dan persalinan.
19: Dari sudut pandang kesehatan, sekarang kan kita akan berbicara terkait dengan organ reproduksinya itu sendiri. Karena organ reproduksi itu sendiri yang nantinya akan siap tidak untuk dia menerima janin pada saat masa kandungan 9 bulan. Itu dulu. Nah, sedangkan kenapa akhirnya pernikahan dini menjadi permasalahan? Karena organ panggul itu yang memang akhirnya berperan penting untuk sistem reproduksi tersebut, itu yang belum matang. Nah, yang akhirnya kenapa itu akhirnya berperan? Karena nantinya kemungkinan tingkat aborsi atau keguguran itu akan semakin tinggi.
18: Dr. Suci menghimbau agar anak-anak setidaknya menyelesaikan pendidikan hingga jenjang SMA atau sederajat. Menurutnya, pendidikan penting untuk mencegah terjadinya pernikahan dini yang banyak terjadi pada anak-anak yang putus sekolah. Selain berdampak pada pendidikan, putus sekolah juga dapat memengaruhi masa depan anak, terutama dalam hal kesempatan kerja dan kestabilan ekonomi karena rendahnya tingkat pendidikan. Dari Kota Mataram, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudy Zain. Selamat pagi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila adalah dasar negara. Inilah dasar negara yang disepakati oleh para pendiri bangsa. Maka tugas kita sebagai generasi penerus adalah menjaga agar kesepakatan ini tidak bergeser, agar Pancasila memang tetap menjadi dasar negara dan Pancasila kemudian menjadi filosofi yang mempengaruhi cara berpikir, berkata dan bertindak semua warga negara. Penghayatan Pancasila menjadi hal yang sangat penting. Maka memang kita semua, tidak peduli latar belakang kita, tidak peduli apa agama kita, suku dan ras kita, dan juga tidak peduli apa strata sosial kita, kita perlu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, jelas menggaungkan semangat yang sangat luhur. Itulah nilai-nilai yang luhur yang mestinya menjadi dasar terbentuknya kebudayaan kita, menjadi dasar terbangunnya etika dan karakter bangsa Indonesia. Maka menjadi pertanyaan penting buat kita semua, bagaimana kita bisa setia kepada Pancasila ini? Karena Pancasila inilah penjaga persatuan kita sebagai sebuah bangsa. Pancasila inilah yang menjadi penjamin bahwa semua teramankan, terlindungi, terayomi di rumah besar bernama

0: 0745 SMS dan WA 0852 7511 2433 Pro 1 RRI Merauke. Merauke pagi ini.
1: Apa kabar adik-adik semua pendengar setia Radio Kecil RRI di mana saja kalian berada? Kak Seto dari LPAI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, berpesan agar adik-adik selalu gembira belajar bersama dengan Kak Winona dan Uncle Willy di acara Radio Kecil setiap minggu pagi, ya. Untuk para orang tua, mari kita dukung bakat dan talenta putra-putri tercinta agar mereka dapat berkembang menjadi anak Indonesia yang kreatif. Untuk Indonesia maju.
2: Hai hai untuk adik-adikku semua pendengar setia Radio Kecil. Selalu ya, jangan lupa setiap minggu pagi bersama Kak Winona dan
3: Uncle Willy
2: dalam acara kesayangan kita Radio Kecil New Session. Ada cerita dan lagu, ada doa dan puisi untuk semua adik-adikku yang hebat dan luar biasa. Kalian bisa menjadi bintang tamu di acara kesayangan kita Radio Kecil. Sampai jumpa.

0: Apa kabar adik-adik semua pendengar setia Radio Kecil RRI di mana saja kalian berada? Kak Seto dari LPAI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, berpesan agar adik-adik selalu gembira belajar bersama dengan Kak Winona dan Uncle Willy di acara Radio Kecil setiap minggu pagi, ya. Untuk para orang tua, mari kita dukung bakat dan talenta putra-putri tercinta agar mereka dapat berkembang menjadi anak Indonesia yang kreatif. Untuk Indonesia maju.
1: Hai hai untuk adik-adikku semua pendengar setia Radio Kecil. Selalu ya, jangan lupa setiap minggu pagi bersama Kak Winona dan Uncle Willy dalam acara kesayangan kita Radio Kecil New Session. Ada cerita dan lagu, ada doa dan puisi untuk semua adik-adikku yang hebat dan luar biasa. Kalian bisa menjadi bintang tamu di acara kesayangan kita Radio Kecil. Sampai jumpa.

0: Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di pagi hari ini. Dan selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti program Radio Kecil ya bersama Winona, di mana tema pada pagi hari ini di Radio Kecil yaitu terkait juga dengan hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. Untuk itu tetaplah di Pro 1 RRI Merauke.
1: Belajar lewat cerita anak inspiratif. Radio Kecil. Radio Kecil. Pro 1 RRI Merauke.

0: Iya, hai hai hai hai. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk semua adik-adikku pendengar setia radio kecil di mana saja kalian berada. Salve. Senang sekali Kak Winona bisa hadir kembali di minggu pagi yang cerah ini. Tidak terasa kita sudah ada di hari ke-13 bulan September 2026 dalam satu tema yang luar biasa dan tentunya spesial, yaitu hari ulang tahun Radio Republik Indonesia. Nah adik-adikku, di edisi yang spesial ini Kak Winona juga sudah bersama dengan bintang tamu yang mereka juga pada tanggal 9 September dan 12 September itu juga merayakan hari ulang tahunnya ya. Jadi nuansanya ulang tahun di bulan September bersamaan dengan HUT atau Hari Bakti Radio Republik Indonesia yang ke-81. Nah adik-adikku, Kak Winona tidak sendiri tapi bersama dengan adik Mary. Iya, selamat pagi adik Mary. Apa kabarnya? Selamat pagi Kak Winona. Senang sekali adik Mary diajak lagi. Iya adik Mary. Ya, adik Mary tahu tidak siapa bintang tamu kita di minggu pagi yang spesial ini? Yang kemarin Kak Winona ajak adik Mary ke ulang tahunnya. Benar sekali adik Mary ya. Nanti kita akan sama-sama ya teman-teman yang ada di rumah ya. Kita akan berkenalan dengan adik Ivana Noya. Kemudian juga ada adik Teddy, adik Rivano, sama bintang tamu yang satunya lagi ya. Nanti kita kenalan ya. Oke, adik-adikku semua yang ada di rumah, apa kabarnya? Sehat selalu? Oke, untuk adik-adikku yang di Kabupaten Asmat, selamat pagi Asmat Darmom ya. Di sana juga adik-adiknya Kak Winona ya. Ada adik Rudy, Marcel, kemudian Lambert juga, Mary, Yuli ya, yang ada di Kampung Pelangi, Jembatan Kaye, yang ada di Lapangan Pemda, yang ada di asrama polisi ya. Semuanya sehat selalu. Oke, kemudian juga ya Nun Jauh yang ada di distrik-distrik ya, di distrik itu Jagebob, kemudian di Curik, di Malin ya, di Animha, kemudian juga yang ada di distrik Tanamiring ya. Sehat selalu adik Sodima, adik Aseng yang ada di Sermayam, semuanya sehat selalu. Adik Yeri juga. Oke, kemudian juga itu yang ada di Semangga, yang ada di Kuper, Kuprik, yang ada di pesisir pantai Wendu, kemudian juga ya yang ada di Serapu. Oke, di Kampung Yonggo juga ya, dalam rangka ini adik-adik ya Kak Winona ya, mereka persiapan juga untuk acara yang cukup besar yaitu Festival Kalimaro. Oke, sehat selalu semua ya, Bapak Pastor Andi di Serapu dan juga semua teman-teman. Iya, ada adik Yosefin, adik Sumarni juga sehat selalu ya. Oke, kemudian kita mau jalan-jalan dulu ya teman-teman ya, ke distrik Muting, Ulilin, di distrik Sota. Ada adik Julia, adik Supri, adik Kalara, adik Stanley. Kemudian yang ada di Yang Gandur, di Rawa Biru, di Wasur, adik Agustinus, adik Damianus, sehat selalu ya. Oke, yang ada di Giudang Arang juga ya. Kemudian di sana ada adik Yunei, adik Ayub, sehat selalu. Kemudian di Muting Polder ada Opa Beni, Ohoy Lulin, sehat selalu ya, bersama Oma juga. Kemudian untuk adik Victor, adik Peter, adik Nita, adik Sonia, adik Dedi, iya. Adik Apollo, apa kabarnya? Yang ada di asrama Brimob. Kemudian juga adik Dewi, oke. Kemudian juga ya ada oma-oma yang lagi stay tune ya. Stay tune di pesawat radio tentunya ya. Ada Oma Mary, kemudian juga Auli, Awira, ya Oma Awira, Oma Jenny, kemudian juga Oma Ani, sehat selalu ya. Sementara lagi stay tune mau dengarkan cucu-cucu ini bernyanyi. Oke, baiklah adik-adikku ya, sebelum nanti kita mau dengarkan mereka bernyanyi seperti biasa, tapi Nona mau sapa dulu ya adik-adik yang sudah hadir di studio. Oke, iya adik Ivana apa kabarnya? Selamat pagi sayang. Iya, suaranya yang keras aja ya sayang ya. Oke, kemarin Ivana ulang tahun tanggal 9 September ya sayang ya. Iya, kemudian dirayakan sama papa dan mama ya. Nah, bagaimana rasanya dirayakan ulang tahunnya sayang? Iya, dekat itu mic-nya. Tidak kedengaran, nanti oma di rumah tidak dengar. Bagaimana rasanya?
1: Senang.
0: Senang tentunya ya. Sama seperti juga angkasawan angkasawati ya di seluruh Indonesia yang pada tanggal 11 September boleh merayakan Hari Bakti Radio Republik Indonesia yang ke-81. Oke, selamat pagi juga Ibu Pesta Natalia Manurung ya, sehat selalu. Oke, di sebelahnya Kakak Ivana Noya ada adik Rivano. Iya. Oke, Mama tolong ya. Oke, adik Rivano apa kabarnya sayang? Iya. Oke, Rivano, iya. Bagaimana kabarnya?
2: Ya.
0: Baik. Rivano umur berapa?
2: Tiga.
0: Tiga tahun, iya. Oh, sudah sekolah belum? Mama tolong pegangkan. Iya, sudah sekolah?
2: Sudah.
0: Oh, di mana? Di PAUD mana sayang?
2: Di Kompi.
0: Oh, PAUD di Kompi, pintar sekali. Iya. Rivano, kalau sudah besar cita-citanya mau jadi apa?
2: Komando.
0: Hah?
2: Mando.
0: Komando, oh komando itu bisa Brimob, bisa juga tentara angkatan darat, laut, udara ya. Pokoknya apapun yang terjadi tetap komando. Iya. Kalau Kakak Ivana cita-citanya kalau sudah besar ingin menjadi apa sayang? Boleh digeser mic-nya? Iya. Jadi apa sayang?
2: Dokter.
0: Mau jadi dokter. Dokter apa sayang? Dokter gigi kah, dokter anak? Hah? Atau dokter umum? Iya, di mic, pakai mic sayang ya. Hah? Jadi dokter? Dokter gigi. Iya, kalau kami Nona sama adik Mary berobat di dokter Ivana, bayar atau gratis sayang?
2: Bayar.
0: Hah?
2: Bayar.
0: Bayar. Iya, sekolah dokter mahal ya kami Nona ya, no gratis-gratis ya. Oke, luar biasa. Iya, kemudian di

0: kali ya. Oh, pantasan wajahnya Kak Winona ingat, tidak asing. Oke, Teddy cita-citanya mau jadi apa sayang?
1: Kebakaran.
0: Pemadam kebakaran. Kenapa Teddy ingin jadi pemadam kebakaran sayang? Biar apa?
1: Pemadam api.
0: Memadamkan api ya, luar biasa, sudah bisa kerja ya nanti di pemadam kebakaran, di dinas kehutanan ya. Kebetulan juga ini lagi kebakaran hutan, luar biasa ya sayang ya. Oke, nanti Teddy harus edukasi teman-teman ya. Oke. Iya, kemudian juga di sebelahnya Teddy siapa namanya?
1: Akila.
0: Akila sudah sekolah? Boleh. Iya, coba kami boleh. Iya. Sudah sekolah. Sekolah di mana sayang?
1: Di Santa Maria Goretti.
0: Santa Maria Goretti. Iya. TK kecil atau TK besar?
1: TK besar.
0: TK besar. Umur berapa sekarang Akila? 5 tahun. Cita-citanya kalau sudah besar pengen jadi apa sayang? Kalau sudah besar. Oh, jadi Pak Polisi maksudnya ya. Maksudnya polisi wanita ya, jadi polwan ya. Oke, itu juga cita-citanya adik Mary dulu. Oke, iya, untuk adik, oh ya, di rumah juga ya, ada adik Alvaro Parlinggoman Sirait. Oh, iya, yang pada tanggal 4 September 2026 lalu menjadi MC di KKR anak di SMP YPK Merauke. Luar biasa. Katanya ini Alvaro terinspirasi dari Kakak Winona saat jadi MC pengumuman hasil kelulusan bulan Juni kemarin di SMP YPK Merauke. Oh, terinspirasi sama Kakak Winona. Iya, terima kasih adik Alvaro Parlinggoman Sirait ya. Maju terus ya, nanti kalau mau belajar ya dengan senang hati ya sama Kakak Winona. Ada Kakak Frankie juga, Kakak Deci juga ya. Luar biasa. Baiklah adik-adikku semua yang ada di rumah, yang ada di studio ya. Nanti kita akan sapa-sapa lagi sebelum nanti teman-teman kita akan bernyanyi. Namun kita mau dengarkan dulu nih lagu, udah disiapkan sama Kakak Ari ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama program Radio Kecil yang didukung oleh Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, kemudian didukung juga oleh Himpau di Kabupaten Merauke, didukung juga UNICEF. Oke, tetap bersama kami.

0: Nah, adik-adikku, kembali lagi bersama Kak Winona dan juga teman-teman. Ada Teddy Akila, Rivano, dan juga Ivana. Oke, adik-adikku, tema kita ya, edisi memperingati Hari Bakti Radio Republik Indonesia. Seperti kita ketahui bahwa Radio Republik Indonesia telah ada sejak lama ya, bahkan membantu perjuangan kemerdekaan Indonesia ya, karena teks proklamasi juga disiarkan melalui Radio Republik Indonesia. Nah, hingga saat ini Radio Republik Indonesia tetap eksis melayani seluruh masyarakat, terutama ya kita yang ada di Merauke, di Papua Selatan ya, sangat membutuhkan media seperti Radio Republik Indonesia yang sampai hari ini tetap eksis. Sama seperti juga program radio kecil ya, dari sejak Kawinona kecil hingga dewasa ya, Kawinona juga pendengar setia radio kecil, dan Kawinona berharap adik-adik juga terinspirasi suatu saat nanti ya, bisa berkarya melalui Radio Republik Indonesia. Banyak sekali semua informasi, program edukasi disiarkan melalui program-program yang ada di Radio Republik Indonesia ya, adik-adikku semua ya. Jadi informasi tentang pendidikan, kesehatan, hiburan ya, semuanya dipancarluaskan melalui RRI juga dengan berbagai terobosan baru yang ada saat ini, yaitu podcast ya, talk show seperti kita di pagi hari ini. Dan tentunya salah satu manfaat dari program radio kecil ini yaitu bagaimana mendorong dan memotivasi anak-anak untuk belajar public speaking. Jadi mereka sejak kecil sudah berani mengungkapkan pendapatnya, pikirannya, bahkan keberanian mereka untuk bernyanyi ya, atau baca puisi atau doa atau apapun itu ya. Semua ini menjadi wadah bagi pengembangan dari bakat dan talenta anak-anak ya. Nah, dan salah satunya yaitu kemampuan berbicara, tentunya didukung oleh papa dan mama di rumah, atau opa dan oma juga sebagai pendengar setia ya. Oke, adik-adikku, jadi ke depan juga program radio kecil akan bekerja sama dengan banyak pihak, dengan Himpaudi, kemudian juga dengan UNICEF yang akan membantu memberikan informasi-informasi yang berguna bagi seluruh warga masyarakat ya, khalayak ramai, terutama juga untuk anak-anak. Oke, sekarang saatnya Kak Winona mau ajak teman-teman semua di rumah bersama dengan Teddy, Ivana, Rivano, dan juga Akila, kita akan bernyanyi ya. Anak-anak TK Santa Bernadetta Santo kelas Santo Markus ya. Oke, juga Rivano tadi di mana pautnya? Di mana sayang? Aduh, Kak Winona lupa ya tadi. Di pautnya di mana sayang?
1: Di kompi
0: iya. Akila di TK Santa Maria Goretti. Oke, anak-anak PAUD, anak-anak TK Santa Maria Goretti, dan juga TK Santa Bernadetta, kita mau nyanyi ya sayang ya, bisa? Iya. Oke, kita mau nyanyi ya sayang ya, kita nyanyi lagu ya buat teman-teman, kita nyanyi Happy Ya Ya Ya, bisa? Iya, Rivano bisa, kita nyanyi dulu ya. Oke ya, sama Ivana dan juga Teddy ya sayang ya. Oke, 1, 2, 3. Happy ya ya ya, happy ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Iya, suara yang kencang. Ya Ivana. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Iya. Siapa yang senang sekolah di TK Santa Bernadetta? Iya, Teddy senang sekolah di TK Santa Bernadetta?
1: Senang.
0: Senang. Akila senang sekolah di Santa Maria Goretti?
1: Senang.
0: Senang. Rivana senang masuk PAUD sayang?
1: Senang.
0: Iya Rivano, kalau Ivana juga senang sekolah di TK Santa Bernadetta? Senang. Oke. Siapa yang berani nyanyi sendiri? Iya. Akila berani bernyanyi sendiri? Nanti gantian-gantian ya, giliran ya. Akila mau nyanyi lagu apa, sayang?
1: Pelangi-pelangi.
0: Oke. Opa dan Oma di rumah, Akila mau nyanyi lagu Pelangi-pelangi ya. Semoga teman-teman di TK Santa Bernadetta Santa Maria Goretti juga senang ya. Kepala sekolah juga senang ya lihat Akila bernyanyi ya. Oke sayang. 1, 2, 3.
1: Pelangi-pelangi, alai keindahmu.

0: Tuhan.
1: Oke, tepuk tangan untuk Akila. Suaranya merdu sekali. Iya. Oke, Teddy mau nyanyi? Teddy mau nyanyi lagu apa?
0: Cicak-cicak.
1: Oh, cicak-cicak. Iya, silakan sayang. Satu, dua, tiga.
0: Cicak-cicak, ding-ding-ding, diam-diam melayap. Datang seekor nyamuk, hap baru ditangkap.
1: Hap baru ditangkap, luar biasa. Oke, sekarang kakak Ivana menyanyi lagu apa? Bintang kecil ya, untuk papa dan mama di rumah, untuk opa dan oma, untuk kakak-kakak semua ya. Oke, silakan sayang.
0: Bintang kecil di langit yang biru, amat banyak menghias angkasa jauh.

0: ke tempat kau berada.
1: Luar biasa, tepuk tangan untuk Ivana. Iya. Iya, terima kasih juga Ibu Renitan ya. Oke. Iya, sekarang Rivano. Rivana mau nyanyi lagu apa sayang?
2: Lagu apa sayang?
1: Di PAUD. Oh iya. Mau nyanyi lagu apa sayang? Di Kompi nyanyi lagu apa sayang?
0: Komando.
1: Oh, Kompi Komando. Iya. Komandan mau nyanyi lagu apa? Komandan bangun tidurku terus mandi bisa?
0: Sikat gigi.
1: Oh, sikat gigi. Iya, kita nyanyi ya. Bangun tidurku terus mandi. Tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Tepuk tangan untuk kita semua. Aduh, luar biasa ya Rivano, biarpun paling kecil dari PAUD Kompi Komando. Iya, hormat diberi ya untuk Rivano yang cita-citanya mau jadi, tadi bilang mau jadi komandan ya. Komandan luar biasa ya. Kalau Rivano jadi komandan, Kak Wilona sudah umur berapa? Itu pasti Kak Wilona sudah umur-umur ya. Oke, iya, kita mau nyanyi lagu lagi ya sayang ya. Oke, kita nyanyi Balonku Ada Lima. Iya. Iya, semua bisa ya. Teddy ya. Oke, 1, 2, 3. Balonku ada lima. Ayo Ivana, suaranya yang keras. Rupa-rupa warnanya, Rivano.

0: Tinggal berapa?
1: Empat.
0: Tinggal empat. Ku pegang erat, erat. Luar biasa, tepuk tangan. Iya. Oke, adik-adikku jangan kemana-mana. Kakak Ari masih ada lagu kah, Kakak Ari, untuk kita semua? Oke, tetap bersama Kak Winona.

Nah, bagaimana adik-adikku semua suasana di minggu pagi yang cerah ini ya? Ternyata banyak sekali teman-temannya Kakak Winona yang mau disapa ya. Oke, Kak Winona sapa lagi ya untuk adik Petrus, adik Leni di Bampel ya, adik Kiki, kemudian juga adik Amin di Jalan Dom, adik David, adik Ivara, sehat selalu semuanya ya. Kemudian juga untuk adik Jiro ya di belakang get kopi. Kemudian juga itu ada adik Nancy, sehat selalu ya, adik Nova ya. Kemudian juga adik Maya ya, adik Maya di Mopalama, sehat selalu adik Maya. Oke, kemudian juga ya ada adik Dea, iya adik Dea sehat selalu, adik Ana, kemudian juga adik Desa, semuanya ya, adik Edo, adik Goris, pokoknya semua sehat-sehat selalu ya. Oke, di edisi memperingati Hari Bakti Radio Republik Indonesia yang ke-81 ini, adik-adikku kiranya banyak dari kalian yang terinspirasi ya, kedepannya ingin jadi penyiar radio ya, atau mungkin jadi MC, menjadi apa saja yang hebat dan luar biasa, seperti ada yang menjadi dokter, jadi polwan, jadi komando ya, Rivano ya, komando ya, bukan komandan ya, komando ya. Kemudian juga ada jadi pemadam kebakaran, jadi polwan ya, sehat selalu semua. Ya, salah satu kemampuan yang bisa dimiliki dan tentunya juga menunjang cita-cita kalian ke depan, yaitu public speaking. Oh iya, ini juga salam untuk adik Raisa. Iya, untuk adik Raisa, untuk adik Raisa Bella di Blorep dari TK Pembina. Oh iya, adik Raisa sehat selalu ya. Siapa tahu nanti adik Raisa mau jadi bintang tamu di program radio kecil ya. Teman-teman dari TK Pembina boleh ya, nanti hubungi Kakak Winona ya. Jadi bisa seperti Ivana, Teddy ya, juga Rivano, Akila ya, bisa jadi bintang tamu di program radio kecil ya. Oke, nah kembali lagi kita bersama dengan teman-teman bintang tamu. Iya. Oke, kita masih mau nyanyi lagu lagi ya sayang ya. Oke, bisa. Iya. Oh iya, tadi sudah satu-satu semua nyanyi. Sekarang kita mau nyanyi lagi boleh, sebelum nanti kita berpisah ya sayang ya. Oke, kita mau nyanyi lagu Selamat Pagi Tuhan, bisa? Bisa? Oke. Ya, Teddy ya, nyanyi yang keras ya suaranya ya sayang ya. Kita mau nyanyi Selamat Pagi Tuhan ya. Tak lupa terima kasih. Oke, bisa ya sayang ya. Oke, semangat. Tidak boleh kalah sama teman-teman yang minggu lalu juga jadi bintang tamu. Oke, Teddy pemadam kebakaran siap. Iya, kita nyanyi ya. Oke, 1, 2, 3. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Rivano, Tuhan sudah jaga saya.

0: Nya, siapa yang kalau bangun pagi atau sebelum tidur berdoa dulu? Iya, Ivana berdoa. Iya, oh Akila juga berdoa. Teddy sebelum bobo dan setelah bangun tidur berdoa tidak?
1: Berdoa.
0: Berdoa, pintar sekali ya. Rivano, kalau mau bobo Rivano berdoa dulu. Iya sayang. Oh berdoa. Ih pintar-pintar semua ya. Bintang tamunya kakak Winona ya. Ivana juga berdoa ya. Bangun tidur kita berdoa. Kita selalu mengucap syukur. Sebelum makan berdoa juga. Akira berdoa. Iya pintar ya. Doanya bagaimana sayang? Kalau Akira berdoanya bagaimana? Kak Winona mau lihat. Iya. Iya. Oke, Tuhan Yesus, kami mau makan. Tuhan Yesus memberkati, ya. Oke, iya. Kalau adik-adikku semua rajin mengucap syukur kepada Tuhan, tandanya adik-adik, ya. Menjadi anak-anaknya Tuhan karena kita selalu bersyukur. Ivana kemarin kue ulang tahunnya siapa yang buat sayang?
1: Kakak Tami
0: ya. Aduh luar biasa ya, nanti promosi ya. Nanti ya. Kuenya bagus sekali ya. Terus Ivana senang bisa ulang tahun ada papa dan mama saya. Senang. Teddy juga senang. Iya saya. Senang. Iya. Sama seperti juga semua angkasawan angkasawati ya di seluruh Indonesia, semuanya bangga dan juga senang karena boleh merayakan ulang tahun ya Hari Bakti Radio Republik Indonesia ke-81 yang jatuh setiap tanggal 11 September. Oke, dengan pertambahan usia ya baik adik-adik maupun institusi atau lembaga, semuanya ke depan menjadi lebih diberkati lagi ya. Nah tentunya Radio Republik Indonesia juga menjadi wadah pengembangan bakat dan talenta anak-anak, menjadi saluran berkat juga bagi anak-anak untuk bertumbuh dan berkembang dengan baik. Jadi Kak Winona juga bersama dengan Uncle Willy, kemudian juga adik Mary, adik Noni, bersama semua bintang tamu ya. Dan pagi hari ini kami mau mengucapkan Dirgahayu Hari Bakti Radio Republik Indonesia ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Oke, dan juga terima kasih untuk manajemen RRI Merauke ya, yang sudah sekian belas tahun ya mempercayakan program radio kecil kepada Kakak Winona. Kiranya kita semua semakin diberkati untuk memberkati. Dan mari Bapak Ibu Guru, Bapak Mama, Opa Oma, anak-anakku semua, kita manfaatkan program radio kecil menjadi wadah untuk mengembangkan bakat dan talenta anak-anak kita untuk berani berbicara dan mengungkapkan pendapatnya sehingga mereka boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang hebat dan luar biasa. Terima kasih juga untuk semua pihak yang selama ini juga mendukung program radio kecil ya. Oke. Ya, kiranya kita terus berkarya bagi Tanah Animha, Kabupaten Merauke yang kita cintai ini, dan juga Provinsi Papua Selatan. Oke, adik-adikku semua, terima kasih untuk bintang tamu kita, Ivana Noya, Teddy Oi Timur Akila, dan juga Rivano, juga mama-mama hebat yang sudah mengantarnya ya. Terima kasih untuk oma-oma juga, untuk seluruh pendengar setiap program radio kecil. Terima kasih. kasih telah bersama-sama dengan kami selama ini. Ya, oke, Kak Winona undur diri. Dan acara kita tetap didukung oleh Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, kemudian juga sekarang didukung oleh Himpau di Kabupaten Merauke dan juga UNICEF. Oke, terima kasih adik-adikku semua. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.

0: wujudkan misi Anda secara online.
1: Sampai di sini dulu ya cerita anak inspiratifnya. Sampai ketemu lagi di Radio Kecil edisi mendatang.

Kitab Perjanjian Lama Amsal 17 ayatnya yang ke-17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran.

Perjanjian Lama Mazmur 33 ayatnya yang ke-18. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, bagi mereka yang mengharapkan akan terima kasih-Nya.